0: Prakoso mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti, gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, Tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. Mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut, penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

0: Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
3: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
4: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
5: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat

0: saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga sehat, semoga dalam keadaan yang agak dingin ini di kota Yogyakarta, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas. Pagi hari ini saya Wulan Anita.
1: Dan saya Paramita Putri.
0: Tentu saja bersama Anda di Demam Piala Dunia. Kalau setiap hari Kamis kita ngobrolin olahraga, terutama juga demam Piala Dunia ini.
1: Khususon. Kita bahas soal Piala Dunia ya, Wulan ya.
0: Betul. Kali ini kita akan membahas tentang menuju fase akhir. Siapa yang bakal angkat trofi juara dunia tahun ini? Anda mungkin punya pandangan-pandangan juga, tim mana yang menjadi favorit Anda atau mungkin prediksi-prediksi Anda, silahkan.
1: Atau mungkin udah gagal kemarin gitu ya.
0: Ungkapkan kecewaannya.
1: Tim jagoannya udah pulang kemarin, Mbak, gitu ya. Saya jagoin Ronaldo misalnya gitu ya. Ternyata Ronaldo udah harus angkat koper.
0: Betul, harus kukut.
1: Terus lebih awal. Atau mungkin ada yang di luar dugaan. Sekarang tiba-tiba udah masuk di babak 8 besar ini, ada yang dijagoin gitu ya. Kayak misalnya saya tiba-tiba kesengsem sama Norwegia gitu ya, karena Erling Haaland tiba-tiba wow banget gitu.
0: Kayak viral di mana-mana ini. Enggak hanya tentang di lapangannya tetapi dikorek-korek-korek
1: sampai ke kehidupan pribadi ya.
0: Betul.
1: Karena orangnya emang humble banget ternyata gitu. Tapi juga kemarin dia luar biasa karena bisa membuat Brazil yang selama ini jadi juara dunia sebanyak 5 kali sampai harus pulang loh ya gara-gara Norwegia ini. Betul. Gagal lah impian Brazil.
0: Brazil yang tidak berhasil itu ya.
1: Rasito Brazil.
0: Iya, Anda bisa menelpon 580333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Jagoan Anda siapa? Tersisa 8 besar, mungkin punya prediksi nanti finalnya siapa versus siapa? Boleh, silahkan bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan nanti di pukul 8 pagi kita juga akan berbincang. Ada satu narasumber kami pagi hari ini, menambah kita berdua ngobrolin bolanya, dengan Mas Rizal S. Nugroho. Beliau ini adalah jurnalis dan juga pecinta sepak bola. Sudah malang melintang di dunia meliput sepak bola begitu ya. Seperti apa juga pandangannya, nanti kita tanya. Anda pun juga bisa bergabung pendengar untuk di pukul 8 pagi menyaksikan tayangan perbincangan kita, dialog kita di YouTube di RRI Jogja Official.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Musik bukan sekedar hiburan. Tahukah Anda bahwa musik dapat mengurangi stres dan membuat hati merasa tenang? Banyak peneliti yang menemukan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Delapan besar Piala Dunia.
1: Ini ada yang WhatsApp nih ke nomor saya pribadi nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Rohman di Timoho. Dia nanya, "Mbak, tolong dibahas Argentina dong." Waduh.
0: Oke. Okay.
1: Oke, nanti akan kita coba bahas ya sama narasumber kita ya.
0: Kita tanya nanti kita narasumber
1: tanya
0: ya.
1: Nanti narasumbernya. Emang kemarin waktu laga kontra Mesir juga emang cukup fenomenal gitu ya Argentina ini, karena ada keputusan wasit asal Prancis di laga itu yang memang mengundang beragam reaksi gitu ya dari penggemar di internet sih, terutama ya pro kontranya gitu ya, dan ada banyak yang berharap agar bisa ngasih laganya diulang gitu, tapi ternyata kalau FIFA bilang enggak bisa karena udah keputusan bulat pada saat pertandingan itu gitu.
0: Oh iya, memang jadi, kayak buat ini aja ya, kalau RT itu ulang gitu kayak gampang banget ya.
1: Ini eventnya besar loh sekarang, dunia loh ya. Bikin satu gelaran aja duitnya banyak itu pasti kan.
0: Betul. Gak belum lagi itu yang relay kan, RRI kan.
1: Masa kita mau ulang gitu ya.
0: Ada pengumuman mendadak di WhatsApp, ada pertandingan lagi gitu. Rubah lagi nih program kita di RRI ini.
1: Ini beda sama Tarkam soalnya ya.
0: Tapi kita gitu juga di RRI juga mau membuat dengar bareng ya.
1: Betul, Devi ya. Betul. Nanti di semifinal ya, dan juga tentunya di babak finalnya.
0: Betul.
1: Nah, pendengar bisa juga kalau mau ikut ya, biar bisa ikut merasakan gimana sih sensasinya denger bareng gitu ya.
0: Dan juga ada hadiahnya juga nanti.
1: Nah, itu dia. Bisa
0: hari
1: gabung.
0: Hari
1: Rabu, minggu
0: besok?
1: Depan ya, tanggal 15
0: di auditorium Demangan jam 1 dini hari.
1: Sambil ke ronda gitu ya. Tapi kan seru ya kan?
0: Kemarin kan udah juga dengar bareng di hari Selasa tanggal 7 Juli di RRI Kota Baru sih kemarin.
1: Iya, dan besok bakal lebih heboh lagi karena bapaknya udah semifinal nih. Siapa tahu ada tim jagoannya mana nih. Ada 8 tim sekarang yang lagi berebut tempat gitu ya untuk di semifinal. Ada Prancis yang akan ketemu sama Maroko. Ini agak-agak mengulang babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Kemudian ada Spanyol yang akan ketemu Belgia. Kemudian ada Norwegia tadi ya, yang jagoan saya sekarang itu sementara yang akan ketemu sama Inggris. Terus kemudian ada Argentina yang tadi ditanyakan ya, sama Swiss yang ini akan saling berebut empat besar nih, tempatnya di mana.
0: Siapa yang akan menjadi jagoannya?
1: Siapa jagoannya? Ini yang cukup menarik juga kalau dilihat, ini tim Eropa cukup banyak ya.
0: Iya.
1: Ada Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Swiss. Kemudian Afrika ada satu wakil, ada Maroko, dan dari benua Amerika ada satu, Argentina nih.
0: Iya.
1: Yang digadang-gadang juga karena ada Lionel Messi di situ. Siapa tahu ada penggemarnya Lionel Messi, ada yang jagoin Argentina nih.
0: Atau mungkin udahlah, Messi pulang aja.
1: Pulang aja, udah tua gitu ya. Angkat koper, nyusul Ronaldo gitu ya. Saatnya yang muda-muda.
0: Yang muda-muda yang berjaya.
1: Mana nih, ada Kylian Mbappe dari Prancis juga yang cukup keren gitu ya. Terus kemudian dari Inggris ada Kane juga yang cukup bagus juga gitu ya. Ini sejauh ini tim yang tampak performanya bagus nih Prancis nih, belum pernah kalah. Terus kemudian Spanyol juga masih posisinya bagus terus sejauh ini gitu ya. Atau jalan-jalan nanti Maroko tiba-tiba.
0: Ya, kan kemarin juga ada pendengar yang mengatakan bahwa kayaknya Afrika aja
1: Afrika
0: deh
1: aja ya, gitu ya, biar beda gitu loh
0: iya,
1: tahun ini ya.
0: Betul, juara baru ini harus di ini. Dan Indonesia, siapa tahu kan, menyemangati Indonesia juga.
1: Betul,
0: Maroko aja
1: motivasi
0: bisa gitu.
1: Tapi itu berarti kalau ada tim-tim kayak Maroko, kemudian ada juga Belgia dan juga ada Swiss, ya mungkin agak-agak nggak biasa nih bisa masuk ke fase 8 besar gitu ya. Itu berarti mereka juga hasil dari pembinaan bertahun-tahun lalu dong.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, prosesnya panjang.
1: Nggak serta-merta mereka sampai ke 8 besar nih. Harusnya itu bisa dicontoh ya sama Indonesia ya.
0: Betul, manajemennya itu juga pasti bisa dicontoh untuk dari hal apapun lah begitu. Baik, Anda bisa bergabung juga pendengar. Kali ini kita ngobrolin demam Piala Dunia menuju fase akhir. Siapa yang bakal angkat trofi juara dunia tahun ini? Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911. Juga di pukul 8 pagi nanti siaran kita akan disiarkan di YouTube RRI Jogja Official. Jangan lupa subscribe dan like juga YouTube kami.
1: Komen juga boleh.
0: Komen juga silakan. Nanti ada Mas Rizal yang akan berbincang dengan kita. Mas Rizal ini adalah jurnalis dan juga pecinta sepak bola. akan memberikan pandangan-pandangannya juga untuk delapan besar babak delapan besar Piala Dunia ini. Iya. Dan memang juga ini kita klik dulu WhatsApp yang masuk. Coba. Ini tadi ini beberapa yang bergabung nanti ya kita bacakan nanti saja.
1: Nanti aja ya.
0: Biar lebih seru nanti aja. Nanti aja kita bacakan
1: kita untuk pemanasan dulu.

0: baju batiknya bagus banget. Buat aku ya.
1: Itu salah satu koleksi batikku. Tapi kalau suka, ya monggo aja.
0: Wah, Nun, sahibku. Besok Kamis, aku bisa pakai batik ini.
1: Oh, keren sekali. Kantormu sudah turut melestarikan budaya dengan mengenakan baju batik ya? Kan batik itu bagian dari kearifan lokal yang turut diwariskan dari generasi ke generasi. Batik juga bukan hanya sekedar kain loh, melainkan simbol kebanggaan dan identitas budaya bangsa kita.
2: Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, penulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi, saatnya kita mulai dialog Jogja Menyapa. Tema kali ini adalah menuju fase akhir. Siapa yang bakal angkat trofi juara Piala Dunia tahun ini?
1: Siapa ya?
0: Kita akan membahasnya pagi hari ini, pendengar. Masih bersama saya Wulan Anita dan juga
1: saya Paramita Putri. Sudah ada narasumber kita ya?
0: Sudah ada.
1: Mas Rizal Nugroho, ini jurnalis sekaligus juga pecinta sepak bola. Saya sapa dulu boleh ya, Wulan ya. Selamat pagi, Rizal.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Mas Rizal lagi di mana nih?
2: Lagi di Jogja aja? Banjarnegara, Mbak.
1: Oh, lagi di Banjarnegara. Sehat
2: Banjar.
1: Ya, Mas Rizal, ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini kita sebutnya pecinta sepak bola. Ngikutin Piala Dunia dari awal, nih?
2: Ya, berapa pertandingan penyisian memang nggak semuanya saya ikuti, ya, karena tim banyak banget. Cuman, setelah masuk 32 besar, baru kemudian mulai fokuskan unggulan-unggulannya dan mulai
1: kelihatan,
2: ya. Mulai 32 besar, 16 besar, sampai 8 besar ini mulai mengikuti.
1: Oke. Pertanyaan pertama dulu, jagoin siapa nih? Ada yang masuk 8 besar atau malah udah unggul kemarin?
2: Ya, sebenarnya sih jagoin Portugal ya, tapi kemarin udah pulang Portugal.
1: Ronaldo-nya udah angkat cover, terus kukutan gitu ya?
2: Iya, udah pulang duluan gitu. Cuman ya paling... kalau melihat peta apa bagian yang lolos 8 besar ini, kayaknya memang Prancis sama Argentina ini masih diunggulkan ya untuk ya mengulang final Piala Dunia 2022 gitu. Cuman tentu tim-tim lain pasti akan memberikan kejutan gitu ya, terutama tim-tim yang seperti Norwegia itu, terus kemudian Maroko itu juga pasti akan lebih siap setelah kemarin lolos dari 16 besar.
1: Oke. Ini kalau ngelihat bagannya besok juga, saya sih ngelihatnya final dini antara harapannya antara Prancis sama Spanyol nih. Menarik juga nih kayaknya ya Mas Rizal kalau ketemu ya di semifinal ya.
2: Iya, memang salah satu yang diunggulkan juga ada Spanyol, ada Inggris gitu ya. Terutama tim-tim Eropa masih mendominasi gitu. Jadi antara tim-tim Afrika dan Amerika Selatan ini dikepung oleh 6 tim dari Eropa gitu ya. Memang peta persaingannya masih, Eropa masih mendominasi gitu dengan mengirimkan 6 timnya, 6 perwakilannya dari UEFA gitu ya untuk lolos sampai ke fase 8 besar ini.
1: Ternyata Eropa masih mendominasi ya kalau di sepak bola gitu ya, di dunia ini. Oke, Mas Rizal, kita bahas satu persatu deh ya timnya ya, masuk 8 besar ini ya. Mungkin dari Prancis sama Maroko dulu nih. Kalau ngeliat perjalanan Prancis sama Maroko, ini sebenarnya ngulang di Piala Dunia Qatar 2022. Mereka juga udah pernah ketemu waktu itu ya, sebelum akhirnya Prancis harus kalah dari Argentina waktu itu. Nah, kalau ngeliat Prancis versus Maroko gimana nih Mas Rizal? Dari perjalanannya sampai kemudian peluang mereka besok.
2: Ya, kalau melihat Prancis Maroko ini ya memang kita kembali flashback ya ke semifinal Piala Dunia 2022 kemarin gitu. Cuman sepertinya Prancis memang masih sangat dominan ya, terutama Kylian Mbappe juga sedang on fire gitu, masih daftar top skor juga gitu. Dan sepertinya kalau melihat kedalaman skuadnya Prancis juga mereka punya seimbangan yang merata dari lini belakang sampai lini depan itu masih solid gitu. Ini juga nanti mungkin akan jadi salah satu penantang lah untuk nanti masuk ke semifinal dan final. Cuman Maroko juga pasti akan lebih siap gitu ya, terutama mereka ingin mungkin masih penasaran gitu membalaskan kekalahan di 2022 gitu. Ada Saibari, ada di depan ada Hakimi dan Masrawi di belakang, tentu mereka pasti akan lebih solid gitu dan mengantisipasi kesalahan-kesalahan mereka di 2022, dan juga mereka juga matang di Piala Dunia kali ini juga sepertinya lebih siap gitu untuk apa ya kembali lolos semifinal untuk kedua kalinya gitu. Jadi ini pasti akan terjadi pertandingan yang menarik gitu untuk disaksikan Jumat nanti. Entah itu Prancis, entah itu bagaimana mungkin Maroko mengantisipasi kreativitas Dembele, Kylian Mbappe akan seperti apa gitu. Pasti ini tetap akan jadi tontonan yang menarik untuk disaksikan.
1: Jumat besok gitu ya.
2: Ya.
1: Ini akan jadi yang partai pertama ya, pertemuan Prancis
2: Ya,
1: sama Maroko ini ya,
2: pertama.
1: untuk babak delapan besar. Nah, ini akan banyak yang ngintip-ngintip gak nih kira-kira penampilan Prancis sama Maroko ini?
2: Ya,
1: Terutama sih antara Norwegia sama Inggris ya, yang akan antara Spanyol sama Belgia sih yang akan ketemu ya.
2: ya yang nanti kalau ngeliat bagiannya memang nanti pemenang antara Prancis dan Maroko ini akan ketemu antara Spanyol dan Belgia
1: Belgia.
2: gitu. Ini juga ya sama-sama tim Eropa dan mungkin ya akan menarik juga gitu. Bagaimana ngelihat Spanyol kemarin menyingkirkan Portugal gitu ya. Menyingkirkan Portugal terus kemudian bagaimana Belgia dengan tim yang sangat produktif gitu termasuk di Piala Dunia kali ini gitu. Kemarin terakhir menang lawan Amerika Serikat ya
1: Iya,
2: mengalahkan tuan
1: mantan
2: rumah gitu
1: rumah
2: ya
1: dengan segala
2: yang
1: polemiknya.
2: dengan segala ya kontroversinya di Piala Dunia kali ini gitu ya. Kemarin kartu merahnya sempat dibatalkan gitu tapi ternyata ya dibalas 4-1 gitu ya. Ya,
1: Oke.
2: ini juga jadi apa alarm untuk Spanyol gitu untuk waspada tentang daya ledak Belgia ini yang sewaktu-waktu nanti bisa mengejutkan Spanyol gitu. Tapi Spanyol juga kayaknya di Piala Dunia kali ini lebih solid gitu ya pertahanannya lebih solid kemarin juga sampai 90 menit gitu ya bisa selain menguasai pertandingan juga pertahanan mereka solid.
0: Iya, Mas Rizal.
2: Portugal yang didominasi gelandang-gelandang kreatif ya.
0: Ini ada penelpon, kita coba angkat, kita nimbrung perbincangan pagi hari ini. Oke. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Selamat pagi.
3: Langsung. Mbak Parimita Putri ini ya.
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Dengan Mas siapa nih, Mas?
3: Prima di Kota Gede.
0: Mas Prima. Mas Prima pagi hari ini juga ada Mas Rizal nih, narasumber kami. Mungkin pengen menanggapi, silahkan Mas Prima.
3: Ya, Sugeng Enjang, Mas Rizal.
2: Sugeng Enjang, Mas Prima. Silakan.
3: Ya, kaitannya dengan bal-balan ya, karena nanti kami kan, saya mewakili teman-teman netra juga. Saya senang banget ini, apalagi dengan RRI ini kan ada debar ya. Debar banget, debar maksudnya kan.
0: Dengar bareng,
3: bareng
0: ya.
3: Ya. Saya itu kadang nyetel di Pro 3 Yogyakarta yang satunya yang 102,9 sama yang di sini 91,1 itu Pak, saya senang banget itu ketika saya menyimak sepak bola dari awal kadang sampai di Rewangi Raturu sampai di... Ya, satu hal dari peringkat 8 besar ya, ini menarik ya. Ini memang sebagian besar ini tim-tim dari Afrika ya.
0: Iya.
3: Khusus itu Afrika bukan ya?
1: Afrikanya satu nih, Maroko.
0: Maroko.
3: Maroko, Norwegia, sampai itu?
0: Maroko, Norwegia, Prancis.
3: Prancis.
0: Sebentar, siapa saja ini kemarin tadi?
3: Ada Inggris masuk ya ini?
1: Inggris masuk.
0: Masuk.
1: Besok ketemu sama Norwegia.
3: Berarti 6, 8 tim ini, ya ini menarik ini menjadi apa namanya perhelatan teralot.
1: Teralot? Soalnya udah
3: ya, teralot,
1: fase yang
3: teralot
1: cukup berat gitu ya?
3: Ini. Ya, dan yang saya tunggu-tunggu itu ini, Erling Haaland itu.
1: Oh, Norwegia ya.
3: Ya, Norwegia itu seru sekali itu memang. Dan apa namanya keseluruhan dari keseluruhan ini tim-tim Afrika ini bisa apa namanya bisa menembus apa namanya bisa menembus 16 besar loh ini menarik ini yang menjadi sorotan kita sebagai pecinta sepak bola. Mungkin itu aja, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Terima kasih
0: Mas, nah, Prima di Kota Gede.
1: Ada yang jagoin Norwegia.
2: Iya, tim-tim Afrika memang mungkin sempat mengejutkan itu Cape Verde ya.
1: Iya, betul.
2: Yang sempat kemarin dia ya, memberikan perlawanan alot lah ya untuk Argentina gitu. tim debutan tapi ternyata bisa memberikan apa dua gol ke gawangnya Argentina ini kan sesuatu yang menarik gitu. Termasuk Mesir juga kan kemarin juga memberikan perlawanannya alat sempat unggul dua gol juga gitu. Ya, ini tim-tim Afrika ya, ini pengamatannya Mas Prima cukup bagus gitu ya. Jadi Argentina memang kemarin sempat kesulitan dengan dua tim Afrika ini ya. Di satu sisi menunjukkan mentalitas Argentina gitu ya, yang kesulitan mengalih KVD, sempat kebobolan juga. Cuman di sisi lain ini juga bisa jadi celah untuk Swiss nanti gitu ya. Ternyata Argentina masih ada celah, masih ada peluang gitu untuk bisa mencetak gol gitu. Dan terbukti di dua pertandingan kemarin mereka Argentina kebobolan dua gol gitu ya. Ya ini menarik ya, pengamatannya menarik dari Mas Prima gitu, dari tim-tim Afrika ternyata mereka memberikan perlawanan juga gitu untuk Argentina dan mereka nggak gentar gitu walaupun menghadapi juara bertahan tapi tetap memberikan perlawanan yang maksimal gitu.
1: Oke, kita agak sedikit bahas tim-tim Afrika dulu nih, Mas Rizal ya. Walaupun yang berhasil baru Maroko nih sampai ke 8 besar.
0: Yeah.
1: Tapi apakah ini jadi bukti bahwa pembinaan sepak bola di Afrika sendiri sudah luar biasa gitu ya, apalagi sejak mereka sempat jadi tuan rumah waktu itu gitu ya. Terlihat ada upaya lah gitu ya. Gimana Mas Rizal?
2: Ya, memang sekarang perkembangan sepak bola sudah mulai merata gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, tadi di Afrika, tadi Asia gitu ya. Perkembangannya sekarang sudah mulai merata, tinggal bagaimana pembinaan di masing-masing negaranya itu bisa dimaksimalkan, yang nanti kan muaranya tentu ke tim nasional gitu. Nah ini memang menarik karena memang perwakilannya sampai 8 besar ini Afrika masih baru satu gitu, masih terjadi ketimpangan lah istilahnya, Eropa masih mendominasi gitu. Cuman kalau melihat Kapir di kemarin terus kemudian Mesir, terus kemudian ada Maroko gitu. Artinya sekarang peta persaingan Piala Dunia ini sudah mulai ada pemerataan gitu. Asia, Jepang juga sebenarnya kemarin banyak diunggulkan gitu. Apalagi di beberapa pertandingan dicoba kan mereka sempat menang lawan Inggris, menang lawan Brazil gitu. Cuman disayangkan ketika masuk Piala Dunia ada beberapa pilar pemain Jepang yang harus absen gitu ya. Ada tiga pilarnya gitu ya, kaptennya, terus kemudian Mitoma, Minamino juga absen, itu sedikit mengurangi kekuatan Jepang gitu. Dan ya Afrika ada Ghana, terus kemudian
1: Kongo kemarin ya.
2: Yang kemarin sempat ya diunggulkan juga sebenarnya di 16 besar gitu, cuman harus kalah dengan Kolombia gitu. Ya ini menarik gitu ya, ada Aljazair juga gitu ya, terutama tim-tim Afrika yang jadi langganan Piala Dunia gitu. Nah ini mungkin bisa jadi pelecut persaingan untuk benua-benua lain gitu, terutama Asia gitu ya, yang masih tertinggal gitu ya. Juara Piala Asia dua kali berturut-turut, Qatar ternyata nggak bisa memberikan perlawanan gitu, termasuk
1: dari awal ya.
2: Di awal Arab Saudi gitu juga enggak, ternyata jadi bulan-bulanan tim lain gitu. Nah ini juga jadi menarik gitu ya untuk melihat Asia, termasuk Korea Selatan juga ternyata enggak lolos. Memang kemarin yang diunggulkan yang lolos 32 besar Asia cuma 2 tim gitu ya, antara Australia gitu ya dan Jepang gitu. Ternyata masih didominasi Afrika, kemudian Eropa dan Amerika Selatan. Dan Afrika ini yang memang menarik ya, ternyata mereka ya perkembangannya memang lebih

0: untuk berlatih gitu ya, terutama untuk kayak pelari-pelari dari Ethiopia gitu, dari Zimbabwe, terutama ketangguhan fisiknya. Cuman memang perlu diimbangi juga dengan sport science dan skill.
1: Betul,
0: Tapi
1: ya, betul.
0: sekarang masih sudah banyak pemain Afrika yang ke Eropa gitu ya,
1: Iya, betul. Iya, betul.
0: dan mereka akhirnya banyak yang bisa memilih gitu kan. Biasanya ada yang paspor ganda gitu, apakah akan memilih apa tanah kelahirannya atau tim apa yang dia tinggal gitu. Cuman ada beberapa pemain yang tetap milih tanah kelahirannya gitu. Ya, ini menarik juga untuk bagaimana tim Afrika nanti bisa berbicara gitu. Dan persaingan jadi lebih merata dan menarik.
1: Ya, termasuk Hakimi yang di Maroko ini ya.
0: Ya.
1: Dan Anda pendengar punya jagoan juga, punya pandangan juga terkait babak akhir Piala Dunia ini, silahkan Anda bisa bergabung 580333 untuk line telepon kami dan juga SMS lagi. WhatsApp.
2: Aduh.
1: Mau SMS siapa yang SMS?
2: Tapi boleh loh kalau ada yang masih mau SMS ya.
1: Boleh, boleh,
2: kita terima
1: boleh,
2: juga
1: boleh.
2: di 0811-271-1911.
1: Ini ada yang ngirimkan voice note, kita putar sekarang atau kita break dulu? Ini Devi.
2: Kita putar terus nanti break gitu ya. Kayak kayak gimmick-gimmick gitu loh.
1: Kayak gimmick-gimmick. Oke, kita putarkan ini, ada yang sudah mengirimkan voice note. Nanti dibahasnya kalau sudah habis break begitu.
2: Iya.
1: Ini dia ulasan dari Kemas.
3: Halo, nama saya Kemas. Dan ngomongin soal Piala Dunia 2026, seru banget. Besok udah masuk ke babak perempat final yang misalkan 8 negara yang berlaga. Dan dari semua negara nih, Kemas favoritnya Prancis dong. Karena dari semua negara, sepertinya Prancis punya materi pemain yang paling komplit dan paling kenceng-kenceng. Let's say Jules Koundé, Theo Hernandez, kemudian juga ada William Saliba, Tchouaméni, Rabiot, Dembele, Mbappe, Mikel Olise, Barcola, Doué, dan banyak lainnya. Dan sejauh ini belum pernah kalah nih si Prancis. Ya mudah-mudahan ya jadi juara nih. Dan selain Prancis, Kemah juga punya favorit lain, yaitu ada Maroko dan juga Norway, yang permainannya makin kesini nih, makin solid dan makin seru gameplaynya. Mudah-mudahan sih mereka juga bisa bersaing terus sampai ke babak final. Meskipun sebenarnya sih agak diragukan ya, karena sebenarnya Norway pernah dibantai sama Prancis 4-1, dan juga Maroko ini kehilangan strikernya Ismail Saibari yang lagi cedera hamstring. Tapi siapapun boleh jadi juaranya deh, asalkan bukan Argentina, si anak emas FIFA. Tapi tetap deh kayaknya favorit Kemas, Prancis aja kali ya.
1: Oh ya, tetap malah nggak boleh Argentina, jangan Argentina, Prancis aja gitu.
2: Okay. Nanti kita bahas ya.
1: Nanti kita bahas. Tadi dia ngulas juga beberapa pemainnya
2: pemain juga
1: ya.
2: Okay.
1: Dan tetap bersama kami pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, kita bahas menuju fase akhir siapa yang bakal mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama kami dalam dialog Jogja Menyapa.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
8: Tahukah Anda, jahe dapat membantu mengaktifkan sistem produksi panas tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jahe juga dapat menenangkan perut melalui bahan kimia yang disebut gingerol yang membantu kontraksi perut. Jahe juga bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit otot. Menurut penelitian, mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari secara signifikan mengurangi nyeri otot pada orang yang melakukan latihan siku.

0: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, blimbing dari Maluku, salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, duku Sumatera Selatan, manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di Jogja Menyapa dengan tema pagi ini adalah demam Piala Dunia menuju fase akhir. Siapa ini yang akan angkat trofi Piala Dunia tahun ini? Gitu
1: siapa?
0: Ya.
1: Tadi siapa? Ada yang mengirimkan voice note, Kemas ini menjagokan Prancis.
0: Asal nggak Argentina, siapa aja boleh tapi.
1: Karena ini sudah menjadi anak emasnya FIFA gitu.
0: Emasnya FIFA.
1: Dibahas tadi Maroko sama Norway juga tahun ini cukup gemilang juga begitu.
0: Betul. Gimana nih Mas Rizal tanggapannya?
2: Ya, ya pengamatan yang bagus juga gitu ya. Karena melihat Prancis tentu akan masih penasaran gitu ya untuk mengulang final Piala Dunia 2022 gitu ya. Apalagi mereka datang dengan materi pemain yang mungkin lebih baik gitu ya, lebih solid gitu ya. Di beberapa prediksi termasuk Superkomputer Opta gitu ya, Prancis juga masih diunggulkan dengan 22% peluang, terus kemudian diikuti Argentina 22 peluang, terus sisanya Spanyol dan Inggris gitu. Tapi Norwegia juga ada Haaland gitu ya, yang orang-orang nyebutnya ini monster gitu ya, tato datang jalan-jalan santai tato nyetak gol gitu.
0: Iya, dia di depan kayak cuma jalan aja gitu ya.
2: menyelinap di antara back-back lawan yang nggak memperhatikan dia masih jalan kaki atau udah nyetak gol gitu.
0: Nah, ini juga padahal tinggi loh ya, gede banget badannya tuh.
2: Padahal mempunyai postur yang tinggi yang besar gitu ya. Ya ini juga perlu diantisipasi Inggris gitu ya. Ya memang tentu pecinta sepak bola ingin ada kejutan gitu ya. Mm-mm. Terutama dari Norwegia dan Maroko gitu. Berharap memberikan perlawanan ke lawan-lawannya gitu ya. Tentu ini akan jadi pertandingan yang menarik gitu. Dan Inggris dan Norwegia terutama yang mungkin nanti akan banyak mendapatkan perhatian gitu ya. Karena untuk melihat bagaimana Harry Kane terus Jude Bellingham nanti ketemu dengan Erling Haaland gitu, Odegaard gitu ya. Ini juga pertandingan yang menarik gitu. Maroko juga ini kejutan dan terutama tim-tim underdog gitu ya, tim-tim yang ketika memberikan perlawanan ini akan sangat menarik gitu dan mengejutkan gitu. Cuman kalau tadi bagaimana isunya Argentina kesayangan FIFA gitu, anak emas FIFA gitu. Ya memang kemarin pertandingan terakhir melawan Mesir agak
0: kontroversi ya.
2: Kemarin kontroversial tentang golnya Mesir gitu ya, yang sempat dicek VAR, tapi terus ketika Argentina bikin gol kenapa nggak dicek VAR gitu.
0: Nah.
2: Ya ini bumbu-bumbu pertandingan gitu ya, di mana pengambilan keputusan masih diambil oleh manusia gitu, walaupun sudah ada VAR nah masih tetap ada plus minusnya gitu ya. Ini bumbu-bumbu sepak bola gitu ya, yang akan tetap jadi perbincangan nanti gitu. Yang bikin pertandingan ini akan semakin ditunggu gitu. Siapa sih nanti yang apakah benar nih Argentina anak emas FIFA nih, atau ternyata Maroko bisa ngasih Swiss ngasih perlawanan gitu. Nah, ini juga menarik gitu untuk ditunggu gitu.
0: Mm-hmm. Yeah. Ini menarik, Argentina ini banyak hatersnya gitu ya, apalagi pasca kemarin lawan Mesir gitu ya. Dan sekarang dia jadi satu-satunya wakil dari benua Amerika nih. Jadi mungkin ada pandangan dari kemarin tuh FIFA agak-agak nolong Amerika gitu ya.
1: Iya, yeah, tuan rumah dengan tuan rumah segala juga. supporternya yang ya di rumah sendiri.
0: Di rumah sendiri gitu ya. Jadi tiba-tiba Argentina jadi kayak musuh banyak negara gitu ya.
2: Ya, okay. Kalau melihat pembagian grupnya memang kelihatan Argentina ini bertemu dengan lawan-lawan yang enteng gitu.
0: Iya, betul.
2: Entah di fase grup, entah di 32 besar, 16 besar kan ketemunya kebanyakan tim dari Afrika gitu ya. Mm-hmm. Ini mungkin jadi orang yang memperhatikan kok ketemunya tim gampang ya, jangan-jangan memang dibantu FIFA nih. Cuman kalau melihat dua pertandingan terakhir walaupun ketemu tim Afrika ternyata Argentina juga sempat kesulitan gitu.
0: Kewalahan gitu ya.
2: Ya, ya akhirnya mereka harus membuktikan gitu kemampuannya, kualitasnya, mentalitasnya akan seperti apa gitu. apa Swiss nanti berharap sih Swiss bisa memberikan perlawanan gitu ya, walaupun mungkin di atas kertas Argentina akan lebih banyak diunggulkan gitu, mungkin Swiss wah ini Swiss bakal dibantai atau gimana gitu. Cuman kan namanya tim udah lolos 8 besar kan berarti punya modal untuk memberikan perlawanan gitu. Harapannya sih Swiss nanti bisa ya setidaknya memberikan perlawanan lah gitu ke Argentina gitu. Syukur-syukur nanti ada kejutan gitu, entah sampai apa babak penalti atau perpanjangan gitu. Setidaknya ya kalau namanya sudah sampai 8 besar berarti akan habis-habisan gitu, walaupun ketemu dengan juara bertahan. Dan kalau melihat dua pertandingan terakhir sebenarnya ada celah gitu, ada celah ketika serangan balik gitu ya, ketika Argentina mendominasi penguasaan bola, ada celah untuk serangan balik untuk membuat gol gitu. Nah ini mungkin nanti jadi catatan untuk tim Swiss gitu ya. Ternyata ada kok peluangnya kok untuk membobol Argentina, ada kok gitu. Buktinya Verdi bisa, Mesir bisa gitu. Nah ini semoga sih nanti akan tetap menarik pertandingannya gitu, nggak berat sebelah gitu.
0: Apakah karena Argentina selama ini terlalu apa ya memberikan porsi yang terlalu besar ke Messi ini ya untuk sendiri
1: Messi,
0: gitu ya,
1: Messi terlalu kayak diva,
0: terlalu
1: gitu
0: ya. Iya diva.
2: Perdebatannya kan nanti akan tetap ramai ya antara Messi dan Ronaldo ya, walaupun Ronaldo sudah tersingkir gitu ya. Cuman kalau ngeliat di media sosial perdebatannya masih soal Messi Ronaldo gitu. Cuman bedanya di Argentina ini sistem permainannya itu memang memberikan tempat untuk Messi gitu. Artinya iya, kan? sistem yang dimainkan oleh Scaloni ini memberi ruang untuk Messi itu disokong oleh pemain-pemain yang lain gitu. Entah itu pemain belakang, gelandang-gelandang itu juga memberikan apa istilahnya ruang Messi antar entah itu box to box, entah itu umpan-umpan, itu memang mendukung Messi gitu. Ini yang mungkin kemarin nggak terlihat di Portugal gitu ya. Kesannya Portugal atau Ronaldo ini nggak dapat bola-bola yang enak gitu, beda dengan Messi gitu. Padahal kalau ngelihat lini tengahnya itu ada Bruno Fernandes gitu yang top assist di Liga Inggris gitu, ada Vitinha, ada pemain-pemain AC Milan gitu ya, Leao gitu. Ternyata nggak ada umpan yang mengarah ke Ronaldo gitu, jarang dapat pasokan bola gitu. Jadi kesannya kok ini ada perbedaan gitu. Itu mungkin yang akan tetap ramai gitu ya perdebatan sampai sekarang gitu. Ronaldo atau Messi, walaupun ini pertandingan Piala Dunia terakhir bagi mereka gitu, tapi perdebatan itu masih ada. Nah ini Argentina ini memang sistemnya mendukung Messi gitu ya, dan memberi ruang untuk Messi, entah itu mencetak gol, entah itu passing, umpan itu, dan ternyata Messi juga masih bisa jadi pembeda gitu, terutama untuk kemarin dua gol ke gawang Messi, ke gawang Mesir, gol keduanya itu memang itu jelas memperlihatkan bagaimana mentalitas Messi yang masih bisa jadi pembeda gitu untuk timnya, untuk Argentina itu memang bisa masih bisa menggendong Argentina itu Messi masih bisa gitu, lain dengan mungkin Ronaldo gitu ya. Nah ini yang nanti apakah Argentina akan balik lagi ke final atau akan jadi juara dunia back to back, nah ini juga menarik gitu, ditunggu perdebatannya gitu ya. Baik perdebatannya juga ya.
0: 8 besar emang babak yang sangat-sangat seru ya kalau dilihat dari peluang dari masing-masing tim ini.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul. Dan kita ke WhatsApp dulu nih, Mas Rizal dan Mbak Devi. Bahas tim underdognya 8 besar dong, Belgia, Swiss, dan Norway. Ternyata tim Eropa non-unggulan malah bisa sampai 8 besar. Apakah karena pembagian tim dan bagan yang membuat mereka bisa melenggang? Nah, ini dia. Pembagian tim juga. Dan ini kan padat sekali ya pertandingannya. Rotasi pemain ini juga penting juga untuk mungkin bisa dibahas ini, Mas Rizal.
2: Ya, Belgia memang dia punya ini ya penguasaan bola yang lebih banyak gitu ya, dan mereka punya ketajaman gitu ya, dengan modal pemain-pemainnya gitu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku gitu, dan mereka lebih efektif gitu ya dalam penyelesaian akhirnya gitu. Belgia sekarang lebih klinikal gitu istilahnya, walaupun mungkin penguasaan bola nggak banyak, cuman dia setiap peluang yang ada yang mereka punya bisa dimaksimalkan gitu. Lebih lebih apa ya istilahnya, lebih klinikal aja dalam penguasaan bolanya, itu lebih efektif gitu. Dan mereka mainnya lebih lebih vertikal gitu. Ketika dapat bola, serangannya langsung ke depan. Ini juga nanti menarik ketika ketemu Spanyol gitu ya, yang mereka juga mendominasi penguasaan bola gitu. Akan seperti apa ini ketika Belgia ketemu dengan Spanyol gitu. Terus kemudian ada Norwegia gitu. Norwegia ini pemain-pemainnya punya keunggulan fisik ya. Ketika duel-duel udara, pemainnya tinggi-tinggi gitu ya.
1: Iya betul-betul.
2: Pokoknya tinggi-tinggi, besar-besar gitu ya, dan merata sampai lini depan ada Erling Haaland gitu ya, termasuk Odegaard yang jadi lini tengah. Ini juga menarik ini untuk Inggris, Inggris ketemu dengan Inggris yang notabene core permainannya kan kick and rush gitu ya, mengandalkan fisik gitu ya, ketemu dengan permainan Norwegia yang tinggi-tinggi, terus berbahaya saat counter attack gitu ya. Nah, ini juga menarik gitu ya. Nanti akan duel Inggris yang fisiknya yang di tahun apa 90-an awal 2000-an masih mengandalkan fisik, belum banyak main taktikal, tapi sekarang akan ketemu Norwegia yang mereka punya keunggulan fisik yang bagus gitu ya. Ini Norwegia juga ya tentu mereka akan apa habis-habisan ya ketemu dengan Inggris ya. Harapannya bisa sampai semifinal gitu. Terus kemudian nanti ada Maroko gitu ya. Maroko pasti akan lebih matang gitu karena dia sudah sempat lolos semifinal gitu, dan mereka tentu ingin kembali mengulangi perjalanannya gitu. Cuman nanti ketemu dengan Prancis ini juga menguji blok pertahanan mereka gitu ya. Ada Hakimi, ada Masraoui gitu. Akan meredam bagaimana Dembele, bagaimana Kylian Mbappe. Ini juga tim-tim underdog ini apa ya, memaksimalkan pemain yang ada gitu ya, walaupun mungkin orang-orang kadang melihatnya kok parkir bus gitu. Parkir bus pun juga itu sebuah taktikal gitu ya. Ternyata bagaimana nanti counter attack-nya, bagaimana efektivitas serangannya ya. Nah, ini tim-tim underdog juga pasti akan berusaha memberikan perlawanan gitu.
1: Oke, okay, kita ke penelpon dulu Mas Rizal. Ada yang silakan, masuk silakan. Nih. Selamat pagi.
3: Halo, pagi.
1: Selamat pagi. Dengan Pak siapa nih, Pak?
3: Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni Susanto. Pak Joni, mungkin punya pandangan juga untuk babak akhir Piala Dunia ini, Pak Joni?
3: Begini, jagoan saya sudah anggap koper.
1: Waduh, ya. Waduh, sayang sekali.
0: Yang mana nih, Pak?
3: Lemes saya. Belanda itu kesayangan saya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Saya mau nanya ke Bung Rizal ya.
2: Iya, Pak.
3: Salam olahraga jaya, Bung Rizal.
2: Salam olahraga, Pak.
3: Begini, Bung. Indonesia ini kan penduduknya lebih kurang hampir 300 juta ya. Kenapa mencari satu tim kesebelasan aja sulit banget untuk bisa tampil, jangan nggak di dunia ya. Di level Asia juga sulit. Kita peringkat kedua di Asia Tenggara. Padahal, Bung Rizal, tahun 1938, timnas kita ini pernah tampil di Piala Dunia 1938, mewakili Asia. Nah ini kira-kira menurut perspektif Bung Rizal apa? Yang paling krusial apa? Kok sulit banget kita untuk bisa memiliki timnas yang bagus, bisa tampil ya paling tidak di Asia. Ini kira-kira apa, Bung Rizal ya?
1: Baik.
3: Karena tahun 1915, kita juga sudah membentuk tim nasional. Lantas 1930, PSSI dibentuk oleh Suratin, karena ada Suratin Cup tempo hari itu. Di Yogyakarta itu dibentuknya. Nah, 1938 kita pernah tampil mewakili Asia Piala Dunia. Nah, yang sekarang ini saya juga tidak berpikir apa kira-kira permasalahan paling krusial sehingga kita sulit banget untuk bisa memiliki timnas yang bagus, bisa tampil paling tidak di Asia lah. Mm-hmm. Itu Bung Rizal. Terima kasih, selamat
1: pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto di Sleman. Ya, Mas Rizal mungkin punya pandangannya. Kenapa sih, persoalan apa yang membuat Indonesia itu kesusahan?
0: Belum juga gitu ya.
1: 11 orang aja kok susah, padahal tadi 300 ribu penduduknya. Mungkin ada pandangan juga Mas Rizal, monggo.
2: Ya, Pak Joni, ya sebenarnya ini lebih ke political will sih, gitu. Kalau saya melihatnya gitu ya, lebih ke pola pembinaannya. Kalau kita mau berkaca ke Maroko misalkan, Maroko itu kenapa kemudian Maroko sekarang bisa tampil mengejutkan di Piala Dunia kali ini gitu, dan Piala Dunia sebelumnya gitu ya? Karena Maroko itu ternyata ada political will dari pemerintahannya gitu ya, dari Raja Maroko gitu ya, Putra Mahkota Maroko gitu, dia bikin pola pembinaan dari grassroots gitu, dari akar rumput, dari usia dini gitu, dia bikin akademi, mempersiapkan untuk bagaimana ini pemain-pemain dari Maroko, pemain-pemain muda Maroko ini dibina secara fokus gitu, ya, mendirikan akademi gitu ya, dan berjenjang gitu, sehingga sekarang bisa ngeliat banyak pemain Maroko yang bermain di Eropa gitu. Mm-hmm. Nah, kalau kita mau berkaca dari tim Asia juga, Jepang sebenarnya dulu sempat bikin roadmap gitu ya. Jepang tuh bikin roadmap dan targetnya tuh 2050 apa 2000, mereka targetnya juara Piala Dunia gitu. Mereka punya cetak biru bagaimana pola pembinaan berjenjang dari usia dini, dari pola pembinaannya remajanya, sampai kemudian mereka punya target untuk lolos juara Piala Dunia gitu. Indonesia sebenarnya pernah punya tim-tim yang dikirimkan ke Eropa gitu. Dulu ada Primavera, ada Baretti gitu ya. Termasuk angkatannya Kurniawan, itu kan angkatannya Kurniawan, angkatannya dulu ada yang disekolahkan di Uruguay gitu ya. Ini sebenarnya dulu pernah dirintis gitu, tim-tim yang diharapkan bisa berbicara di pentas dunia gitu. Cuman kemudian kembali lagi ke political will pemerintah atau federasi, mau nggak bikin cetak biru pembinaan yang tidak instan gitu ya. Jadi memang harus dimulai dari akademi, pola permainannya akan seperti apa, ciri khas pemain Indonesia itu mau seperti apa sih gitu. Disesuaikan dengan fisiknya, disesuaikan dengan alamnya seperti apa gitu. Ini yang mungkin belum ada gitu ya. Belum terlihat gitu ya. Karena selama ini timnas kita kan, apalagi sekarang dengan naturalisasi gitu ya. Ya sebenarnya kalau mau bersabar gitu ya, ya harus dimulai dari usia dini gitu.
1: Betul.
2: Dari pembinaan gitu, dari grassroots, perbanyak pelatih-pelatih di SSB gitu ya. Mm-hmm. SSB dengan filosofi permainan yang sesuai dengan fisik pemain Indonesia gitu. Mm-hmm. Dan Jepang bisa kok gitu, kalau ngomongin fisik orang Asia kecil-kecil gitu, ternyata mm-hmm. Jepang bisa kok gitu. Mm-hmm. Dengan Jepang itu, mungkin dulu pernah ada yang ngomong Jepang itu pernah belajar ke Indonesia loh, gitu. Mm-hmm. Bikin Liga Jepang gitu, bikin J-League itu dulu survei Indonesia gitu. Ternyata Jepang sebelum bikin J-League itu sempat istilahnya dibanding gitu, lihat Galatama di Indonesia, lihat gimana sih kompetisi Galatama di Indonesia. Ternyata Jepang sebelum itu udah punya cetak biru bagaimana nih pola pembinaan sepak bolanya kan seperti apa gitu. Sekarang kalau ngelihat struktur piramida Liga Jepang itu sampai Liga 8 gitu, sampai ke kecamatan-kecamatan itu ada strukturnya gitu. Sementara di Indonesia baru Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Jepang tuh sudah sampai Liga 8 gitu. Bahkan kompetisi antar SMA di Jepang itu, kalau mungkin pemirsa RRI lihat gitu ya, kompetisi SMA Liga Jepang itu
0: Terputus kayaknya ya, suaranya ya.
2: Salah satu yang bergengsi gitu, karena itu nanti akan dari klub gitu ya. Ini menarik untuk ditonton, disaksikan gitu. Gimana kompetisi SMA ternyata bisa bisa apa jadi tontonan yang menarik, banyak ditonton. Dan ini jadi apa scouting tim-tim kampus, tim-tim klub gitu, bahkan dari luar negeri. Gitu. Karena Jepang sudah sampai seperti itu. Nah, kalau tadi Pak Joni menanyakan, lebih ke political will sih Pak. Gitu. Kalau Indonesia mau, kok nggak pernah lolos Piala Dunia, kita mau bersabar nggak gitu? Mau bersabar nggak bikin roadmap-nya dan dijalankan oleh federasi, oleh stakeholder gitu. Kalau maunya instan ya mungkin hanya akan memberikan hasil instan gitu. Jadi Pak mungkin Pak.
0: Harus ya, sabar gitu
1: sabar.
0: Ya.
1: Blueprint-nya
0: dicetak dulu gitu
1: dari
0: ya.
1: SSB dari kecil
0: dari
1: gitu.
0: Kalau di Maroko tadi katanya dibina, kalau di dibinasakan gitu.
1: Liga 1 sampai Liga 8 di Jepang. Di Indonesia Liga 1, Liga 2 tawuran.
0: Itu.
1: Kemalam juga tuh
0: belum jadi lanjut kita gitu. Olahraganya ganti pencak silat di dalam lapangan.
1: Ini ada yang ngirimkan voice note lagi ini Paramita Putri dan juga Mas Rizal, kita coba dengarkan pendengar mengirimkan voice note menanggapi juga tim mana yang menjadi favoritnya dia di Piala Dunia. Tunggu, ini kenapa tidak bisa terputar?
4: Ya, jadi menurutku yang cocok jadi Piala Dunia itu Argentina. Kenapa? Karena ya yang tim legendaris itu apa? Yang populer kan Messi. Nah, terus Messi ini untuk kapten tim itu kayak bisa mengkompakkan segala klubnya lah gitu loh. Nah, terus di situ kenapa kemarin dari pertandingan antara Mesir dan Argentina itu gitu. Nah, soalnya banyak yang mengira itu semua itu sogokan gitu loh. Tetapi aslinya yang pendukung fans beratnya Messi itu bukan sogokan gitu.
1: Oke, kalau ini Argentina, beda tetap. Tadi kalau yang kemas tadi, jangan Argentina. Kalau ini, gak menyebutkan nama sih, ini Argentina gitu.
0: Tetap, divanya tetap Messi nih ya.
1: Bukan sogokan itu.
0: Bukan, karena, tapi emang kalau harus kita akui, kemampuan Messi memang masih terbukti, masih luar biasa ya. Kemarin dia bikin gol juga waktu lawan Mesir kan, seperti tadi Mas Rizal bilang, itu hasil, ya emang itu performa dia yang emang luar biasa gitu.
1: Betul.
0: Ya. Gitu ya Mas Rizal ya.
2: Iya, ya di apa di luar kontroversi bagaimana Argentina ini jadi anak emas FIFA gitu ya. Ya diuntungkan soal undian, soal pembagian grup gitu ya. Cuman di luar itu di dalam lapangan pun Argentina masih tetap jadi tim favorit gitu ya. Karena sistemnya pola permainannya kan kita lihat sendiri bagaimana pemain-pemain apa. Memang sistemnya masih bisa menopang untuk Messi diberi ruang untuk berimprovisasi gitu. Pemain-pemain di luar Messi pun juga benar punya kemampuan yang mumpuni gitu. Ketika Messi butuh masih ada Lautaro Martinez gitu ya. Masih ada pemain-pemain lain gitu. De Paul, McAllister, ada Enzo Fernandez yang kemarin jadi penentu kemenangan kan gitu. Ada Julio Alvarez gitu. Jadi di luar Messi sebenarnya Argentina ini tetap berbahaya gitu, tetap punya peluang gitu. Jadi ketika Messi dikurung, Messi dikunci gitu, Messi nggak punya ruang, ternyata pemain-pemain lain masih punya jalan keluar gitu. Ya memang Argentina masih jadi salah satu favorit untuk di Piala Dunia kali ini gitu. Di luar kontroversi memang anak Mas FIFA atau yang lain, kalau kita lihat di lapangan juga permainannya masih solid gitu. Argentina masih solid.
0: Karena ya, kalau misalnya toh mereka ngasih assist ke Messi sendiri juga butuh perjuangan yang gak mudah juga gitu ya. Dan bisa menciptakan assist yang cantik itu kan juga susah gitu loh ya. Jadi Argentina ini masih punya pemain-pemain yang oke juga. Nah, Mas Rizal tadi juga sempat disebutkan ketika Indonesia kalau mau bisa performanya bagus, gak apa-apa, nanti kirim aja pemain-pemain keluar gitu. Kalau kita lihat kayak Maroko itu kan ada Hakimi yang dia juga main di PSG ya. Terus kemudian Mas Rowi ini kayaknya juga main di Eropa ya?
2: Di MU juga.
0: Di, ya, sempat di MU juga gitu. Ternyata nama-nama besar dari masing-masing tim ini mainnya di Liga Eropa lagi gitu ya. Mm-hmm. Nah, Indonesia apakah juga harus mencontoh gitu gitu ya, masuk ke tim-tim besar gitu dulu atau gimana?
2: Iya, ya. Sebenarnya itu pernah kita apa? Ya Indonesia sebenarnya dulu pernah ngirim ya angkatannya Kurniawan gitu ya, angkatannya apa Bima Sakti gitu, sempat ada yang main di Sampdoria, ada yang main di Liga Belanda gitu. Memang nggak bisa dipungkiri kalau kiblat sepak bola saat ini masih di Eropa dan Amerika Selatan tentunya gitu ya. Nah, ini apa pemain-pemain kita memang kalau bisa didorong untuk lebih banyak ketika ada tawaran gitu ya, ya berani untuk ngambil tawaran itu dan bermain di Eropa gitu. Karena di sana kulturnya itu apa akan terpapar dengan bagaimana kualitas latihannya, bagaimana pembinaan gizinya, bagaimana dengan pola latihannya gitu. Terus kemudian melihat game permainan pasti akan berbeda gitu. Ketika dia mungkin hanya main di Liga Indonesia gitu, pola pembinaannya juga akan beda gitu. Kalau kita bandingkan dengan eranya Ivan Dimas misalkan, yang sempat digadang-gadang akan ini akan jadi masa depan sepak bola Indonesia nih, angkatannya Ivan Dimas gitu. Tapi ternyata ketika tidak banyak dari angkatan mereka yang main di Eropa atau bermain di liga lain gitu, akhirnya akan beda gitu ya hasil akhirnya gitu. Karena ketika pemain profesional bermain di liga luar pasti akan dikontrol gitu pola makannya. Pola latihannya, gizinya akan seperti apa gitu. Karena sudah jadi profesional atlet gitu. Beda kalau mungkin masih di Indonesia dengan gaji yang tinggi misalkan. Mm-hmm. Ternyata lingkungannya nggak mendukung itu gitu ya. Mm-hmm. Pulang ke rumah, menyenun jauh ya gitu. Mungkin makan,
1: Simblak, gitu.
2: Makannya sembarangan gitu ya.
0: Makan domi gitu ya, masih padang.
2: Makanya sebenarnya kan nggak disiplin lagi gitu. Sementara profesional atlet kan beda gitu. Entah itu pola istirahatnya, pola makannya ketika dia jadi atlet selebritis lah ya gitu. Udah kenal banyak orang, apa lingkungannya, pergaulannya akan seperti apa itu kan beda gitu. Ketika bermain di luar negeri, dia lingkungannya atlet profesional pasti akan beda. Fisiknya akan lebih besar gitu ya. Ketika kita ngomongin Evan Dimas gitu, mesti akan mengaitkan dengan Wang Hichan-nya Korsel gitu kan. Kan beda fisiknya sekarang. Wang Hichan yang dulu sempat dikalahkan di GBK, ternyata fisiknya sekarang udah besar, jadi pemain Korea Selatan gitu. Nah ini memang kalau mau pemain-pemain Indonesia bisa berkembang, salah satunya ya memang harus bermain di luar negeri gitu kan. Kalau mungkin di Eropa terlalu agak berat gitu ya peta persaingannya. Mungkin di Liga Jepang atau Liga di Asia lah gitu, atau Liga Korea atau yang dekat-dekat dulu dengan Thailand misalkan. Iya. Kita kan
0: beberapa
2: pemain udah mulai main di Liga Thailand gitu, di Liga Jepang itu juga jadi prospek untuk ya mulai banyaklah pemain Indonesia yang berani keluar gitu, merantau gitu, jangan apa istilahnya sedikit-sedikit homesick, pengen pulang gitu. Nah ini juga jadi tantangan gitu untuk pemain profesional.
1: Oke, berani dan merantau.
2: Ya, dan Jepang sebenarnya kiblatnya dulu ke Jerman gitu, banyak pemain-pemain Jepang itu yang kiblatnya dulu ke Jerman. Sekarang bisa kita lihat banyak pemain Jepang yang main di Liga Jerman atau di Brazil atau di Argentina itu udah mulai banyak gitu. Nah ini Indonesia kalau ada tawaran ya dicoba juga, walaupun mungkin gajinya nggak sebanyak di Indonesia gitu ya. Ketika Asnawi kan sempat cerita gitu, ketika dia gaji dia di PSM Makassar dengan di Korea kan ternyata di Korea hanya separohnya gitu. Nah, ini juga jadi tantangan gitu ya. Kamu pilihannya mau jadi pemain yang apa yang berkembang atau tetap di Indonesia walaupun gajinya tinggi gitu ya. Ini juga jadi tantangan pemain muda kita gitu. Kadang ketika sudah udah dapat gaji tinggi, udah nyaman gitu ya. Enggak mau bersaing gitu. Ya ini juga pilihan ya, pilihan dan tantangan juga untuk pemain muda kita gitu. Ya walaupun gajinya kecil gitu ya di Korea ya, tapi berani untuk bersaing gitu. Itu sih mungkin kalau
1: Berani keluar dari zona nyaman tadi ya. Baik, ini ternyata hampir pukul 9 pagi ya.
0: Oh, udah mau pukul 9 ya.
1: Betul. Kalau misalnya Mas Rizal punya prediksi begitu, dua finalnya ini siapa nih kalau Mas Rizal?
2: Ya agak ini ya agak tricky, agak berat ya untuk melihat siapa ya. Sebenarnya kalau melihat di atas kertas, kita mungkin akan melihat partai ulangan Piala Dunia.
0: Iya, Prancis Argentina ya.
2: Ya. Karena Prancis dan Argentina ini masih paling diunggulkan sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini untuk melihat sampai perjalanan 16 besar gitu. Cuman nanti kalau sudah masuk 8 besar, mungkin Inggris bisa memberikan Inggris bisa memberikan kejutan atau mungkin Spanyol gitu ya, biar nanti kita nggak bosen gitu ya. Kalau finalnya Prancis Argentina lagi, Argentina lagi. Kalau saya harap sih antara Inggris dan Spanyol bisa salah satunya masuk final.
1: Oke. Jadi punya banyak sekali kita menyaksikan yang seru-seru aja lah kayak gitu. Nanti bisa dengar bareng di RRI atau juga menyaksikannya di TVRI gitu. Terima kasih ya Mas Rizal. Pagi hari ini sudah ngobrol banyak sekali pandangan-pandangannya juga. Dan semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan Mas Rizal.
2: Terima kasih Mbak Bulan, Mbak Devi.
1: Matur nuwun. Terima kasih juga untuk Tandi. Ada yang memberikan...
0: Sudah bergabung ya.
1: Betul, yang mengirimkan voice note, sudah menelpon. Dan akhirnya saya Wulan Anita.
0: Dan saya Paramita Putri.
1: Dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja pagi hari ini, dan tentunya masih ditemani selama Panji Wojo ya, hingga nanti jelang pukul 10. Dan tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta masih menemani ruang dengar Anda, dan musik pilihan terbaik untuk menyemangati pagi hari ini sudah hadir di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
1: I wonder if we ever told each other through the times. For the jealousy of mine to the ones that see you any days. Cause here, I'm so lonely.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Halo pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda di Jogja pagi hari ini ya. Setelah tadi kita sudah menginformasikan keadaan cuaca, saat ini nih kita akan memberikan informasi terkait dengan keadaan penerbangan atau saat ini. Jadi untuk mendengar nih, karena ini masih suasana liburan sekolah, masih jalan-jalan atau mungkin yang sudah siap-siap angkat koper, mau kayak kalah piala dunia aja ya. Yang mau balik ke rumah ya, di luar kota sana menggunakan pesawat terbang ya, udah mencari-cari tiket nih, kita akan memberikan informasi terkait dengan keadaan penerbangan untuk hari ini ya, 9 Juli 2026 yang tentunya disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkembangan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026 yang berlaku 28 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca area bandara diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada pagi, siang, sore, hingga malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup di arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Kita tentu sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman karmudi.go.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning. Namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ngobrolin Piala Dunia tentunya ya, karena RRI juga masih menyiarkan secara langsung pertandingan sisa semifinal nanti ya. Tentunya timnas Prancis ini memiliki momen untuk menghajar tadi malam ya Maroko ini 2-0 menjelang duel kedua tim di babak perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Boston nih. Prancis lolos ke babak perempat final 2026 setelah menang 1-0 atas Paraguay. Sementara Maroko mengempas kemarin, tapi Maroko kalah dengan Argentina. Nah, tinggal tunggu saja ketika nanti tim Argentina. Kalau saya sih jagoinnya tuh yang lagi naik nih, negaranya Haaland nih ya, Norwegia. Akan melawan Inggris. Jadi kita tunggu saja nih. Kalau saya sih ngarepnya nih Norwegia berhadapan dengan Messi ini. Jadi Haaland sama Messi gitu. Nah, gimana nih buat pendengar nih untuk saat ini nih, menjagokan negara mana nih? Karena tentunya RRI akan menyiarkan secara langsung siaran semifinal hingga final ya, siaran Piala Dunia. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Bencana alam, penanganan bencana alam terus
1: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 10 artinya Panji harus berpamitan ya. Tapi tenang saja, nantinya sudah siap di belakang saya ada Dina Febrina yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Jaksa Menyapa hadir di ruang dengar Anda di Jogja siang hari nanti saat lagi ya, setelah pukul 10, dengan tema Jerat Judi Online di Tengah Euforia Piala Dunia. Dan nantinya yang hadir di Jaksa Menyapa ada Bapak Yogi Raharjo, beliau adalah Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dan juga ada Bapak Aristia Bintang Asmara, beliau adalah Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Seperti halnya Radio Republik Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya mengandung makna yang dalam, menyerukan persatuan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, serta menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan dan kehormatan untuk bangsa. Saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan penuh hormat marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta, kebanggaan dan penghormatan kepada tanah air tercinta.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
8: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Hai pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Pendengar, temani untuk kebersamaan Anda untuk jumpa kita di hari Kamis, hari yang ke-9 Juli 2026. Kita berjumpa pastinya dalam Jaksa Menyapa. Oke, kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa. Di siang kali ini kita berjumpa rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta begitu ya. Saya perkenalkan untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Wajahnya sudah gak asing ini. Pak Yogi Raharjo SH/MH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Selamat siang Pak Yogi.
1: Selamat siang.
0: Wah, ketemu lagi, kabar baik, saya semangat ya
1: Alhamdulillah.
0: Pak Yogi.
1: Alhamdulillah,
0: senang banget datang lagi ke Studio Pro 1 ya Pak Yogi. Terima kasih sekali. Kemudian juga ada Pak Aristia Bintang Asmara SH, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Selamat siang Pak Bintang.
2: Selamat siang Mbak.
0: Iya, kabar baik ini.
2: Alhamdulillah Bintang. Kabar
0: Alhamdulillah,
2: baik.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Terima kasih sekali. Dan pendengar, nanti kami juga mengajak untuk kebersamaan Anda. Pastinya juga bisa bergabung untuk layanan telepon kami di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Dan pastinya untuk kesempatan siang kali ini kami juga live YouTube di @rrijogjaofficial. Anda juga bisa mengajukan untuk pertanyaan nanti melalui live chat kami di @rrijogjaofficial. Baik, kebersamaan kita untuk kali ini kita bincang-bincang satu euforia yang juga sedang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia, ini nggak cuma di Yogyakarta, yaitu Piala Dunia. Tetapi Piala Dunianya menyenangkan banget ya Pak, hanya efek side effect di balik itu, yaitu jerat judi onlinenya di tengah euforia Piala Dunia. Nah Pak Yogi, kalau Kejari Yogyakarta itu memetakan untuk tren pergeseran modus operandi judi online, nah yang kemudian digunakan untuk momentum Piala Dunia ini seperti apa? Silakan Pak.
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau judi online itu sudah lama ya, sudah ada lama sekali. Dan kebetulan untuk momen saat ini ada Piala Dunia 2026, itu satu momen yang benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku judi online. Pelaku itu bisa bandar, bisa operator, bisa juga pemain. Nah, kalau kita lihat dari pertambahan konten terkait dengan judi online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 ini, Mbak, ada peningkatan yang cukup signifikan. Di mana Kementerian Kominfo itu mencatat adanya konten sejumlah 126.180.
0: Selama ya, Piala Dunia.
1: Iya, peningkatannya seperti
0: banyak
1: itu.
0: Banyak sekali.
1: Okay. Dengan perputaran uang itu mencapai 40 triliun.
0: Okay.
1: 40 triliun perputarannya.
0: Di Indonesia ini.
1: Di Indonesia. Okay. Di Indonesia aja. Okay. Nah, hal itu kemudian memunculkan suatu kekhawatiran khusus di mana ternyata praktik perjudian online ini nggak ada habisnya, marak terus gitu loh. Dari tahun ke tahun itu memang angkanya itu naik turun. Nah, pas ada Piala Dunia ini ternyata naik lagi. Nah, itulah mengapa saat ini kita mengangkat terkait judi online itu, Mbak.
0: Wah, serem juga ini Pak, angkanya tinggi banget. Oke, kemudian ya mungkin saya beralih ke

0: Untuk kendalanya, selama saya menjadi jaksa 4 tahun, saya pernah tangani kasus judi online di Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu, saya berbagi nih, sharing ini. Pada saat itu ada seseorang yang awalnya itu adalah penjual pulsa.
1: Penjual pulsa ya. Biasa.
0: Kemudian si penjual pulsa ini terhimpit krisis ekonomi dikarenakan seistrinya ini sedang mengandung dan ingin melahirkan. Kemudian si penjual pulsa ini bagaimana caranya memutarkan otak agar mencari penghasilan tambahan. Kemudian dari penjualan pulsa itu, misalnya ada yang beli pulsa 10.000, harganya 12.000. Kemudian si pembeli pulsa ini membayar 15.000. Kemudian ada kembalian nih 3.000. Dari kembalian 3.000 ini, si pembeli pulsa ini, si penjual pulsa ini menawarkan kepada pembeli pulsa, kamu mau nggak 3.000-nya ini saya depositkan untuk pembelian judi online. Kalau pada saat itu ada yang namanya kupon putih, pembeliannya itu baik melalui angka, kita tebak angka, maupun tebak sio. Kalau tebak sio itu kurang lebih, kalau nggak salah ada 12. Kalau tebak angka itu 2 angka, 3 angka, maupun 4 angka. Nah, dari situ ketika si pembeli pulsa ini memberikan uang kembalian 3.000 ini, menaruhkan, misalnya saya pasang sio nih, misalnya sio A, menang, ternyata menang. Kemudian si penjual pulsa ini mendapatkan keuntungan sebesar 10%.
1: Sebagai komisi?
0: Ya, sebagai komisi, dia sebagai perantaranya. Nah, keresahan kami waktu itu di Ngada, ini awalnya hanya pembeli pulsa saja. Iya, akan tetapi dari omongan-omongan ini menyebarlah di masyarakat luas. Akhirnya menjadi masyarakat di situ pada kecanduan judi online. Yang awalnya tidak ingin membeli pulsa, akhirnya, wah, saya datang ke situ hanya untuk mempertaruhkan judi online. Untuk kendalanya, pada saat persidangan, alhamdulillah ya Mbak ya, si terdakwa pada saat itu korporatif dan mengakui perbuatannya dan sudah putus, sudah inkrah.
1: Iya, masih ke Pak Bintang. Ini kan biasanya masih begitu ya. Artinya ketika kemudian ditawari satu orang mau, dan biasanya modalnya adalah algoritma ya. Alias juga diberikan kemenangan di awal sih ya, seperti betul. Itu. Nah ini kan, wah, pengen taruhannya lebih besar dan sebagainya. Kadang-kadang untuk memberantasnya agak sulitnya di situ, karena secara psikologis orang kan pengennya wah, yang lebih besar dan lebih besar lagi. Bagaimana?
0: Ya, kalau sifatnya judi online ini adalah sifat, ada yang namanya, saya pernah baca itu, ada dopamin, Mbak. Dopamin di otak kita. Ketika kita main judi online, dopamin di otak kita itu akan meningkat secara drastis. Baik itu menerima kemenangan maupun menerima kekalahan. Kan kalau judi online di gambarnya itu ada cahaya, visual gambar yang menarik.
1: Efek-efeknya bagus gitu.
0: Efek dopamin yang ketika kita main judi online ini ditransfer ke otak. Ketika kita melihat cahaya, ketika kita melihat gambar yang menarik, dan ketika kita main judi ini kalah, di otak kita tuh terekamnya adalah sebuah kemenangan. Nah, disitulah yang efek yang sangat berbahaya ketika kita sudah mulai kecanduan dari judi online itu, Mbak.
1: Wah, serem juga ini.
0: Serem.
1: Oke, baik. Pak Yogi, nah bagaimana? Kan Yogyakarta ini dikatakan sebagai kota pelajar, kota mahasiswa begitu. Ada nggak sih dari sekian jumlah yang tadi Pak Yogi sampaikan begitu, keterlibatan dari mahasiswa ataupun pelajar?
2: Kemungkinan besarnya ada. Jadi judi online ini, kalau saya ngelihat data yang pernah dikeluarkan oleh PPATK, semua golongan umur itu terdeteksi main judi online.
1: Artinya dari anak-anak sampai orang tua.
2: Betul, anak-anak sampai orang tua. Karena emang judi online ini faktor pemicunya atau penyebabnya itu banyak sekali. Pertama, mulai dari faktor ekonomi. Orang merasa kalau main judi online, saya bisa dapat uang banyak nih dengan instan. Tanpa berusaha keras, tanpa bekerja keras, itu faktor ekonomi. Nah, kita tahu sendiri, maksudnya ekonomi di Indonesia seperti apa ya. Masih banyak yang istilahnya menengah ke bawah juga. Jadi iming-iming dari faktor ekonomi itu sangatlah besar. Kemudian yang kedua terkait juga faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini, kita ketika berkumpul dalam satu komunitas, dalam satu

0: masyarakat tertentu, di mana di situ ada satu orang aja yang istilahnya ternyata sudah kecanduan judi online, dia senantiasa akan mengajak
1: sifat sosial masyarakat
0: Indonesia ya, ngajak, ngiming-imingi gitu, sehingga bisa terpengaruh. Kemudian juga bisa juga faktor psikologis, psikologis dalam artian kadang-kadang judi online itu dipakai untuk penyaluran. Ketika kita stres, jenuh terhadap sesuatu, larinya ke
1: sebagai hiburan.
0: Iya, gitu larinya ke judi online, jadi gitu. Terus kemudian ada faktor lagi juga, faktor ada yang masuk ya kayaknya.
1: Kita terima dulu ya.
0: Boleh, boleh.
1: Yang mungkin akan bergabung ya. Kebersamaan kita pastinya dalam Jaksa Menyapa. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Pak Ahmad Fauzi di Garut ini ya.
2: Ya,
1: silakan Pak Ahmad Fauzi, tema kita seputar cirat judi online di tengah euforia Piala Dunia. Nah, silakan ini Pak Ahmad Fauzi, penggemar Piala Dunia ya, juga ini.
2: Jaksa nih ya.
1: Iya betul betul. Silakan.
2: Kalau saya memang Piala Dunia belum pernah kelewat selalu nonton kan, sama teman-teman kadang-kadang, tapi tidak ada unsur gimana judi, paling juga nih tebakan yang dapat kita dapat ya makan pada barang-barang, merokok pada barang-barang semua kan, gitu. Jadi intinya hiburan bukan rumah. Tapi Pak, masalah perjudian segala sesuatu juga sekarang jadikan sebagai judi Pak. Terbejangankan misalkan Piala Dunia, misalkan olahraga tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa juga, walaupun dijadikan sebagai tebakan kan juara dunia judi. Nah sekarang bagaimana Pak? Kembali kemana judi online? Kan judi online itu adalah merabak ke para remaja. Nah di sini Pak, sebagaimana lah yang katanya bandar juga orang yang kuat, kuat posisi, kuat duit, kuat dukungan. Nah ini bagaimana? Saya mohonlah bandar-bandar yang sekiranya ya, bandar-bandar yang kuat itu cobalah kita diberantas dengan, kalau ibarat ini Pak, kita punya pohon mangga depan rumah. Ketika mangga tumbuh, diberis mangganya habis. Tapi kalau pohonnya akarnya tidak diberantas, terus tumbuh lagi. Makanya di sini mohonlah, ini yang dibilang orang yang kuat segalanya itu, itulah seperti itu yang harus dicari. Mohon penjelasan Pak, karena judi online ini sekarang sudah merabak kepada para remaja, termasuk masalah judi-judi dalam olahraga sekarang di Piala Dunia pun juga tidak sedikit dijadikan sebagai judi. Terima kasih. Okay. Selamat pagi, terima kasih.
1: Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Ahmad Fauzi dari Garut nih, nih Jawa Barat. Silakan ditanggapi nanti ke Pak Bintang juga, silakan. Oke.
0: Jadi terkait maraknya judi online, judi pada umumnya juga termasuk judi online-nya, yaitu tadi pemerintah itu nggak ada capek-capeknya berusaha untuk memberantas judi online. Cuman memang ada beberapa faktor atau beberapa hal yang membuat pemberantasan itu seringkali seolah-olah seperti tidak berhasil.
1: Okay.
0: Sudah ada ratusan ribu, mungkin kalau dihitung sampai dengan saat ini mungkin bisa sudah jutaan konten yang diblokir oleh kementerian. Kemudian juga terkait dengan rekening-rekening penampungan oleh PPATK itu juga sudah diawasi, bahkan ada juga yang diblokir. Cuman kembali lagi kita melihat ke karakteristik dari judi online.
1: Ganti judi, nama atau bagaimana ini Pak?
0: Kalau ganti nama sih bisa juga. Cuman judi online ini kan dia pasti berhubungan erat yang dengan yang namanya internet.
1: Okay,
0: internet. Internet itu dia bisa lintas negara dari mana-mana aja. Memang kalau misalnya si bandar atau operator yang istilahnya markasnya di Indonesia, penegak hukum itu misalnya kepolisian ini bisa mengendus dalam artian mengetahui. Nah, yang susah itu kalau ternyata bandarnya atau operatornya itu dari luar negeri. Jadi untuk bisa mengoperasikan judi online di Indonesia itu nggak perlu dari Indonesia, dari luar, negara-negara tetangga kita. Dari contohnya Myanmar kemarin yang sempat diledakan itu ya markasnya, terus kemudian dari Cina. Nah, yang posisi itulah yang kadang-kadang kita nggak bisa sentuh.
1: Terkoneksi dengan luar negeri.
0: Betul. Ya. Kita sudah memblokir ratusan ribu bahkan jutaan. Mereka nanti akan dengan mudah membuat konten lagi atau link yang terafiliasi dengan judi online. Banyak juga yang itu cuman dengan mudah sekali dikirim lewat internet. Kalau kita cuma mengandalkan bagaimana serangan-serangan judi online yang dari luar itu bisa terblokir, mungkin itu nggak bisa 100% ya. Efektif itu nggak bisa. Karena nanti akan ada link atau akan ada website yang baru lagi terkait judi online. Yang bisa kita ini sekarang adalah masyarakatnya. Jadi kita harus merubah mindset masyarakat bahwa judi itu menguntungkan. Nggak ada menguntungkannya. Karena apa? Judi itu dia diprogram. Jadi sudah disetting gimana caranya si pemain ini nggak menang atau kalah.
1: Iya. Atau menang di awal.
0: Kalaupun menang, cukup di awal aja. Jadi
1: yang
0: ada dua,
1: relatif
0: ada
1: lebih kecil.
0: Betul. Gitu. Jadi ada dua strategi yang dilakukan oleh bandar atau operator judi online. Yang pertama itu dia memancing. Bagaimana caranya orang yang awalnya itu nggak mau main judi online jadi mau main dengan membuat iklan sebanyak-banyaknya, dengan membuat link yang kemudian mungkin kita bisa secara nggak sengaja muncul ya di HP kita. Nah, memancing. Kalau orang sudah kepancing nih, udah masuk. Nah, strategi yang kedua yang dijalankan adalah bagaimana menjaga agar pemain tersebut jangan sampai berhenti. Dengan cara dikasih apa? Dikasih menang.
1: Loyal begitu ya.
0: Ya, ketika ada algoritma yang kemudian bisa membaca, oh, seseorang nih lama-lama kayaknya kok taruhannya semakin sedikit ini. Ini kemungkinan jangan-jangan mau berhenti ini. Nah, di saat itulah kemudian dia dikasih menang. Ketika dia menang, yang tadinya dia niatnya mau berhenti, nggak jadi. Wah, ternyata bisa menang juga. Lanjut lagi. Jadi banyak sekali cara yang dilakukan oleh bandar dan operator untuk bisa menjerat. Nah, kita harus pintar-pintar aja masyarakat, jangan sampai terjerat sama judi online. Jadi kita harus paham bahwa judi online itu sebenarnya nggak menguntungkan gitu loh. Kalau saya bilang nggak menang, nanti pasti ada yang bilang, saya pernah kok main judi online menang. Yaitu karena kamu dikasih menang.
1: Iya, algoritmanya memang gitu.
0: Betul, dari algoritmanya kamu dikasih menang. Tapi setelah itu habis kamu kalau udah apalagi sudah mulai bet atau taruhan yang tinggi nilainya. Nah, sekarang tergantung masyarakat Indonesia ya. Saya yakin kalau misalnya masyarakat Indonesia ini semuanya kompak, saya nggak mau main judi online, itu mungkin bandar-bandar atau operator yang mau menjadikan Indonesia pasar judi online juga enggan. Ngapain saya mau masuk ke Indonesia? Nggak laku di Indonesia gitu.
1: Silakan Mas Bintang mungkin.
3: Baik Mbak, tadi kan mungkin sudah banyak dijelaskan ya Mbak ya. Itu kan upaya yang dilakukan pemerintah, baik kita aparat penegak hukum maupun dari kementerian atau lembaga lainnya. Sebenarnya upaya terbaik untuk melakukan pencegahan judi online itu adalah membentengi diri kita sendiri. Karena judi online ini dimulai dari anak-anak juga. Menurut data yang kami dapatkan, ada 200 ribu anak Indonesia yang sudah main judi online.
1: Termasuk anak SD loh ya.
0: Iya, umur SD itu udah umur SD kena. Sudah main.
3: Dan 80 ribu itu anak yang di bawah 10 tahun.
1: Ngeri juga nih.
3: Memprihatinkan sebenarnya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita kan sifatnya melakukan pencegahan dulu, pencegahan dari dini. Pencegahan dari dini dimulai dari circle yang terkecil dulu, Mbak. Circle keluarga. Di sinilah peran keluarga penting untuk mencegah anak-anak agar tidak ikut terjerumus di dalam judi online. Peran keluarga, peran ayah, peran ibu, bagaimana caranya menjadi seorang ayah dan seorang ibu lebih dekat lagi ke anaknya. Kontrol orang tua. Ketika orang tua memberikan handphone ke anaknya, kita harus bisa mengontrol apa sih yang diakses oleh anak kita melalui handphone, tontonan apa, mengakses situs apa. Kita harus ada kontrolnya di situ. Kan sekarang kan zaman sudah canggih ya, Mbak ya. Di dalam HP anak-anak kita bisa linkkan ke HP kita untuk melakukan kontrol itu. Kemudian ke circle yang agak lebih besar lagi, circle dari pendidikan. Di sinilah peran guru, peran pendidikan memberitahu bahwa oh, judi online itu tidak baik loh. Nanti ada efek ke depannya. Baik itu nanti efek melakukan tindak pidana lainnya, efek dari kecanduan nanti misalnya perekonomian dan segala macam. Dan circle yang lebih besar lagi daripada itu adalah peran serta masyarakat. Jadi masyarakat di sini juga memiliki peran serta yang penting untuk melakukan pencegahan judi online ini sendiri. Bagaimana kita caranya memilah dan memilih pertemanan? Jangan sampai kita ikut di dalam circle pertemanan yang sudah ada, sudah mengikuti judi online ini. Jadi benteng terbaik untuk melakukan pencegahan judi online adalah membatasi diri kita sendiri. Mungkin itu.
1: Oke. Nanti akan ada yang lebih menarik lagi, karena ternyata judi online ini, kita memang bicara Piala Dunia ya, tetapi ada yang cukup unik bahwa juga menyasar, mohon maaf, para ibu dan UMKM. Tapi kita akan kembali sesaat lagi.
4: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
5: HMLLMMM, you mau pintar ya?
4: Iya, bisa kan?
5: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
4: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
5: Ya.
4: Beuh, keren men.
5: Tapi ada satu efek sampingnya.
4: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
5: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
4: Hah?
5: Gimana? Mau lanjut?
4: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
6: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
7: Nak, lihat taman bunga itu. Indah tidak?
8: Indah sekali bunda.
7: Kamu tahu mengapa indah?
8: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
7: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
8: Maksud bunda?
7: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
8: Jadi, beragam itu indah ya, bunda?
7: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
1: Baik pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk kesempatan siang kali ini, Anda juga bisa bergabung ya untuk line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911, dan juga untuk live YouTube kami, Anda juga bisa mengajukannya melalui kanal live chat-nya di @rrijogjaofficial. Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita dengan satu tema, cara judi online di tengah euforia Piala Dunia, pastinya bersama Pak Yogi dan Pak Bintang nih dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta begitu ya. Masih semangat ya untuk siang kali ini ya.
0: Selalu semangat.
1: Selalu semangat. Iya, euforia Piala Dunia, tapi sasarannya memang bisa banyak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Fauzi begitu. Sasarannya bisa dari berbagai bidang. Tanggapannya seperti apa ini, Pak? Pak Yogi, bahkan mohon maaf, menyasar mungkin juga di UMKM dan sebagainya tanpa kita sadari gitu.
0: Oke, okay. Kalau untuk judi online ini, sasaran atau targetnya itu semua kalangan. Baik dari yang kecil sampai yang dewasa, yang tua, maupun dari segala jenis profesi ya. Segala jenis profesi. Bahkan sampai ke pengusaha, ASN, ya, okay. Itu juga bisa kena juga. Nah tadi yang dibilang bahwa sekarang itu ada yang disasar adalah UMKM, itu sangat memungkinkan. Karena kalau kita bicara UMKM, pelaku usaha, otomatis kan kaitannya pasti dengan ekonomi. Mungkin ada UMKM yang penjualannya, omsetnya menurun, sehingga dia terjerat keuangan. Dan disitulah dimanfaatkan oleh para bandar judi online, disasar nih, akan melihat ke sisi ekonominya, dimana berusaha meyakinkan bahwa dengan judi online kamu tuh nanti pasti bisa dapat uang dengan mudah, dengan cepat. Nah kalau misalnya tadi seperti Pak Bintang bilang tidak bisa membatasi diri, ya kemungkinan untuk terjerat judi online-nya sangat besar. Jadi potensi seperti itu tetap ada.
1: Harus ya. Dari diri kita sendiri. Betul. Yang jadi benteng.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Okay. Ya baik. Dan kita juga mengajak untuk kebersamaan Anda pendengar. Yuk silakan dengan satu tema kita, jerat judi online di tengah euforia Piala Dunia. Silakan ya, bisa langsung bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke, terima kasih sekali. Nah, ini bagus nih. Dari Mbak Cika yang ada di Godean, Mbak Cika di Godean. Bagaimana Pak, kalau misalnya pemilik kafe, restoran itu mengadakan acara nobar begitu ya. Ini kan sering lagi seru juga nobar, namun di sela-sela acara pelaku membagikan QR code yang mengarah ke situs judi online luar negeri. Kalau menyikapi ini bagaimana? Mungkin ke Pak Bintang dulu, silakan.
3: Oke, Mbak ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pelaku judi online ini ada banyak. Yang pertama pemain judi, kemudian bandar, kemudian ada menurut pasal 27 Undang-Undang 11 2008 tentang ITE itu ada banyak pemain, bandar, kemudian orang yang mendistribusikan, kemudian lagi
1: marketing yang juga
3: ya,
1: itu termasuk,
3: ya orang yang mentransmisikan. Bedanya apa sih mendistribusikan dengan mentransmisikan? Mendistribusikan ini menyebarkan lebih banyak, Mbak. Sistemnya ini adalah broadcasting. Kita misalnya di grup nih kita bagikan, itu masuk dalam unsur mendistribusikan. Kemudian kalau orang per orang atau person to person itu masuknya mentransmisikan. Jadi kalau misalnya yang dikatakan Mbak tadi, ketika kita lagi nonton nobar, kemudian ada orang yang menawarkan QR, itu sebenarnya bisa masuk ke orang yang mentransmisikan karena sifatnya kan person to person. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi, bagaimana sih kalau seperti itu ya, kita kan ada layanan sebenarnya, ada layanan pengaduan ya, dari Komdiginya di aduankonten.id. Mungkin bisa diadukan, oh misalnya terjadinya ada penawaran nih judi online di sini, di kafe ini, di kafe ini, kemudian kita juga bisa melaporkan ke kepolisian terdekat dari Polsek maupun Polres apabila kita mengetahui adanya suatu dugaan tindak pidana. Nah, kembali lagi, bagaimana biar kita tidak mudah ikut dari QR tadi, biar tidak ikut terjerat dari judi online sendiri, ya kembali lagi benteng dari diri kita sendiri harus kuat.
1: Begitu ya. Kalau mau nonton ya nonton saja, nobar saja.
0: Karena di undang-undang ITE tadi udah jelas dilarang ya, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jelas dilarang dan itu ada ancaman ancaman pidananya.
1: Jadi lebih baik ya waspada daripada besok kedepannya malah
0: lebih baik nggak usah semua ya, nggak usah melakukan.
1: Oke. Ya, ke pertanyaan lain ya Pak, karena sudah ada yang terjuga. Terima kasih sekali untuk ya, nih Pak Joko di Cangkring. Bagaimana bila masyarakat mengetahui adanya pengumpul dana taruhan cash dari warga lokal yang gagap teknologi Pak, kemudian memasukkannya ke situs judi online, dan bagaimana harus melaporkan? Ini Pak Joko di Cangkring. Dua yang ditanyakan, silakan. Silakan Pak Yogi.
0: Oke. Jadi hati-hati dengan perbuatan seperti itu ya. Apalagi dia mengumpulkan dana, kemudian secara sengaja memasukkan dana itu ke dalam suatu situs perjudian online. Kalau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu sudah bisa masuk. Karena kalau kita bicara judi online, berarti kan kita ada satu objek yang namanya itu informasi elektronik atau dokumen elektronik. Cara memasukkan uang itu, deposit misalnya, atau taruhan, otomatisan menggunakan sistem elektronik. Nah, ketika seseorang tersebut sudah mengakses judi online, kemudian sampai deposit ke situ, berarti dia sudah bisa masuk. Istilahnya sudah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Seperti itu.
1: Pak, yang menarik ketika kemudian diajak begitu ya, dan ternyata mohon maaf tertangkap nih gitu ya. Nah, kemudian dia mengaku sebagai korban. Wah, saya diajak sih itu begitu. Tetap kena nggak sih? Namun ditahan dulu ya, kita terima untuk yang bergabung. Baik, dalam jaksa menyapa, selamat siang. Jaksa menyapa, selamat siang. Selamat siang.
9: Halo, siang.
1: Iya, salah. Baik, selamat siang dengan
9: Pak Joni, Pak.
1: Pak Joni di
9: Sleman.
1: Pak Joni yang mau ditanyakan, silakan dalam jaksa menyapa.
9: Baik. Selamat siang Pak Yogi.
0: Selamat siang Pak Joni.
3: Selamat siang Pak Joni.
9: Kenapa judi online itu semakin marak ya? Sulit banget diberantas. Karena operasionalnya melintas batas negara ya, lintas yurisdiksi. Di mana server seringkali itu ditempatkan di negara yang melegalkan perjudian. Ini yang membuat ribet. Kemudian teknologi canggih memungkinkan bandar itu berganti domain dengan cepat setelah diblokir. Nah pertanyaannya, sejauh apa upaya pemerintah kita betul-betul bisa membuat zero judi online ya? Tapi peran utama aktornya kan masyarakat sendiri. Kalau tidak niat untuk meninggalkan ya memang sulit. Nah kira-kira bagaimana perspektif Pak Yogi, Pak Bintang dalam hal ini?
1: Terima kasih.
9: Selamat.
1: Terima kasih Pak Joni, selamat siang. Langsung ditanggapi saja, seru ya perbincangan kita. Oke, silakan.
0: Oke, jadi memang betul tadi ya, bahwa judi online ini dia cukup unik ya, unik prakteknya. Karena memang seperti di awal tadi yang saya bilang, banyak sekali bandar itu yang ternyata posisinya gak di Indonesia. Dan ketika dia beroperasi, ya mudah sekali dengan memanfaatkan internet gitu loh, manfaatan internet. Memang selama ini pemerintah itu sudah berupaya keras dengan yang pertama pasti memblokir link, website, konten terkait dengan judi online. Kita blokir. Tapi meskipun sudah diblokir banyak, yang baru itu bermunculan terus ya banyak juga gitu, banyak juga. Ya juga, karena seperti tadi Pak Joni bilang, ternyata bandarnya bisa ganti domain.
1: Itu cepat sangat lagi ya.
0: Iya. Dan itu mereka memproduksinya itu mungkin bisa lebih cepat daripada kita yang blokir ya. Blokir. Nah, yang dilakukan pemerintah itu terkait dengan pencegahan ya, salah satunya tadi pemblokiran. Kemudian kalau kita bicara upaya preventif selain pemblokiran, tentu saja kami di kejaksaan nggak ada bosan-bosannya, istilahnya mengadakan sosialisasi penyuluhan hukum terkait bahaya dari judi online. Karena bahayanya itu pertama dari sisi kesehatan, banyak pemain judi online itu yang stres, bahkan ada juga yang bunuh diri. Kemudian dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, habis-habisan uangnya dijual, terlilit utang. Kemudian dari sisi hukum itu juga berisiko. Itu kita sosialisasikan mulai dari sekolah-sekolah sampai dengan ke masyarakat. Kemudian yang kedua, selain upaya preventif ada juga represif. Seperti yang tadi dialami oleh Mas Bintang, sempat nangani perkara judi online. Nah itu bentuk upaya represif kita. Dalam macam gini, di situ ada efek jera, biar si pelaku ini nggak mengulangi perbuatannya. Yang kedua, biar masyarakat tahu, oh ternyata kalau main judi online itu bisa kena juga. Jadi yang kena tuh nggak cuma bandar, nggak cuma operator, nggak cuma marketing, ya yang nyebar iklan enggak, tapi pemainnya juga bisa kena.
1: Ini sekaligus menjawab yang tadi ya Pak, mengaku sebagai korban begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Itu harus dipahami oleh masyarakat gitu loh. Jangan dikira orang yang main judi online itu aman, enggak juga. Saya juga pernah nangani juga kebetulan.
1: Jadi, yang mengaku sebagai korban. Betul, ya.
0: jadi enggak aman. Yaitu kembali lagi masyarakat itu harus tahu bahwa ternyata di balik judi online itu ada ancaman, ada jeratan yang bentuknya tuh macam-macam. Mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial sampai dengan ke jerat hukum. Nah, itulah yang harus dipahami oleh masyarakat. Sementara pemerintah atau negara melaksanakan tugasnya masing-masing ya. Apakah itu tugasnya terkait dengan ITE, apakah itu juga tugasnya terkait dengan penegakan hukum seperti kami.
1: Okay. Gitu. Ya, baik, terima kasih sekali Pak Yogi. Pak Bintang, ini pertanyaannya berbeda saja ya agar bisa terjawab semuanya begitu. Mbak Nanda di Cokonalan, Mbak Nanda terima kasih sekali. Nah, ini terkait influencer, Pak, yang bikin konten di media sosial begitu yang ditanyakan Mbak Nanda, yang memprediksi skor pertandingan Piala Dunia. Di akhir videonya lewat link atau bio itu yang mungkin mengarahkan pengikutnya memasang taruhan atau si influencer ini endorse begitu. Bagaimana nih Pak Bintang? Untuk Mbak Nanda di Cokonalan.
3: Oke, kembali lagi tadi Mbak ya, kami sudah sharing juga mengenai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang sekarang dirubah di Undang-Undang 1 2024. Itu sekarang di pasal 45 ayat 3. Di situ bukan hanya pemain saja, tapi kembali lagi orang yang menawarkan, orang yang mendistribusikan, orang yang mentransmisikan. Distribusi maupun transmisi ini dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk kita chat WhatsApp, kita share ke grup, ataupun kita orang per orang, baik itu di media sosial, Instagram, TikTok maupun apapun, dia share link ke salah satu link untuk judi online agar kita dapat mengaksesnya. Itu sebenarnya sudah dapat memenuhi unsur dari pasal 27 ini. Nah, bagaimana peran masyarakat? Laporkan, laporkan apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan suatu tindak pidana judi online ini.
1: Oke, okay. Melapor kemana ini, Pak?
3: Laporkan ke polisi, ke Polres. Nanti dari Polres lidik, baru nanti kalau sudah lidik di polisi, baru nanti naik tahapnya ke pratut kami, tut kami, baru nanti keputusan seperti itu, Mbak.
1: Bila melalui media online pun juga mungkin bisa dilaporkan ke polisi terdekat begitu bisa.
3: Boleh. Nanti kalau misalnya kita mengetahui ada suatu dugaan tindak pidana judi online, kita bisa screenshot.
1: Oke.
3: Screenshot nanti laporkan ke polisi. Ini Pak, ada kami menduga adanya suatu dugaan tindak pidana judi online. Nanti biar apa namanya aparat penegak hukum yang memproses dugaan tersebut. Mungkin begitu Mbak ya.
1: Oke. Baik. Terima kasih sekali. Ya, ternyata caranya bisa macam-macam. Dari berbagai lini ini ternyata juga bisa. Nah, Pak, mungkin terkait juga bentuk pemberantasan dari judi online ini, sinergi dari Kejari Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, Dinas Kominfo, dan lain-lain, ini seperti apa, Pak Yogi?
0: Oke, sinerginya disesuaikan dengan tugas masing-masing. Masing-masing. Ketika kita bicara institusi kejaksaan, ya kita ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama terkait dengan tadi preventif sama represif. Kalau preventif kita sosialisasi, kita penyuluhan hukum, kita juga bisa gandeng istilahnya dinas lain juga atau instansi lain, itu bisa juga, termasuk bagian hukum Pemkot Jogja atau juga dengan Dinas Kominfo, itu bisa juga berapa kali kita lakukan. Kemudian kalau dengan Polres, ya kita sudah bicara ke ranah represif nih, penegakan hukum. Ya, istilahnya nanti apabila Polres melakukan penegakan hukum atau proses hukum, nyidik tindak pidana perjudian, ya istilahnya kita sebagai penuntut umum pasti akan berkoordinasi bagaimana nanti perkara tersebut berkasnya bisa lengkap, kemudian bisa kita istilahnya sidangkan di pengadilan. Jadi beda tergantung mau di ranah yang mana ini. Tetapi yang jelas kita pasti berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Jadi nggak cuma kejaksaan sendiri nanti.
1: Baik, wah tak terasa di pengunjung waktu kita. Mungkin masing-masing satu menit ya sebagai closing statementnya untuk bincang-bincang kita jerat judi online di tengah euforia Piala Dunia. Silakan Pak Bintang, nanti ditutup Pak Yogi. Masing-masing satu menit ini.
3: Mungkin closing statement dari kami adalah kekalahan dari perjudian adalah sebuah kepastian. Sejatinya menang dari judi adalah berhenti. Mungkin sekian.
1: Menang dan dari judi adalah berhenti.
3: Menang dari judi adalah berhenti.
1: Oh, luar biasa. Silakan Pak.
0: Kalau saya mungkin sedikit banyak sama ya. Yang jelas jangan pernah coba-coba main judi online. Karena awal kita mencoba-coba, kita bisa jadi kecanduan dan hidup kita nanti akan hancur.
1: Kerusakan dari ekonomi dan moral.
0: Rusaknya itu mungkin di awal kita nggak bisa bayangin, tapi nanti ketika kita sudah masuk terlalu dalam, pasti akan merasakan.
1: Jangan pernah merasakannya.
0: Iya, makanya jangan coba-coba di awal.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak ya, Pak Yogi, Mbak Bintang. Semoga menginspirasi untuk perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Terima kasih. Sukses selalu untuk Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Yogyakarta. Jerat judi online di tengah euforia Piala Dunia bersama beliau Bapak Yogi Raharjo SHMH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Bapak Aristia Bintang Asmara SH, Kepala Subsesi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3. Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya. A simply
1: flawless performance. Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya, usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2, sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline, sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini, karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. Satu medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NBC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NBC Indonesia Idia Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
0: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NBC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
2: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di dua medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NBC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta, suasana kota Yogyakarta yang cukup terik di luar sana. Semoga juga tidak akan mengganggu atau menghalangi Anda dalam beraktivitas atau mungkin yang masih menikmati suasana libur di seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Pro 1 tentunya juga teman-teman persada dan informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya hadir untuk Anda. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Temani untuk kebersamaan Anda yang kali ini hadir, Merindah Kasih.

0: berita isinya begini semua ya? Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue. Yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh lockout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai, hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: mudah putus asa seperti yang disampaikan Cakrakan ketika mungkin juga sedang ada masalah yang menimpa, tetapi fokus pada bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan. Nah, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk azan zuhur hari ini pukul 11:47 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan untuk satu kata bijak berikut.
1: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.
0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, lebihnya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: an Abdillah ibn Amr wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

0: Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin wal Ansari al Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya. Hadis riwayat Muslim.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita siang kali ini, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Baik, pendengar, saat ini sudah terhubung dengan beliau, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Ibu Sudaria. Kita sapa, selamat siang. Assalamualaikum, Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Dina. Halo.
0: Kabar baik, sehat semangat, dan tetap laris ya, Bu Sudaria.
1: Alhamdulillah, hidupil ngalamin, laris-laris, sehat, iya. Semangat.
0: Terima kasih banyak, Bu Sudaria. Nah, untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri seperti apa nih? Terutama juga untuk harga telur ini, mudah-mudahan masih tetap turun ya. Oke, baik, silakan ya. Ibu Sudaria.
1: Ya, siap, Mbak Dina. Ini dengarin cuaca kok mendung. Biasanya panas, tadi panas, dingin rasanya. Sekarang mendung ya. Harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak juga yang tetap. Harga beras misalnya yang masih 14.000 dan yang lebih bagus lagi beras yang harganya 16.000. Ada beras ketan yang sudah turun sekarang per kilo harga jual 24.000. Cukup bagus. Yang lebih bagus lagi yang harganya per kilo 26.000 juga ketan luar. Harga beras ketan hitam masih 25.000, harga beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang frol yang untuk benih itu 46.000, yang untuk konsumsi. Tapi yang dari lokal itu warnanya putih, 42.000 per kilo. Ada kacang frol yang warnanya merah, itu dari luar. Enak juga, harganya lebih murah. Yang gede-gede cuma 37.000 per kilo, yang cukupan 36.000, yang kecil merah 34.000 per kilo harga jual. Dan ada kacang prol pelecetan besar kecil sama harganya 35.000 per kilo. Ada minyak curah yang per liter 17.000. Minyak botol atau refill yang dari pabrik berbagai merek. Per liter paling murah 20.000, ada yang 21.000. Dan yang lebih mahal lagi, yang paling mahal 23.500 per liter. Yang kurang 1 liter, baik botol maupun refill, rata-rata 18.000. Ada harga telur meskipun naik tapi masih murah terjangkau. Cuma harga jual 24.000 per kilo. Itu udah naik, tapi kalau belum naik dulu kan cuma 22-21. Sekarang 24.000 per kilo. Karena murahnya itu udah lama, sekarang naik 24.000 per kilo. Dan daging ayam boiler juga agak naik, 27.000 per kilo. Yang di pinggir jalan, yang di dalam pasar 30.000 per kilo. Ada yang 29.000 per kilo. Daging sapi yang nomor 1 145.000, daging sapi yang nomor 2 140.000. Ada gula pasir per kilo harga eceran 17.500. Pembelian partai besar bisa berkurang harganya. Ada gula jawa per kilo paling murah 20.000, ada yang 28.000 per kilo lain jenis, dan paling mahal gula jawa per kilo 30.000.

0: padi kanji yang sudah mulai agak turun. Per kilo sekarang 14.000 padi kanji, dan ada padi kanji yang kemasan. Per kilo kemasan itu 16.000, ada yang 16.500. Bawang juga masih murah, per kilo 28.000. Yang cincau bulat-bulat, yang kating 40.000. Dan bawang merah atau brambang per kilo bermacam-macam. Sudah turun harganya, yang gede-gede 40.000, yang cukupan 34.000. Ada yang kecil banget, tapi brambang lokal itu per kilo 24.000. Dan harga teri per kilo 56.000, yang kecil yang gede 53.000. Ikan asin per kilo 25.000, yang kecil, yang gede-gede, hitam, itu bermacam-macam. Ada yang 30.000, ada yang 48.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga lele 30.000, utuh 80.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung masih 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000 per kilo. Sedangkan cabai, berbagai cabai sudah harganya stabil. Yang cabai riwet kecil merah pedas sekali atau cabai galak masih 45.000 per kilo. Cabai gede keriting yang merah 35.000 per kilo. Yang naik cabai lalap per kilo 45.000. Ada pula cabai riwet putih per kilo 30.000. Cabai gede hijau yang teropong 20.000, yang tampar 25.000. Ada kobis per kilo 8.000, wortelnya 14.000, timun 12.000, masih tinggi, tomat 12.000 juga, kentang 17.000, brokoli yang sekarang 20.000 per kilo. Kalau yang bangkol itu 12.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga garam krokos per kilo 5.000, garam botol gede per batang 14.000, yang kecil 8.000 rupiah per batang. Sedangkan wedang uwuh per pak isi 10 masih 16.000, jahe 28.000, kencur 35.000, kunir 10.000 yang gede, dan ada temulawak cuma 5.000. Kelapa masih murah juga. Per butir yang gede 8.000, yang cukupan 6.000, agak kecil 4.000. Begitu Mbak Dina, halo.
1: Terima kasih banyak, Bu Sudariah. Wah, lengkap ini informasi yang disampaikan. Terima kasih sekali. Salam untuk semua pedagang di Pasar Imogiri ya, Bu Sudariah.
0: Iya, insyaallah. Amin.
1: Oke. Okay. Salam. Sehat lari selalu, Ibu. Terima kasih banyak.
0: Amin okay. Ya Rabbal Alamin.
1: Ibu, wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi ya.
0: Okay. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat siang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu

0: isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan juga tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Pastinya sudah terhubung Mbak Yani dari Palang Merah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda nih pendengar. Baik, kita sapa. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, ketemu lagi dengan Mbak Dina. Selamat siang, semangat pagi.
0: Semangat pagi, Mbak tetap Dina. Semangat. Walaupun di luar sana panas terik ya.
1: Benar banget. Panas, terik di dalam, kalau kita sih di dalam gitu ya, di AC jadi dingin banget. Nah, ini nih yang ini Mbak Dina, kemarin liburannya kemana saja nih? Ini udah mau masuk lagi loh ya, yang anak-anak libur sekolah ya.
0: Euforia liburnya tapi masih ada ya Mbak
1: Yani. Iya masih. Nah ini nih Mbak Dina, kalau kita sudah liburan panjang gitu ya, biasanya kan kalau anak-anak libur, kemudian kita orang tua itu juga ikut cuti gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk menemani gitu kan. Nah setelah selesai liburan panjang, ada berbagai hal yang mesti kita lakukan nih Mbak Dina sebelum nanti kita masuk kembali bekerja, sekolah dan sebagainya. Mungkin saja gitu ya Mbak Dina, selama perjalanan ini kita terinfeksi selama perjalanan tetapi tidak memiliki gejala sampai dengan kita tiba di rumah gitu ya Mbak Dina ya. Nah pas pada waktu sampai di rumah gitu ya, terus kemudian kita ngerasain nih, merasa sakit gitu ya, atau pas sampai di rumah merasa demam gitu. Nah ini bisa jadi loh Mbak Dina, coba dirasain gitu ya. Kalau sehat alhamdulillah gitu ya, kalau sehat. Tetapi kalau kemudian kita merasa demam gitu ya, sakit, paling tidak segera bicarakan itu dengan dokter pribadi kita, dengan penyedia layanan kita, penyedia layanan kesehatan kita. Dan kalau pada waktu kita ke sana, ke dokter pribadi atau ke penyedia layanan kita gitu ya Mbak Dina, kesehatan gitu ya, pelayanan layanan kesehatan itu, kita informasikan kita itu perjalanan kita itu kemana gitu ya, kita ngapain saja gitu ya. Jadi benar-benar diceritakan semuanya gitu, lengkap Mbak Dina. Jadi kayak misalnya bisa jadi kita kemungkinan terinfeksi penyakit atau infeksi gitu ya. Jadi kita ceritakan riwayat vaksinasi kita, kemudian tempat kita bepergian kemana saja, kemudian kenapa kita sampai pergi ke sana, terus kegiatan kita itu apa saja, diceritain semuanya, termasuk misalnya ya Mbak Dina ya, berenang, naik gunung, atau misalnya kita berkemah dan sebagainya, berapa lama kita pada waktu liburan, kemudian mungkin saja di mana tempat kita menginap, nah itu, atau di hotel, atau di rumah keluarga, atau tadi kemah dan sebagainya, di tenda gitu. Termasuk adalah semuanya diceritain nih Mbak Dina, termasuk adalah apa yang kita minum, apa yang kita makan, atau kita berinteraksi dengan hewan, kita sentuh atau kontak dekat dengan hewan, atau pada waktu itu kita kena cedera, goresan, gigitan serangga, nah hal-hal seperti ano, ataukah kita sudah pernah mendapatkan perawatan, atau kita pernah minum obat, nah itu semuanya diceritakan kepada penyedia layanan kesehatan kita.
0: Jadi kalau misalnya ada dokternya tanya, bukan berarti dianggap kepo, tapi memang itu bermanfaat ya Mbak Yani.
1: Benar, karena itu kan untuk diagnosis kita ya, sebenarnya demam kita kenapa dan sebagainya, jadi jujur aja gitu ya. Itu Mbak Dina, hal pertama yang bisa kita lakukan setelah liburan panjang loh ya.
0: Nanti dianggap, wah dokternya kok pengen tahu sih saya liburan ngapain saja. Bukan itu. Untuk diagnosa begitu ya.
1: Benar.
0: Baik Mbak Yani. Kemudian juga tempatnya di mana nih pendengar bisa berdonor darah nih Mbak Yani, dan juga informasi stok darah. Silakan Mbak Yani.
1: Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini, di hari ke-9 bulan Juli 2026. Kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Sebenarnya di hari ini ada 3 kegiatan, namun sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja tidak mengurangi semangat gitu ya. Liburan panjang masih cukup untuk bisa berdonor darah. Dan besok masih ada catatan kita, 2 agenda di hari Jumat Berkah dengan donor darah gitu ya. Di tanggal 10 bulan Juli 2026, bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul. Tempatnya ada di Gedung Madu Candia, ini di dekat di Kasihan Bantul gitu ya. Ini di dekat Madukesmo, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ada juga di kantor PLN, ini di Jalan Parang Trites, Sewon Bantul, dimulai pukul 8 juga. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi di siang hari ini. Karena ada beberapa golongan darah atau beberapa komponen darah di siang hari ini yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda, kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB MRC dan juga TJ, WB Hubert berisi seluruh komponen darah. PRC, Pekres sel berisi sel darah merah, dan TJ, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB3, PRC68, TC12. Kemudian di golongan B-nya WB3, PRC104, TC-nya ada 3. Golongan O WB3, PRC26, TC-nya ada 7. Sementara untuk golongan AB di Sleman, WB2, PRC9, TC-nya ada 3. Nah, Anda yang berada di seputaran Sleman, lagi dengerin 91.1 FM. Golongan darahnya golongan O di siang hari ini pas banget. Karena Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Sleman di Jalan Raji Mencu Cantri Harjo Sleman, ada telepon 869909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo nih pendengar. Golongan A WB2 PRC65 TC2. Golongan B WB2 PRC77 TC4. Golongan O di Kulon Progo PRC3 TC-nya ada 7. Golongan AB PRC8 TC-nya ada 5. Nah, Anda pun yang berada di seputaran Kulon Progo, Anda bergolongan darah O, Anda juga masih ditunggu nih pendengar di siang hari ini. Langsung saja ya di Jalan Bayangkara, Surat Pangasih Kulon Progo. Line telepon 773244 ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Golongan A WB7, PRC19. Golongan B WB6. Untuk PRC-nya ada 9, golongan O WB5, PRC12, golongan AB WB11, PRC-nya ada 14. Informasi dari rekan-rekan kami di Gunung Kidul untuk Anda bergolongan darah B dan juga golongan O di siang hari ini masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Wonosari Gunung Kidul. Tepatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bergeser ke Bantul, pendengar, golongan A WB10, PRC66, TC2. Golongan B WB10, PRC128, TC4. Golongan O WB10, PRC110, TC-nya ada 7. Golongan AB di Bantul, WB5, PRC-nya ada 21. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja. Ada di Jalan Citra Sudirman nomor 1 Bantul. Dan teleponnya 281-0022. Dari Bantul, kita ke informasi stok darah unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC22, TC10. Golongan B-nya PRC62, TC6. Golongan O PRC11, TC7. Golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC34, TC-nya ada 1. Nah, Anda yang masih berada di seputaran Kota Yogyakarta lagi menikmati liburan, sebentar lagi masuk gitu ya. Anda bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di Kota Yogyakarta. Alamatnya ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line telepon 372-176. Mbak Dina.
0: Nah, terima kasih banyak loh Mbak Yani. Sudah diinformasikan lengkap ini. Terima kasih banyak ya. Dan salam untuk rekan-rekan PMI DIY ya.
1: Tentu saja Mbak Dina, tetap semangat di siang hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan gitu ya Mbak Dina ya.
0: Betul.
1: Matur nuwun.

Banyak sekali adat pernikahan Jawa yang kita ketahui dengan segala keunikannya. Namun, pernahkah kalian mendengar tradisi pernikahan Jawa bernama Gendong Manten? Tradisi ini dinamakan Gendong Manten karena memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan menggendong pengantin pria pada saat melewati jembatan. Mengapa begitu? Dilansir dari panturapos.com, sesuai dengan namanya Gendong Manten, tradisi ini berlaku ketika jarak rumah sepasang pengantin saling berseberangan dan melewati jembatan yang diyakini memiliki pantangan jika diinjak oleh pengantin pria. Maka dari itu, pengantin pria harus digendong saat melewati jembatan tersebut. Tradisi ini juga merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini oleh warga Tegal dan sekitarnya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026, bahwa setelah hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 8 Juli 2026, kejadian kebakaran kandang sapi di Bacarejo, Semanu, Gunung Kidul yang diakibatkan oleh perapian yang merembet. Kemudian kejadian kebakaran lahan di Sambirejo, Semanu, Gunung Kidul pukul 11.30 waktu Indonesia Barat karena pembakaran sampah yang meluas. Yang ketiga, kebakaran lahan di Bleberan, Pelayan, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 39 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 14 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mencegah kebakaran kandang akibat perapian yang merembet. Yang pertama, jangan menyalakan api di dekat kandang, tumpukan jerami atau pakan ternak yang mudah terbakar. Pastikan bara api benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Buat area khusus untuk memasak atau membakar dengan jarak aman dari bangunan kandang. Sediakan alat pemadam sederhana seperti ember berisi air, pasir atau apar jika memungkinkan. Kemudian bersihkan rumput dan bahan mudah terbakar di sekitar kandang. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbwddiy, Facebook pusdalop bbwddiy, Instagram bbwd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBWD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor siji. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Okey, pendengar pastinya menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Dan pendengar, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa mengupdate untuk informasi terkini dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya. Dan seperti juga ini terkait peluang masuknya investasi asing ke Gunung Kidul yang kembali terbuka. Dan kali ini investor asal Jepang yang menunjukkan minat membangun pabrik kerajinan kulit di kawasan industri Semin yang disiapkan sebagai salah satu pusat pengembangan industri di wilayah selatan DIY. Dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyatakan kesiapan penuh mendukung rencana tersebut. Lahan seluas 2 hektar di kawasan peruntukan industri atau KPI Semin telah disiapkan sebagai lokasi awal yang dinilai strategis untuk pengembangan industri manufaktur berbasis kerajinan. Kepala DPMPTSP Gunung Kidul Muhammad Arif Aldan juga menyampaikan bahwa komunikasi awal dengan calon investor difasilitasi oleh pemerintah DIY. Dan dalam tahap penjajakan ini, pihaknya diminta untuk memaparkan berbagai potensi daerah, termasuk kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
1: Aku telah

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita akan update untuk informasi terkini di kesempatan siang kali ini yang terangkum dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: SD, SMP, dan SMA. 5% mengalami gangguan kecenderungan kecemasan ringan, ada yang kemudian potensi depresi ringan.
1: Toko-toko baik itu modern, tradisional itu supaya kemudian membatasi ya penggunaan kantong belanja sekali pakai.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berencana melakukan cek kesehatan gratis untuk mengantisipasi gangguan mental di kalangan pelajar. Pemkab Kulon Progo mendorong seluruh toko retail, baik modern maupun tradisional, untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bersama saya, Dina Febrina, inilah Warta Siang.

0: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berencana melakukan cek kesehatan gratis bagi pelajar. Lantaran remaja usia sekolah di DIY rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja usia sekolah rentan terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Anung Trihadi mengetahui kondisi ini dari hasil cek kesehatan gratis yang menyasar para siswa jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
2: Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya saat ini di DIY itu CKG itu baru sekitar angka di 11% dari seluruh penduduk yang ada di kita gitu kan. Nah, 11% salah satunya adalah di anak SD, SMP dan SMA. 5% mengalami gangguan kecenderungan kecemasan ringan, ada yang kemudian potensi depresi ringan. Nah, itu sebenarnya adalah potensi gangguan mental ringan. Nah, itu kalau diintervensi lebih dini dengan pendampingan yang baik, itu pasti kemudian bisa kemudian membantu.
1: Terkait persoalan ini, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Secara nasional, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, siap menindaklanjuti gangguan kesehatan mental pada remaja usia sekolah lewat kebijakan tentang psikolog klinis.
3: Kita sekarang ini sedang memperkuat untuk psikolog klinis ada di unit-unit layanan kesehatan. Jadi di dalam kategori tenaga kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik, psikolog klinis itu juga kategori tenaga kesehatan. Kita sedang mempercepat kesiapan psikolog klinis untuk hadir di level kecamatan. Kalau menunggu sampai ada spesialis klinis butuh waktu panjang.
1: Saat ini menurut Pratikno, Kementerian Kesehatan juga memiliki program pelatihan khusus bagi para psikolog umum. Tujuannya agar mereka bisa melakukan pendampingan psikologi bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja.
0: Seluruh toko retail di Kulon Progo didorong untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai bagi konsumen. Prima Hapsari melaporkan.
4: Setiap tanggal 3 Juli diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia, International Plastic Bag Free Day. Peringatan ini merupakan bagian dari kampanye global Bulan Juli Bebas Plastik, Plastic Free July, yang menantang masyarakat di seluruh dunia untuk menolak penggunaan plastik sekali pakai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Duana Heru Suprianta mengatakan, tahun 2026 merupakan momentum pengurangan sampah plastik di Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2025 resmi diterapkan melarang minimarket, toko modern dan swalayan menyediakan kantong plastik sekali pakai bagi konsumen. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan timbunan sampah plastik yang masih menjadi persoalan lingkungan di Bumi Binangun.
5: Oleh karena itu di Kulon Progo ini di tahun 2025, ya di bulan Oktober kalau nggak salah, itu kami membuat surat edaran terkait dengan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai, kantong belanja sekali pakai, ya. Sehingga kita mendorong ya agar toko-toko baik itu modern, tradisional sampai ke tingkat warung dan juga pasar tradisional itu supaya kemudian membatasi ya penggunaan kantong belanja sekali pakai.
4: Sementara itu, dosen Fakultas Geografi UGM, Jaka Marwasta menjelaskan, pengurangan sampah plastik bukan sekedar kampanye lingkungan biasa, melainkan pengingat global tentang bahaya plastik sekali pakai yang telah mencemari lautan, tanah, dan rantai makanan manusia selama puluhan tahun.
6: Perkembangan berikutnya, plastik yang awalnya diciptakan sebagai sarana alat yang bisa bertahan lama, tapi justru menjadi bumerang bagi kita karena ketahanan lamanya itu menjadikan dia tidak mudah terurai. Hanya memang sebenarnya kalau kita kembali ke pada hakikat sebenarnya, memang plastik itu sebenarnya bukan musuh bagi kita, dia teman kita, tapi karena cara manusia menggunakan plastik yang hanya dalam waktu yang pendek ya, 2 menit, 3 menit langsung dibuang, itulah yang menjadikan plastik sekarang menjadi permasalahan kita bersama.
4: Jaka menambahkan, konsep pengelolaan sampah dari hulu diyakini efektif untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA. Dengan memilah sampah sejak dari rumah, sampah organik maupun anorganik yang masih bernilai ekonomi dapat dikelola secara mandiri oleh keluarga, seperti diolah menjadi kompos atau pakan maggot.
0: Seiring dengan lamanya masa tunggu keberangkatan haji reguler, masyarakat mulai melirik program haji khusus. Karin Anissa melaporkan.
7: Yang reguler bisa di atas 20 tahun gitu kan. Jadi sekarang mereka baik mau reguler ataupun yang haji.
8: Panjangnya masa tunggu keberangkatan haji membuat masyarakat mulai melirik program haji khusus sebagai alternatif. Tren ini ditandai dengan meningkatnya jumlah calon jamaah haji yang mendaftar pada sejumlah penyelenggara keberangkatan haji khusus. Salah satunya adalah Sahid Tur Haji dan Umroh. Presiden Direktur Sahid Tur, Haryadi Sukamdani mengatakan, masa tunggu haji reguler saat ini bahkan bisa 2 kali lebih lama dibandingkan dengan program haji khusus.
7: Ya kalau di PIHK ini kan haji khusus ini bisa sekarang rata-rata udah sekitar 10 tahun. Jadi apalagi yang reguler. Yang reguler bisa di atas 20 tahun gitu kan. Jadi sekarang mereka baik mau reguler ataupun yang haji khusus mereka relatif lebih cepat mendaftar sekarang.
8: Meningkatnya minat masyarakat tercermin dari jumlah pendaftar di Sahid Tur dari tahun ke tahun. Bahkan tahun ini menjadi keberangkatan dengan jumlah jemaah haji paling banyak mencapai 515 orang dan direncanakan keberangkatan pada tahun depan mencapai 600 orang. Selain minat terhadap program haji khusus yang terus meningkat, Haryadi juga menyoroti pergeseran tren pendaftar haji khusus yang kini mulai bergeser ke kelompok usia muda.
7: Saya lihat sudah mulai bergeser ke usia yang, kalau bicara PIHK ya, haji khusus ya, itu sudah bergeser sekarang. Jadi yang usia-usia 40-an tahun, ya, antara 35 lah, 35 itu udah mulai banyak daftar. Jadi mereka udah ada apa perencanaan lah kan, ya tahu ya kan, kalau nggak sekarang mereka itu makin lama lagi nanti kan.
8: Haryadi memperkirakan minat masyarakat pada program haji khusus akan terus meningkat. Di sisi lain, kesadaran generasi muda untuk mendaftar haji juga diperkirakan akan meningkat mengingat panjangnya antrian keberangkatan yang harus dihadapi calon jemaah haji Indonesia.

0: Minat masyarakat untuk memasukkan anak ke sekolah rakyat di DIY untuk tingkat SMP dan SMA cukup tinggi. Berita selengkapnya bersama Wulan Anita.
1: Kita naikkan ke Bapak Gubernur untuk ditetapkan sebagai penerima ataupun siswa yang diterima di SR 19 dan 20.
2: Berbeda
1: Itu
2: dengan
1: yang di
2: sekolah
1: provinsi,
2: reguler
1: yang di
2: yang mengandalkan
1: Ponorogo.
2: Nilai akademik, seleksi penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 dimulai dari pendataan keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial. Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY Suparmin mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sistem jemput bola. Dari sekitar 200.000 data warga DIY yang diterima, tim melakukan penyaringan hingga tersisa sekitar 20.000 calon peserta yang kemudian didatangi langsung ke rumah masing-masing.
1: Dari situ kita lihat aset yang dia miliki apa, kondisi rumahnya seperti apa, desilnya seberapa, terus pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, yang dia miliki apa saja. Nah, dari situ lalu kita cermati. Kita tim seleksi itu ada 7 pihak. Jadi 7 pihak yang tadi ke lapangan. Setelah itu terkumpul ada sekitar 875. Sementara kuota untuk tahun 2026-2027 total kalau sudah terpenuhi semuanya ada 450 anak se-DIY.
2: Suparmin menjelaskan minat masyarakat pada jenjang SMP dan SMA sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan mencapai lebih dari 400 calon siswa untuk masing-masing jenjang, sehingga proses seleksi dilakukan secara ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
1: SMP itu sudah terpenuhi 150, SMA sudah terpenuhi 150, Mbak. Baik yang di SR 19, SR 20 maupun SR terintegrasi yang di Kulon Progo, SMP SMA membludak untuk yang kita jangkau dan berminat. Sehingga tadi saya sampaikan seleksinya sangat-sangat ketat berdasarkan kondisi permasalahan yang ada dan kondisi masalah. Jadi beda kalau di sekolah reguler tadi dasarnya nilai prestasi, di SR kita tidak ada nilai prestasi yang seperti itu menjadi seleksi. Jadi lebih pada desil status itu dan kondisi ekonomi sosial permasalahan yang mereka alami.
2: Pengumuman resmi hasil seleksi sekolah rakyat akan disampaikan oleh Kementerian Sosial pada tanggal 13 Juli 2026 setelah seluruh proses penetapan selesai.
0: Para siswa baru di Bantul akan mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis dari Pemkab setempat. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
3: TK belum, baru SDMI, kemudian juga SMP.
4: Kabar gembira datang bagi para siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul akan membagikan seragam sekolah gratis dalam waktu dekat. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, bantuan seragam tersebut diperuntukkan bagi siswa baru di jenjang SD atau sederajat, serta jenjang SMP atau sederajat. Program tersebut menjadi upaya dalam meringankan beban biaya pendidikan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk kain seragam. Nantinya, orang tua atau wali murid dapat menjahitkannya agar ukurannya bisa sesuai. Halim menegaskan, distribusi kain seragam gratis akan dilaksanakan secepatnya. Sehingga, saat memasuki tahun ajaran baru atau hari pertama masuk sekolah, para siswa sudah terlihat rapi dengan mengenakan seragam baru.
5: Oh iya, seragam sekolah gratis untuk hari Senin ya. Sementara kita alokasikan untuk hari Senin saja dan untuk siswa baru SD, MI, SMP, MTS. Tunggu, ini paling ya minggu-minggu ini nanti akan segera dibagi. Untuk hari Senin dulu sementara, duitnya urung cukup untuk semua.
4: Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setianto mengatakan bahwa saat ini program tersebut masih dalam tahap pengadaan. Selain menyiapkan bantuan seragam gratis, Disdikpora Bantul juga kembali menegaskan larangan bagi sekolah untuk menjual seragam bagi murid baru.
6: Kemarin kita proses untuk suratnya yang tanda tangan Pak Sekda. Saya belum cek lagi nih, sudah ditanda tangan atau belum sama Pak Sekda. Tapi kemarin, minggu kemarin sudah kita ajukan ke sana. Ya intinya adalah sekolah maupun juga komite tidak diperkenankan untuk menjual seragam ataupun bahan seragam.
4: Sebagai informasi, kuota penerima di jenjang SD dan MI sejumlah 15.301 siswa, sementara kuota bagi siswa SMP dan MTs mencapai 14.740 siswa. Program bantuan seragam tersebut menelan anggaran sebesar 4 miliar rupiah.
0: Pada musim libur sekolah ini, permintaan foto dengan menggunakan baju adat di kawasan Malioboro, Yogyakarta mengalami peningkatan. Yulia Winarto melaporkan selengkapnya.
7: Musim liburan sekolah membawa berkah bagi para pelaku jasa fotografi keliling di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Permintaan wisatawan untuk mengabadikan momen dengan mengenakan pakaian adat meningkat signifikan dibanding hari-hari biasa. Marketing jasa foto keliling Malioboro, Lili mengatakan lonjakan permintaan mulai terasa sejak awal musim liburan. Menurutnya, banyak wisatawan yang datang bersama keluarga maupun rombongan dan teman merasakan pengalaman berfoto menggunakan pakaian adat.
8: Pakai 5 orang itu lebih murah malahan. Kalau satu orang itu 125, pakai 2 orang malah 150. Dan semakin banyak itu semakin murah.
7: Untuk tarif, pihaknya tidak melakukan kenaikan harga meski permintaan meningkat tajam. Paket foto lengkap dengan penyewaan pakaian adat dibanderol mulai Rp125.000. Sementara untuk sesi foto keluarga atau kelompok, tarif disesuaikan dengan jumlah peserta. Salah satu paket yang paling diminati adalah foto keluarga untuk 4 orang dengan biaya sekitar Rp250.000. Lili menjelaskan pakaian adat bergaya tradisional menjadi pilihan favorit wisatawan. Selain memberikan kesan khas budaya Yogyakarta, hasil foto juga dinilai menarik untuk dibagikan di media sosial. Lili menambahkan pendapatan dari jasa tersebut tidak dinikmati sendiri. Biaya yang dibayarkan pelanggan dibagi antara marketing, penyedia jasa penyewaan pakaian adat, dan juru foto yang bertugas mengambil gambar. Sementara itu, Mala, wisatawan asal Jakarta, mengaku sengaja mengajak keluarganya untuk berfoto menggunakan pakaian adat di kawasan Malioboro setelah sering melihat unggahan serupa di media sosial. Menurutnya, foto keluarga dengan latar Malioboro dan balutan pakaian adat memberikan kesan unik, sederhana, sekaligus berkesan. Ia pun menilai tarif Rp250.000 untuk 4 orang cukup terjangkau sebagai kenang-kenangan selama berlibur di Yogyakarta.
9: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Prancis dan Maroko akan bersua pada Jumat besok untuk menentukan satu tempat di semifinal. Bagaimana peluang dan kekuatan kedua tim ini? Paramita Putri melaporkan selengkapnya.
10: Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan menyajikan laga serat gengsi bernuansa rematch saat Prancis dijadwalkan bersuah kekuatan ulama Afrika, yakni Maroko. Bentrokan hidup mati ini bakal digelar di Stadion Boston, Foxborough, Massachusetts, Amerika Serikat. Guna memperebutkan satu tiket emas menuju ke semifinal. Laga ini memicu sorotan tajam karena menjadi ulangan persis dari partai semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Kala itu, Prancis yang berstatus sebagai juara bertahan sukses mengandaskan dongeng indah Maroko lewat kemenangan meyakinkan 2-0 melalui sumbangan gol kilat Theo Hernandez dan sontekan Randal Colomwani sebelum akhirnya lebur tumbang dari Argentina via adu penalti di partai puncak. Prancis kembali ke Boston dengan ambisi besar untuk mengulang memori manis tersebut di bawah asuhan Didier Deschamps. Di serangan raksasa Eropa ini diprediksi tampil menekan sejak menit awal dengan mengandalkan kecepatan sang kapten Kylian Mbappe. Ketangguhan lini tengah yang digalang Antoine Griezmann disiapkan untuk mengontrol ritme permainan sekaligus memotong kreativitas lawan sebelum memasuki area penalti. Di kubu seberang, Maroko menatap laga ini dengan motivasi balas dendam yang berlipat. Skuad asuhan Walid Regragui ini datang dengan organisasi pertahanan yang jauh lebih matang dan kokoh dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Mengandalkan kedisiplinan blok rendah serta ketangguhan Achraf Hakimi di sektor kanan, Maroko diproyeksi akan meredam agresivitas sayap Prancis sembari mengintip celah melalui skema serangan balik.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berencana melakukan cek kesehatan gratis untuk mengantisipasi gangguan mental di kalangan pelajar. Pemkab Kulon Progo mendorong seluruh toko retail, baik modern maupun tradisional, untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Demikian warta siang kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Siang nih, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Pastinya untuk kesempatan siang kali ini dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Harapan saya sehat-sehat semuanya, bahagia semuanya, atau mungkin yang lagi scroll media sosial setelah istirahat makan siang. Nah, pendengar, pengen tahu juga nih, bahwa kan nggak ujuk-ujuk, nggak langsung tiba-tiba begitu ya, kita bisa pegang gadget dan kemudian menggunakannya. Boleh dong tahu nih pendengar, siapa sih yang pertama kali mengajari Anda atau ngasih tutorial begitu ya menggunakan gadget untuk yang pertama kalinya ya. Misalnya itu dari orang tua ataukah juga dari teman sebaya, dari buku manual, dari tutorial di YouTube misalnya atau yang lain-lain begitu. Siapa sih yang pertama kali mengajari untuk menggunakan gadget begitu ya. Oke. Untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia 100%.
0: Waduh, apa kabar? Lama gak dengar suaranya Bu Nani nih.
1: Lagi bertapa.
0: Oh gitu, lagi sibuk banget nih Bu Nani.
1: Iya,
0: oke.
1: Senang ya.
0: Alhamdulillah, senang ya dengar suaranya Bu Nani lagi nih. Sehat-sehat juga ya Bu Nani ya.
1: Ah, sehat-sehat.
0: Tetap semangat. Bu Nani, kalau saat ini akhirnya bisa menggunakan berbagai media sosial, ada WhatsApp dan lain-lain begitu ya, menggunakan gadget Android ataupun juga yang lainnya begitu. Nah, siapa sih yang ngajari Bu Nani untuk pertama kalinya gitu?
1: Dulu pakai yang bukan telepon gendong ya, bukan telepon, pakai pager dulu pertama ya.
0: Betul, ada pager juga.
1: Terus pindah pulang.
0: Kemudian ada juga apa ya waktu itu ya?
1: Telepon rumah kan di, terus anaknya kan menikah lah. Ini kan kalau mau berbuka telepon rumah kan kalau apa entar lokal mahal ya.
0: Oke, betul. Terus
1: diberikan HP. HP-nya itu waktu bisanya cuma SMS itu sama
0: teleponan sama SMS-an.
1: Apa itu? Itu SMS aja enggak bisa tuh Mbak, bingung loh. Bisa benar. Biasa telepon rumah kan gampang ya langsung ini begitu ini. Susah banget. Itu HP-nya juga bukan HP yang mereknya bagus, Mbak. Yang masih malu kalau ngeluarin dong HP yang minimal.
0: Udah. Tapi kenangan loh itu.
1: HP-nya murah makanya enggak bisa, Mbak. Tapi itu diganti yang ini yang bisa buat foto ya.
0: Oh, baik betul. Yang Android gitu ya.
1: Mengajari anak.
0: Oke. Okay. Diajari dari putranya biasanya malahan ya.
1: Iya, Mbak. Enggak malu orang mangga. Daripada belajar sama orang lain, orang memang gaptek
0: beneran.
1: Itu. Ini. Ini kalau mau balas aja kan, timbalnya gimana aja
0: benar-benar. Oke. Ini yang unik ya karena biasanya kadang-kadang malah orang tua itu belajarnya dari anaknya gitu ya.
1: Iya, kalau yang agak-agak ini kan agak

0: Iya.
1: Cuman kan aja TK aja sepi.
0: Tiba-tiba kok bisa begitu ya? Siapa yang ngajari?
1: Ini siapa ini begini loh. Oh, iya,
0: Oke.
1: mungkin malah malu banget emang ya. Karena anak sekarang
0: Oke.
1: mungkin anak sekarang pintar kan ada sarana ya. Jadi
0: Benar.
1: ada kesempatan ada sarana jadi anak pintar ya. Kalau dulu emang ya gimana nggak gaptek orang emang
0: Oke.
1: sekarang baru kan Mbak. Iya.
0: Baik, terima kasih Bu Nani. Seru ya. Oke, baik. Mau dengarkan lagunya apa ini, Bu Nani?
1: Ada pilihan?
0: Ada pilihannya.
1: Biar
0: Sebentar
1: ini
0: ya.
1: yang repot.
0: Oke. Datanglah itu ada. Oh, datanglah ada. Kemudian Delon, Klakustik. Ada Shala Majid.
1: Datanglah dari siapa itu?
0: Datanglah itu Rida Sita Dewi.
1: Oh, RSJ aja.
0: Oh, mau yang itu. Oke, sudah siap ya. Ada yang mau dikasih salam?
1: Ini salamnya untuk Aning di Banten nih Mbak. Dina nih nanyain waktu aku pertama apa pakai HP.
0: Oh gitu. Malah jadi membuka kenangan lama.
1: Untuk semua pendengar yang nanti masuk di grup WA per satu ya. Semuanya tak terkecuali ya. Pokoknya saya diberi kesehatan. Oh no Mbak, Christine Serogenen juga ya.
0: Okay,
1: Mas Andi ya, dan Pak Ramadan dan Mbah Mus juga ya. Terus Pak John kayaknya selama aku nggak dengar suaranya.
0: Iya, Pak John dikasih salam ini Pak John, mudah-mudahan lagi dengar.
1: Dan beliau nggak sibuk ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk semua aja yang oh Bu Tuti, monggo Bu Tuti nyos Bu Tuti.
0: Oke, baik.
1: Kami bisa kembali mengudara Bu Tuti. Mbak Dina selalu sehat, tak tunggu lagunya. Matur nuwun, selamat siang Mbak Dina.
0: Oke, okay, baik, terima kasih banyak. Selamat siang juga untuk Ibu Nani yang sudah bergabung, terima kasih Bu Nani. Oke, nah pendengar, kalau kita menggunakan gadget saat ini, begitu ya, dengan berbagai kecanggihan yang ada, pastinya ada seseorang atau siapapun yang pernah ngajarin Anda untuk pertama kalinya. Siapa sih orang atau seseorang tadi atau kondisi tertentu misalnya, karena mungkin Anda juga membaca buku tutorialnya, itu kan biasanya ada ya buku manualnya gitu ya, manual book yang biasanya ada dalam gadget tersebut, dalam satu packnya itu kan ada. Nah, bisa juga. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Oh, dalam Indonesia banget bukan Ruang Rindu. Selamat siang. Oke, sudah terhubung, selamat siang. Indonesia banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banget.
0: Iya betul, kok suaranya kecil nih Bu Satilah ya?
2: Bu Sri
0: Jalan. Oh Bu Sri Jalan Wates.
2: Atau Mbak Sri Jalan Wates.
0: Apa kabar Ibu Sri? Kangen dengar suaranya.
2: Semoga Mbak penyiar sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Sri. Aduh, seneng banget Ibu Sri. Terima kasih banget siang hari ini gabung dalam Indonesia banget ya. Ibu Sri, Ibu pastinya ada handphone yang sekarang digunakan gitu ya. Ada yang pernah ngasih tahu atau pernah ngajari cara penggunaannya begitu? Dulu pernah dikasih tahu siapa ini, Ibu Sri?
2: Pernah. Itu yang HP jadul itu loh Mbak. Pertama kali.
0: Okay.
2: Yang nggak bisa untuk moto. Itu yang ngajari anak saya.
0: Oh, yang ngajari putranya.
2: Anak saya, cucu saya.
0: Cucunya malah lebih pinter ini menggunakannya.
2: Anak saya dan cucu saya.
0: Oh begitu, iya iya.
2: Malah pinter cucu saya ya Mbak.
0: Oh gitu. Iya sih.
2: Tidaknya bu.
0: Bukan gitu, karena mereka teknologinya pas ada gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Sri. Wah luar biasa ini. Bu Sri silakan, mau dengarkan lagu yang mana ini Bu?
2: Saya minta lagu Selamat Jalan Kekasih aja Mbak.
0: Selamat Jalan Kekasih yang punya siapa? Rita Effendy atau bukan?
2: Rita Effendy.
0: Oh ya oke, okay. Mau dikirim salamnya buat siapa?
2: Tadi yang sudah masuk Bu Nani ya.
0: Mm-mm.
2: Bu Nani selamat siang, semoga sehat. Untuk pendengar dan untuk semua pendengar setia. Okay. Radio RRI Pro 1.
0: Oh baiklah.
2: Dan
0: okay.
2: Semoga semuanya sehat semuanya.
0: Mm-mm. Terima kasih Ibu Sri.
2: Ya, ya.
0: Oke. Okay. Tetap sehat, semangat, selalu sukses ya Ibu Sri. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Sri yang ada di Jalan Wates sana.

0: Wah, seneng banget. 580333, silahkan nih pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333. Oke, pendengar, kalau kita saat ini kayaknya nggak bisa lepas nih dari yang namanya gadget gitu ya. Nyaris setiap harinya, bahkan mungkin setiap jamnya, setiap menitnya begitu, gadget ada di tangan kita. Tapi sebetulnya ada yang pertama kali mengajari menggunakan gadget ya. Baik itu mungkin orang tua, atau mungkin keluarga, atau mungkin teman-teman sebaya, atau tidak ada yang mengajari tapi Anda membaca dari buku manual atau manual book, biasanya buku manual yang ada ataupun disertakan di dalam gadget tersebut. Itu biasanya pasti ada ya. Kayaknya sampai sekarang juga ada kan buku manualnya. Nah, ada juga di situ. Ada pula Anda juga menggunakan tutorial gitu ya, tutorial dari misalnya kanal YouTube dan lain-lain. Nah, siapa sih yang mengajari menggunakan gadget untuk pertama kalinya? Yuk, pendengar, seru nih. Anda bisa bergabung ya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Sudah ada yang gabung? Oke, terputus ya. Di 580333, silakan untuk kebersamaan Anda. Terputus. Iya deh, baik. Yang akan bergabung juga masih ditunggu di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Dan terima kasih banyak yang sudah gabung. Ada Mas Rianto, apa kabar? Selamat siang nih Mbak Dina, gabung dalam Indonesia banget. Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Lagunya Cinta di Kota Tua, Niki Asria. Cinta di Kota Tua, Niki Asria. Oke. Coba ya, tunggu ya. Salamnya untuk Mbak Kakung, Mbak Putri, kemudian Mbak Kristina Puspasari, ada Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rayu, Bu Satila, Bu Maria, kemudian Pak Kandri, Pak Keli, ada Pak Bambang Joyo, Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marta, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan Mbak Semanya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, silakan. Dalam Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Waduh, selamat siang juga dengan Ibu Satila kalau yang ini.
1: Iya, nah, betul.
0: Tadi keliru ternyata. Ternyata tadi ada Ibu Sri.
1: Kita masuknya.
0: Apa kabar Bu Satila?
1: Alhamdulillah, bagus.
0: Aduh,
1: sehat.
0: Terima kasih banget sudah bergabung nih Ibu Satila. Sehat-sehat, tetap cakep juga ya. Tetap semangat. Bu Satila, yang pertama kali mengajari menggunakan gadgetnya itu siapa sih kalau Ibu Satila?
1: Oke, saya ya. Anak saya sama adik.
0: Oh, gitu.
1: Padahalnya cuma HP jadul itu yang 1100 atau gimana itu yang.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Oke. Sudah bisa menggunakan WhatsApp ya waktu itu ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Jadi dari ini ya, dari putranya gitu ya.
1: Iya,
0: ini kebanyakan dari putranya yang ngajari malahan ya. Oke. Terima kasih Bu Satila. Silahkan Ibu. Oh, dengerin lagunya mana?
1: Lagunya pilihannya apa?
0: Pilihannya ada ada yang Selamanya Cinta The Cinnamons, kemudian Kau Curi Lagi Cirox Ita Purnamasari, Padi, Krisye, Dewi Dewi, Dian Pramana Putra, kemudian Molukas, AB3, Leto, Nika Ardila, Samson, Novia Kolopaking, kemudian ada Indonesia Idol.
1: Krisye, lagunya apa aja?
0: Yang siapa?
1: Krisye.
0: Krisye, itu yang semusim, atau mau yang lain?
1: Yang lainnya apa?
0: Yang Krisye ya. Oke, sebentar, dari Krisye itu ada ada ini Gita Cinta, Cuita Kesan di Matamu, Kidung, Kisah Cintaku, Lilin-lilin Kecil, Maafkanlah, Nona Lisa.
1: Kisah Cintamu, Mbak.
0: Kisah Cintaku ya?
1: Iya.
0: Kisah Cintaku. Baiklah. Mau dikirim-kirim salam, Ibu? Oke. Silakan.
1: Ya, salamnya Bu Gunani. Nanti sudah masuk Bu Sri Jalan Wates. Sri siapa? Mbak Mas Yanto, Mas Ipul, Mbak Kristi. Bu Indah Mesari, Bu Andin, Bu Rahayu, Bu Mawar Kuning, Pak Puti Kereta, Pak Rimbang, Pak ya Pak Jadi, tapi kagum semuanya aja, semoga sehat, semangat, kagum Mbak Dina, sukses ya karir atas paripurna.
0: Aduh, terima kasih banget.
1: Semangat, terus kanker.
0: Aduh, amin amin amin. Bu Satilah sehat semangat, sukses ya.
1: Mm-mm. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, tetap semangat, bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Dan jangan lupa juga, nanti Anda juga bisa bergabung untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, mendengar. Oke, kita akan dengarkan untuk lagu. Sudah ada yang gabung ya? Baiklah. Yang sudah gabung, terputus ya, di 580333. Nanti ada lagu datanglah, spesialnya untuk Ibu Nani. Ya Bu Nani, ini dia. Datanglah, dan juga nanti ada Selamat Jalan Kekasih. Waduh. Oke. Semoga penuh bahagia juga untuk Anda. Gak ada yang lagi sedih ya untuk kesempatan kali ini. Datanglah Rida Sita Dewi. Dan akan juga nanti

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat upacara wisuda sarjana, biasanya para wisudawan mengenakan busana jubah dan toga berwarna hitam dengan bentuk yang khas. Tahukah Anda mengapa jubah dan toga berwarna hitam? Dan mengapa topi toga berbentuk persegi? Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Para sarjana diharapkan mampu menjibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Sedangkan bentuk toga yang persegi, sudut-sudut toga melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang.

0: Okay, pendengar yang pasti sudah temani untuk kebersamaan Anda dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, suasana siang yang bersemangat di hari Kamis kali ini. Yuk pendengar, silakan ya buat yang akan bergabung, saya tunggu nih, ditunggu sekarang di 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Nah, yang lagi pegang gadget, yang lagi pegang telepon, pastinya ada seseorang yang pernah mengajari untuk pertama kalinya. Bagi Anda siapa itu? Atau mungkin juga tidak ada yang ngajarin sih, tetapi menggunakan manual book atau buku manual yang biasanya ada dalam gadget tersebut, begitu ya. Atau, wah, ada siapa lagi yang ngajarin? Mungkin ada teman-teman juga, mungkin ada teman-teman komunitas yang ngajarin, boleh ya. Oke. Baik, untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia
0: Banget. Waduh. Apa kabar Pak Adi?
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Lama pengantarku gak masuk di acaranya Mbak Dina.
0: Oh, yang siang hari. Kalau malam kayaknya ada kan?
1: Malam aku dari kemarin malam Selasa, malam Rabu juga gak?
0: Iya Pak Adi, lagi sibuk ini.
1: Tugas malam ya sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau aku gak, kalau gak aku laksanakan nanti dapurnya gak masuk.
0: Weh. Gak apa-apa, nanti kalau Pak Adi lagi ada waktu saja. Iya.
1: Sekarang jadwal barunya Mbak Dina berubah toh.
0: Iya, kebetulan di hari Kamis dan Jumat gitu ya. Kalau Indonesia Banget.
1: Jam 3 sore sekarang berarti siang jam 10.
0: Iya, betul. Adi hafal ini. Adi beneran hafal.
1: Iya, berarti berlaku Juli, Agustus, September
0: gitu. Waduh.
1: Sampai nanti RRI ulang tahun.
0: Gitu.
1: Yang ke-81 ya.
0: Iya, bener, astaga. Hafal sehafal-hafalnya itu Pak Adi.
1: Nah, kemarin kan Mbak Dina tanya Indonesia kan cuma minggu sih
0: ya. Oh iya sih benar.
1: Yang siaran biasa kan Kamis cuma ketiga itu. Aku kan dengar sore-sore lagi membahas kita kenapa waktu itu karyawan itu aku pernah dengar itu. Waduh. Itu mau maghrib itu kayaknya aku pernah dengar
0: Mbak. Oh gitu, lagi pas ini, lagi pas dengerin.
1: Info ringan
0: okay. Dulu. Iya benar.
1: Ya mudah-mudahan Mbak Dina tetap sehat dalam menjalankan tugas lancar dan tetap semangat.
0: Iya Pak Adi juga ya, sukses juga ya Pak Adi.
1: Iya, kita saling doa mendoakan.
0: Amin.
1: Terbaik untuk semua kru RRI Pro 1 juga.
0: Aduh, terima kasih banget.
1: Berarti sekarang Mbak Ria nggak siaran Indonesia Banget toh?
0: Kayaknya ada juga, tapi kan memang kita bergantian ya. Nanti waktunya juga gantian.
1: Aku bulan ini kayaknya belum dengar suaranya Mbak Ria tuh.
0: Oh iya deh. Iya,
1: kemarin minggu tuh.
0: Iya. Anda kok kayaknya harinya apa? Coba ntar lupa juga nih. Harus lihat jadwal dulu, masih baru, masih belum gitu hafal.
1: Nah sekarang berarti Kamis sama Jumat ya?
0: Iya kebetulan iya nih Pak Adi, semoga gak bosan ya.
1: Enggak, Senin, Selasa, Kamis, Jumat berarti siaran terus di dia.
0: Iya betul-betul.
1: Senin, Selasa kan malam. Kalau Kamis, Jumat
0: ya. Ini kok bahas jadwal? Mau bahas yang ngajari gadget Pak Adi.
1: Kan
0: menyapa
1: saya tuh pengen ngapalin datanya.
0: Waduh. Terima kasih banget, Pak Adi.
1: Gitu loh. Berarti kalau nanti 2 hari ini enggak ada, berarti yang siaran bukan Mbak Dina.
0: Oke. Okay. Gitu. Tiba-tiba ngilang suaranya, ganti hari lain.
1: Kemana lagi nih suaranya? Okay.
0: Ganti hari lain.
1: Lah, iya ganti lagi lah, diwamu lah.
0: Bisa aja nih Pak Adi. Adi, silakan Pak Adi. Temanya kita ini Pak Adi.
1: Temanya
0: yang ngajari menggunakan gadget untuk pertama kali yang ngajari Pak Adi waktu itu siapa sih?
1: Itu yang ngajarin itu ya teman aja kalau saya.
0: Atau mungkin dari buku manualnya itu kan ada di dalam manual, kotaknya.
1: Dulu, manual dulu kita belajar sendiri kok.
0: Oh, belajar sendiri juga
1: ada
0: ya.
1: Ada yang ngajarin cuma dikasih tahu orang ini udah gitu aja.
0: Dikasih tahu ini misalnya penjualnya gitu atau gimana?
1: Ini gitu.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Masih manual dulu.
0: Iya, masih manual. Oke. Okay. Waktu itu handphone itu telepon dan SMS ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baru beralih ke Android dan yang lainnya.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Dari nol dulu.
0: dari nol
1: langsung
0: dulu.
1: Langsung ke yang mewah-mewah, nanti malah bingung.
0: Bukan yang mewah, karena memang gak ada waktu itu. Bukan yang mewah, karena memang gak ada. Gak ada maksudnya belum ada. Ya,
1: betul-betul. Apa
0: teknologinya yang belum mencapai.
1: Belum ada. Pengen okay. Makan sate enggak? Belum ada yang jualan sate.
0: Nah, itu dia. Oke. Baik, Pak Adi. Pak Adi, silakan Pak Adi. Mau menerka lagi yang mana nih?
1: Ini yang ditawarkan,
0: Pak. Ya. Oh, mau yang ditawarkan. Ya, ada. Ada ini. Selamanya Cinta, kemudian Mel Voice, Cirox, Ita Purnama Sari, Padi, kemudian Dewi Dewi, Dian Pramana Putra, Molukas, MB3, Leto, Nike, Ardila, Samson, Snovia, Kolopaking, Indonesia Idol, Nugi, Rosa, Gigi, Nike, Ardilanya, biarlah aku mengalah atau mau yang lain? Nike, Ardila,
1: biarkan cintamu berlalu.
0: Oke, Nike, Ardila, biarkan cintamu berlalu, sudah siap, ditunggu.
1: Oke, itu aja Mbak Dina.
0: Oke.
1: Yang lagunya cerah-cerah.
0: Waduh, cerah.
1: Lagunya teriak tapi menyedihkan itu.
0: Iya benar. Lagunya Nika Ardila luar biasa. Dan sebenarnya lagunya sedih tapi bawakannya memang bisa beda ya.
1: Memang penyanyi itu udah beda-beda karakternya ya.
0: Mau dikirim salamnya Mas siapa, Pak
1: salamnya
0: Adi?
1: Salamnya buat Bu Lilis sama ada Bu Ali yang di Pamekasan.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mbak Christine yang Toro Genen, ada Mas Gusrantoso yang Wonogiri. Ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya, selamat siang semuanya, dalam mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Okay. Jangan lupa bahagia, bahagia itu penting.
0: Nah, benar.
1: Yeah. Okay. Buat Mas Hardi yang punya Klaten Timur, kalau masih menikmati, selamat siang. Okay. Tetap bututi, kemarin malam sudah dengar suaranya di Pro 1, suaranya sudah seperti sedia kala.
0: Ah, iya benar.
1: Mudah-mudahan
0: tetap sehat semuanya.
1: Sedia kala dan bisa masuk lagi okay. Di antara-antara
0: di perusahaan. Semoga Bu Tuti lagi dengerin ini.
1: Tetap sehat semuanya.
0: Okay.
1: Kagem Mbak Dina tetap sehat. Juga lantar semuanya.
0: Aduh, amin ya.
1: Apapun lah yang dikerjakan. Membawa hasil yang memuaskan di hati.
0: Amin, amin, amin. Aduh Pak Adi, kasih doanya luar biasa Pak Adi.
1: Ya, harus
0: amin itu. Ya.
1: Berarti ini sampai jam 3 siaran nih.
0: Iya nanti.
1: Oke lah.
0: Pulangnya gitu.
1: Silahkan pinggir tapi jangan sampai minggir.
0: Katuan.
1: Iya. Waternuan,
0: Pak Adi, sehat semangat ya, sukses juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Adi yang ada di Pondok yang sudah bergabung. Anda juga bisa bergabung nih pendengar di 580333 untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget di kesempatan siang kali ini. Selamat siang. Mana nih? Selamat siang yang sudah gabung dalam Indonesia Banget. Oke, nggak ada suara ya. Aduh, sayang banget nih, kok gak ada suaranya. Baiklah, dicoba lagi untuk kebersamaan kita bersama Pro 1. Silakan yang akan gabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Sudah terhubung? Nah.
2: Indonesia.
0: Oh iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dina.
0: Alhamdulillah. Mbak Ali, kok suaranya jauh nih, Mbak Ali?
2: Jauh gimana?
0: Nah, gitu. Lebih enak. Bisa lebih celing suaranya Bu Ali.
2: Celing.
0: Kabar baik, saya semangat Ibu. Tetap bahagia juga ya.
2: Doa yang sama pastinya.
0: Iya deh, terima kasih banget. Bu Ali, kalau menggunakan gadget yang kita miliki saat ini, biasanya ada yang mengajari untuk pertama kalinya. Atau kalau nggak ada, bisa menggunakan buku manual atau buku panduannya. Tapi kalau Bu Ali siapa nih?
2: Kalau yang awal-awal belum ada WA, belum apa,
0: iya,
2: masih
0: betul.
2: HP itu,
0: selular itu ya, telepon itu, dan ya. WhatsApp, telepon dan SMS. Ya,
2: itu cuman di ini aja sih, waktu beli di ini gitu aja. Padahal ya tidak
0: dari ngerti. Penjualnya begitu ya.
2: Tapi enggak, okay. Anak saya kan masih ini istilahnya belum, masih umuran berapa kan belum boleh
0: pegang handphone saya, gitu ya.
2: Iya, jadi saya
0: bawa handphone.
2: Nah, okay. Setelah pakai ini Android ya, sampai sekarang ya anak saya, karena anak saya ya sudah kuliah.
0: Oke. Okay.
2: Awal-awal saya itu nama katanya waktu di Balikpapan tuh beli yang Android gitu tinggal gesek. Enggak ini saya tadi enggak mau sampai lama. Enggak, rasanya kok apa ya enggak ini gitu.
0: Oh, gitu. Ngerasa belum butuh banget gitu ya.
2: Iya. Terus lagian apa ya rasanya kok ya intinya gitulah. Mm-mm. Akhirnya anak saya ini enggak itu mah bisa WA ya sudah saya beli gitu.
0: Sekarang malah butuh banget ini. Butuh untuk komunikasinya biar bisa lebih cepat gitu ya.
2: Kalau yang RRI digitalnya okay. Ya saya sendiri aplikasinya. Nggih, anak saya kan enggak ini.
0: Iya, gitu, iya, ada aplikasi. Download sendiri kan untuk RRI digital ya.
2: Dulu kan masih RRI Play ya.
0: Iya, betul.
2: RRI Play. Terus RRI Play Go, RRI digital. Ya, okay. Saya sendiri.
0: Waduh. Sudah pinter ini Bu Ali. Iya deh, baik. Terima kasih sekali Bu Ali. Oke, baik Bu Ali, mau mendengarkan yang mana nih lagunya?
2: Yang ini ya, aduh. Janji Hati Memes masuk enggak?
0: Oh, bisa. Janji Hati ya. Yeah, oke, okay, mohon dikirim salamnya buat siapa nih?
2: Nyalam barusan ada Pak Hadi nih.
0: Oke.
2: Wah, lembur terus tuh Pak Hadi. Pak.
0: Iya, ini lagi sibuk-sibuknya Pak Hadinya.
2: Pak Hadi, terus ada Pak Hadi, Pak Adi ya. Okay. Ada siapa? Pak Puji.
0: Pak Benny. Oke.
2: Pak siapa lagi ya? Pak Saiful. Pak Hadi sudah baru. Pak Saiful, iya, Pak. Terus siapa ya Mbak Dina kok jadi lupa. Ibunya Ibu Mawar.
0: Oh iya.
2: Ibu Lilis, Ibu Igati, Ibu Kus.
0: Oh iya.
2: Ibu Satila. Semua-semuanya deh dulu.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Dina bertugas, Mbak Dina sehat dan bahagia.
0: Aduh, Bu Ali Dina. Juga. Amin. Iya, sehat semangat ya. Terima kasih Bu Ali, saya semangat dan bahagia juga untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Wah, rata-rata kebanyakan yang ngajari ini ya, dari putra-putrinya bahkan dari cucunya gitu ya. Oh, seru. Oke, yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Indonesia banget kok jadi Ruang Rindu. Indonesia banget. Selamat siang untuk yang sudah bergabung.
3: Ganja punya Mbak Andi.
0: Malah bangga punya Mbak Andin. Apa kabar Mbak Jadi? Lagi panas banget gak di situ?
3: Baik-baik saja.
0: Waduh, mas judul lagu kape. Aduh, di Pundong lagi panas. Di Pundong. Mbak Jadi, halo. Ya kok malah hilang. Mbak Jadinya kemana ini Mbak Jadi?
3: Pantai Selatan.
0: Di Pantai Selatan kok malah jadi pergi ke Pundong? Iya. Oke, Mbak Jadi, ketika menggunakan gadget nih, menggunakan handphone yang ngajari WhatsApp dan lain-lain gitu, siapa ini Mbak Jadi?
3: Dan saya tidak tahu.
0: Oh gitu?
3: Karena saya punya handphone yang jadi.
0: Oh gitu, yang buat telepon sama SMS-an gitu?
3: Oh bukti, tidak bisa SMS-an.
0: Oh gitu, yang buat telepon aja?
3: Pernah punya itu, tapi kalau buat apa itu, YouTube-an itu boros banget.
0: Oh gitu, buat YouTube-an karena ini ya, pakai kuota ya?
3: Iya.
0: Gitu.
3: Makanya udah anak saya butuh gua
0: yang paling. Oh gitu. Kalau ini apa menggunakan WhatsApp-nya?
3: Enggak bisa WhatsApp-an.
0: Oh enggak. Telepon. Yang penting buat teleponan dulu yang terutama ya. Iya. Waduh. Iya deh baik.
3: Sangat gampang untuk telepon-teleponan.
0: Lebih gampang. Oke. Okay. Ya baik. Terima kasih Mbak Jadi di Cangkring. Oke okay, baik Mbak Jadi. Wah, nyetel apa ya Mbak Jadi? Kok geser? Halo Mbak Jadi, pakai yang di teleponnya aja. Mbak Jadi mau mendengarkan lagu apa? Halo Mbak Jadi. Wah, Mbak Jadi kok malah jadi terputus teleponnya. Iya, geser ya Mbak Jadi, jadi malah bingung. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia banget, selamat siang.
4: Selamat siang,
0: ini
4: saya banget masuk Indonesia.
0: Oh iya, baiklah. Dengan siapa ini?
4: Ya?
0: Dengan siapa?
4: Dengan siapa? Ayo.
0: Dengan Bu E ini. Bu Kos di Kentungan namanya.
4: banget ya Bu, enggak dikenali.
0: Lah ini barusan dikenali Bu Kus di Kentrungan, saya bilang gitu. Apa kabar Ibu Kus?
4: Alhamdulillah baik. Gimana Mbak juga sehat?
0: Iya, alhamdulillah. Lama banget ya dengar suaranya Bu Kus di Kentrungan.
4: Lama loh, gue juga karena kan kadang-kadang cuma pergi terus enggak ingat.
0: Oke. Gitu, iya deh. Terima kasih.
4: Sama anak, sama adik, gitu. Yang sering Mbak Dina. Jadi kayaknya jarang-jarang masuk, gitu.
0: Iya, terima kasih hari ini akhirnya bisa gabung ini ya. Oke. Nah, Bu Kus, kalau menggunakan ini handphonenya saat ini, dulunya pasti pernah ada yang ngajarin tuh. Siapa ini, Bu Kus?
4: Yang ngajarin anak, malah.
0: Oh, putranya Bu Kus gitu ya. Oke.
4: Okay. Ini kata yang dipencet ini. Terus aku bilang kalau yang mau apa gitu,
0: misalnya bener, mulai
4: gimana caranya?
0: Kalau gitu. Pencet titik tiga gitu, itu ada juga ya.
4: Ada titik tiga.
0: Ada titik tiga lah kan bener. Jangan lupa dipencet titik tiganya. Oke. Okay.
4: Mau udah pinter, nenek-nenek kamu pinter pegang HP.
0: Waduh, seru.
4: Buktinya bisa telepon Mbak
0: Dina. Iya bener Bu, akhirnya bisa kan. Wah seneng ini. Oke okay, baik Bu Kus, terima kasih banget. Ternyata kebanyakan hari ini menjawab yang pertama kali ngajari malah dari anak dan cucu gitu ya.
4: Anak cucu.
0: Iya malah.
4: Gue kan udah kelas 2. Ini yang pertama SD. Tapi dia pintar, bisa gitu loh ngajarin.
0: Oke. Okay. Ya baik Bu Kus, terima kasih. Bu Kus mau mendengarkan lagunya yang mana nih?
4: Cinta Terlarang bisa.
0: Cinta Terlarang, baiklah. Cinta Terlarang ya. Mau dikirim salamnya sama siapa nih?
4: Salamnya tadi barusan udah jadi ya. Tadi Bu E dengerin Bu Nami, Bu siapa lagi, Bu Sakilah ya tadi ya.
0: Iya Bu Sakilah.
4: Bu Sakilah sama Bu Sri. Terus ini Bu Amar Kuning juga Mbak Novi. Okay. Bu Ali tadi ya, ada Bu Ali. Terus Sopanel Mas Ibu udah jadi. Terus ini siapa lagi ya, Bu Lilis, Bu Rahayu. Sama Pak Didi Santoso.
0: Oke, baik.
4: Bu Umi Serandakan juga. Oke. Sepona yo, ini Pak Rimba.
0: Oh, baiklah.
4: Dan semuanya ya Mbak Dina ya.
0: Terima kasih banyak. Sehat semangat, tetap bahagia ya Bu Kus.
4: Makasih ya, yuk.
0: Iya, terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk Ibu Kos yang sudah bergabung. Oke, Mbak Jedi tadi terputus nih. Kenapa ini teleponnya Mbak Jedi? Kayaknya sinyal radionya sempat ini geser gitu ya. Mbak Jedi jadi terbingung. Malah jadi bingung. Oke, terima kasih banget yang sudah gabung dalam Indonesia banget.
5: Selamat malam.
0: Aduh, Pak Beni apa kabar? Keliru malam juga kan? Apa?
5: Iya,
0: saya tadi juga menyebut yang malam. Bukan menyebut yang malam, menyebut acara yang malam hari. Oh gitu. Terima kasih banget Pak Beni bergabung hari ini. Pak Beni, boleh tahu Pak Beni, biasanya kan kalau menggunakan Android atau gadget yang saat ini digunakan gitu, ada yang ngajari dulu gitu. Kalau Pak Beni siapa
5: waktu
0: nih?
5: HP jadul itu.
0: Telepon SMS itu ya?
5: Iya. Oke. Okay. Dari tokonya.
0: Oh, dari tokonya.
5: Iya.
0: Okay.
5: Dibawain buku pintarnya. Kalau yang sekarang cucunya.
0: Oh, sekarang cucunya?
5: Iya.
0: Tambah canggih soalnya sekarang ya.
5: Sudah lebih canggih. Jadi pelajaran lagi nih tahu gitu.
0: Oh, ketemu si titik tiga tadi itu kan? Yang titik tiga di sebelah kanan, nah gitu.
5: Iya,
0: kanan atas.
5: Jadi sedikit-sedikit ya dari ini. Tapi ya nggak ahli sekali sekarang. Jadi ya pokoknya bisa telepon, bisa SMS, bisa bianan, bisa itu.
0: Dan bisa banyak hal. Dan bisa banyak kali nih Pak Beni. Oh, aduh, seneng dong.
5: Karena kan 3G, jari-jarinya itu kan sudah jadi jempol semua.
0: Waduh, kok bisa?
5: Judul satu keliru yang itu loh, nggak jadi keliru.
0: Kok jadi jempol semua lama-lama Tani?
5: Nah, jadi kalau judul yang A gitu, peru yang B.
0: Gitu.
5: Kadang peru yang W. Ya. Jadi malah terpaksa dari yang terima.
0: Anu keliru dengan tetangga sebelahnya ya.
5: Iya, tetangga sebelahnya karena ya
0: itu sembuh
5: semua itu.
0: Bisa coba. Oke, wah seru ya nih Pak Meni. Ini rata-rata yang menjawab hari ini ternyata kenalnya dari mana, dari anak dan cucu gitu.
5: Aki-aki dan nanti.
0: Beberapa memang dari tokonya atau manual book yang dibawakan ya, gitu ya.
5: Anak-anak yang dulu pakai yang itu dari tokonya.
0: Iya, manual book itu atau yang jual begitu ya. Dari penjualnya. Oke. Baik, Pak Beni, terima kasih. Pak Beni, silakan mau dengerin yang mana?
5: Kalau lagunya AB3 nanti apa?
0: AB3. Oh, yang tadi. Iya. AB3 mana ini? AB3 yang optimis atau mau yang lain AB3-nya?
5: Optimis.
0: Optimis. Ada yang lainnya ya, AB3. Sebentar. AB3 itu ada Nyanyian Cintamu, Hari Bersamamu, Ayaya, dan Kerinduanku.
5: Nyanyian Cintamu.
0: Nyanyian Cintamu. Iya. Oke. Baik, mau dikirim-kirim salamnya.
5: Iya, yang pertama tadi Bu Agus. Lalu ada Bu Adila, Bu Ali, Pak Hedi, lalu ada Bu Mawar Kuning, dan Pak Nusinya.
0: Oke.
5: Mas Adi, Mas Priyanto.
0: Oke. Malah kelebihan. Oke.
5: Mbak Andi, Mas Andi, Mas Upul, dan semuanya saja.
0: Dan buat semuanya.
5: Sampai jam berapa, Mbak?
0: Wah, ini sampai jam 3 nanti bentar lagi. Enggak sampai panjang hari ini. Oke.
5: Lagi.
0: Iya, baik.
5: Kesempatannya,
0: terima kasih ya Pak Beni.
5: Ya, sehat,
0: sehat semangat ya. Juga.
5: Ya, selalu sangat. Oh ya, buat kamu Nato Indo dan Pak Hasan.
0: Oke.
5: Teman lama.
0: Baik. Mudah-mudahan lagi pada denger ini Pak Hasan dan Romo Narto Indro ya.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Selamat wasapan ini Pak Beni, jangan keliru tetangganya sebelah. Terima kasih Pak Beni.
5: Ya,
0: sehat dan sukses ya. Baik Pak Beni yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita nih pendengar. Oke, nanti akan hadir untuk lagunya. Mana ini ya lagunya? Ada. Oke, nanti Kisah Cintaku ditunggu ya. Di 580333 sudah ada yang gabung ya. Oke, satu telepon lagi sebelum kita ke lagu ya. Menemani kebersamaan Anda nih pendengar. Tentunya dalam Indonesia banget. Selamat siang.
6: Bangga musik Indonesia.
0: Apa kabar Mbak Arkuni?
6: Aku ya Mbak.
0: Kenapa?
6: Aku udah putus asa. Aduh mau lagu nih.
0: Iya sudah mau lagu. Sudah mau ditinggal ini Mbak Arkuni. Oke. Pasnya ini pas diangkat Mbak Arko mending deh yang muncul. Terima kasih Mbak. Oke. Sehat-sehat ya Mbak Arko Ning. Halo juga. Waduh. Sudah tambah semangat hari ini, sudah tambah bahagia ya kayaknya.
6: Bisa mandiri Mbak.
0: Karena sudah bisa mandiri ya?
6: Sudah, dia bisa mandiri Mbak.
0: Oh, karena gitu. Oh.
6: belum apa toh Mbak?
0: Iya benar. So, berapa bulan ya? Satu bulan ya.
6: Tapi dia nggak betah. Aduh. Bisa apa pakai kursi roda? Ya malu-maluin.
0: Oh gitu. Oh iya deh pakai malu-maluin.
6: Ya minta ke situ pakai kursi roda.
0: Oh. Besok kalau udah sembuh aja nanti ketemuan ya. Iya benar. Biar benar-benar sembuh. Biar benar-benar pulih. Habis itu jangan cari lubang untuk di untuk propose ke situ. Oke, baik Mbak Arkuning. Mbak Arkuning kalau menggunakan gadget yang sekarang misalnya itu Mbak Arkuning pernah diajarin siapa sih waktu itu?
6: Kalau saya yang dulu ya Mbak, yang jadul itu kayak WCD itu.
0: Yang okay.
6: Belum Android ya Mbak.
0: Iya masih, itu telepon saya, SMS ya.
6: Awi tokonya memang.
0: Dari tokonya biasanya mau ngajari ya kalau waktu itu ya.
6: Kalau itu dulu kan masih tebel-tebel itu,
0: Mbak. Bener, besar banget.
6: Iya.
0: Dan berat.
6: Oh, betul. Tapi saya malah justru cepat, Mbak, itu.
0: Oke.
6: Okay.
0: Oh, iya.
6: Andre, ya, masih.
0: Oke.
6: Itu apa aja, Mbak?
0: Oh, oke. Okay. Karena kalau Andre kan cukup banyak masalahnya, ya.
6: Dia itu laptop langsung bisa mengoperasikan, Mbak.
0: Oh gitu.
6: Iya.
0: Waduh.
6: Kita juga yang nggak tahu dia.

0: Luar biasa banget, pinter dong. Oke. Okay. Ya baik, terima kasih Mawar Kuning. Mawar Kuning silakan mau dengerin lagu mungkin.
1: Apa yang ada di siapa?
0: Yang udah ada ini ada Klakustik, ada Delon, ada Riff, kemudian Sheila Majid, Melly Goeslaw, lalu Chrisye dan Peter Pan, Gigi, Rosa, Nugi, Indonesian Idol.
1: Rosa apa, Mbak?
0: Rosa, aku bukan untukmu atau mau yang lain?
1: Yang lainnya
0: sih, Mbak. Rosa, sebentar. Rosa ini ada, tunggu ya. Rosa ada. Ku menunggu, aku baik saja. Kemudian lupakan cinta. Kemudian bertengkar manis, takkan berpaling.
1: Takkan berpaling.
0: Takkan ya. Berpaling ini nuansa roh religi gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Mau dikirim?
1: Kesukaannya almarhum.
0: Oh gitu. Takkan berpaling darimu itu ya?
1: Ya.
0: Mau dikirim salamnya, Pak Arkuning. Silakan.
1: Pak Ini ada Mbak Jadi.
0: Oke.
1: Kukus, Bu. Terima kasih Bu Sri tadi yang minta itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kesayanganku ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Aku masih. Terima kasih.
0: Tadi sudah dihadirkan juga.
1: Makanya itu tadi.
0: Oke.
1: Okay. Terus untuk Pak Hadi.
0: Oke. Okay.
1: Pak Hadi sebelumnya ada Bu Ali. Terus Bu Yayu,
0: mudah-mudahan
1: juga. Bu Satila.
0: Iya, yeah, Bu Satila.
1: Ya. Bu Nani. Terus Mas Ipul, Mas Dodo, terus Pak Budi Kreto, kemudian Mbak Jadi, ya, Mbak Jadi, Bu Tuti, Mbak Andin, Mas Andi, dan kayaknya untuk semuanya sih, gitu, Mbak.
0: Dan Mbak semuanya, oke.
1: Okay. Mbak Dina, terima kasih ya, Mbak.
0: Iya, tadi lagunya yang... apa nih, takkan berpaling darimu ya.
1: Berpaling.
0: Iya, baik, nanti ditunggu ya Pak Mawar Kuning. Yeah. Salam buat yang cantik di situ. Oke, sehat-sehat ya.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, terima kasih banyak. Selamat siang. Oke, baik, kita ke lagu menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Ada Kisah Cintaku, spesialnya untuk Ibu Satilah di Kulon Progo sana. Sedangkan juga Biarkan Cintamu Berlalu, nih ke Ardila, kebersamaan kita nih pendengar bersama Pro 1. Untuk Pak Adi juga, selamat menikmati.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Oke, janji hati yang sudah hadir temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga disukai ya buat Mbak Kristin yang ada di Sorogenen tadi juga sudah dihadirkan untuk lagunya. Baik, semoga disuka Mbak Kristin, tetap sehat dan semangat, tetap bahagia juga Mbak Kristin di situ. Dan katanya selamat ulang tahun untuk Ibu Mujiati yang ke-72 tahun. Baiklah, terima kasih ya lagunya Rela Inka Kristi di tunggu ya untuk Mbak Kristin yang ada di Sorogenen. Apa kabar juga buat Novi M276? Novi masih duduk di kursi roda nih. Aduh Novi, iya deh, tetap sabar dan mudah-mudahan bisa lekas sembuh, lekas pulih, asalkan juga benar-benar apa ya, berhati-hati dan tetap semangat gitu ya. Baik, temani kebersamaan Anda yang kali ini hadir nyanyian cintamu AB3.

buat Mbak Kristin yang ada di Sorgenen, rela sebentar lagi hadir ya. Dan juga untuk Mbak Mawar Kuning yang ada di Bermulung, sudah dihadirkan untuk lagunya. Untuk Pak Benny di Kandaria juga, terima kasih banyak. Dan pendengar, terima kasih, tinggal sedikit waktu lagi saya temani untuk kebersamaan Anda dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita berjumpa untuk kesempatan lain waktu ya. Penuh bahagia untuk Anda. Dan sampai jumpa.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Beranda Asta Cita Nasional produksi dari RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli Toli, dan juga RRI Ranai yang akan dipandu oleh Binda Umar.
1: Kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Garis.
2: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lubalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
2: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
2: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
2: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
1: Pak Kadi, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
2: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
2: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
2: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
2: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
3: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
4: Beranda Asca Cita.
0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

Partiwan Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFD Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

Amelia Beru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi

0: Daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang di

0: bantu nah. Buang sampah sembarang, kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Tolitoli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Tolitoli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Tolitoli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu green

0: City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
0: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
1: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
0: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
1: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air, ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
0: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
1: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
0: Ya, ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
1: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
0: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Perkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
1: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur sampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
0: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
1: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan. Bila memang masih ada, ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, main buang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja. Gitu
6: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan. Artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
7: Ya pendengar, demikian tadi Beranda Asta Cita berjaringan nasional, produksi dari RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai yang sudah dipandu oleh Binda Umar. Nah, sesaat lagi pendengar kita akan mengikuti kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng, dan kali ini produksi dari RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyulap kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang menjadi tambak udang lewat rekayasa teknologi hingga berhasil memanen 1,3 ton udang di bulan ini. Puluhan warga di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berebut bantuan air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat di krisis air di musim kemarau saat ini. Saya Agil Salasa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyulap kawasan industri Wijaya Kusuma menjadi tambak udang lewat rekayasa teknologi hingga berhasil memanen 1,3 ton udang di bulan ini. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Dan targetnya sekitar 1,3 ton dengan size sekitar 60 ekor per kilonya.
2: Pendengar, rekayasa teknologi budidaya perikanan berhasil mengubah kawasan industri menjadi lokasi produksi udang yang produktif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah sukses memanen sekitar 1,3 ton udang Vename yang berada di Loka Pembenihan dan Budidaya Ikan atau PBI, Tugu milik Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah di kawasan industri Wijaya Kusuma. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Endi Faiz Effendi mengatakan produksi tersebut dihasilkan dari tambak seluas 1.561 meter persegi yang dibudidayakan selama sekitar 82 hari. Udang yang dipanen memiliki ukuran rata-rata 60 ekor per kilogram dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Menurut Endi, kunci keberhasilan budidaya terletak pada penerapan sistem tertutup atau closed system. Teknologi tersebut memungkinkan penggunaan air secara lebih efisien dengan proses pengolahan khusus sebelum dimanfaatkan untuk budidaya.
1: Kita menggunakan sistem closed system budidayanya gitu, karena kita mengalami kendala terkait dengan limbah pencemaran, sehingga kita menggunakan closed system dan menggunakan sedikit air dan banyak menampung air ya untuk kebutuhan budidaya. Jadi teman-teman kita ini kita treatment dengan kasih dolomite, ya kapur dolomite, kemudian kapore dan kita aerasi.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pijakan yang mempercepat pengembangan sektor perikanan. Ia pun meminta Dinas Kelautan dan Perikanan memperkuat sentra pembibitan ikan dan udang agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
3: Menyiapkan bibit, ada nila salin, udang, dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi prioritas kita untuk ke depan. Balai kita yang banyak ini akan kita jadikan tempat untuk pembibitan. Jadi masyarakat kita biar gampang mencari aksesnya. Dan yang kedua adalah dalam rangka menunjang pemerintah terkait dengan swasembada pangan, diantaranya adalah dari segi perikanan air tawar.
2: Adapun untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah menyiapkan revitalisasi kawasan tambak di kawasan utara Jawa Tengah yang luasnya mencapai 72 ribu hektar. Program tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali tambak-tambak yang belum produktif sekaligus meningkatkan produksi perikanan daerah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Di Kabupaten Banjarnegara, puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang berebut bantuan air bersih yang didistribusikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara mengantri sambil membawa berbagai wadah penampung air saat BPBD Banjarnegara melakukan dropping air bersih. Warga berupaya mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumur dan sejumlah sumber mata air di desa mereka mengering akibat musim kemarau. Salah seorang warga, Eli, mengatakan krisis air bersih telah berlangsung sejak musim kemarau melanda. Sebelum mendapatkan bantuan dari BPBD, warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari rumah mereka. Air di sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meski kondisinya terbatas. Sementara bantuan air bersih dari BPBD dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan air minum. Adapun untuk mencuci, warga masih mengandalkan air sungai.
5: Iya, kering total. Ada yang masih, tapi ya cuma sedikit.
6: Terus untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan dropping ini, Mbak?
5: Iya.
6: Airnya?
5: Iya.
6: Nanti digunakan apa aja ini airnya?
5: Iya, buat segalanya masak, mencuci, buat semua kebutuhan sehari-hari lah, Mas.
6: Kalau nggak ada dropping, kebutuhannya dicukupi dari mana selama kering?
5: Paling ambil di sungai itu yang bersih itu, tapi kan nggak banyak ya, wong kering juga.
6: Dan jaraknya jauh juga dari sini?
5: Iya, lumayan.
6: Berapa kilo, Mbak?
5: Ya, sekitar 1 kilo.
4: Itu, di kali itu ya?
5: Iya.
4: Warga berharap BPBD Banjarnegara dapat menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga sumber-sumber air kembali mengalir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pendaki sebelum memasuki jalur pendakian maupun kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Slamet. Berikut laporan Fitri Hasana.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pendaki sebelum memasuki jalur pendakian maupun kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Slamet. Sekretaris BPBD Purbalingga Aris Mulyanto mengatakan, pendaki dan masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan Gunung Slamet dengan mematuhi aturan selama pendakian. Sebagai langkah pencegahan, BPBD mengedukasi para pendaki di gerbang pos pendakian Bambangan mengenai bahaya karhutla dan tindakan pencegahannya. Menurutnya, pendaki dan masyarakat diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, memastikan api unggun maupun pembakaran sampah benar-benar padam sebelum ditinggalkan, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran hutan.
8: Himbauan kepada para pendaki, termasuk masyarakat di sekitar, karena ya jangan sampai meninggalkan api. Otomatis rumput ini kan sudah mulai kering, gesekan, bahkan informasi terakhir ini suhu di atas itu sudah 5 derajat, 10 derajat ini. Kami berkoordinasi dengan Pokdawi di Desa Kudabawa, dengan Sar Gunung, terus dengan masyarakat lokal juga, kayak gitu kita sampaikan lah. Termasuk kemarin kita dropping, kita juga menyampaikan kepada masyarakat agar noponggi musim kemarau jangan sampai terjadi kebakaran.
7: Aris menambahkan jalur pendakian Gunung Slamet di musim kemarau yang kebetulan musim liburan sekolah pada akhir pekan selalu dilalui sekitar 700 sampai 1000 pendaki. Hal ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan. Menurutnya, edukasi yang diberikan merupakan wujud nyata komitmen BPBD Purbalingga dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Para petani di Kendal dihimbau agar segera menanam padi pada musim kemarau ini, sebab walaupun kemarau, tetapi bulan-bulan ini terkadang masih turun hujan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kami harapkan mumpung ini masih tersedia cukup air untuk segera tanam cepat di wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap kekeringan.
10: Para petani di Kendal diimbau agar segera menanam padi pada musim kemarau ini. Pasalnya, di wilayah Kendal walaupun kemarau, tetapi di bulan-bulan ini terkadang masih turun hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priyatrogojati, mengatakan, mumpung masih tersedia cukup air agar segera menanam, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap kekeringan dan wilayah tanda hujan. Para petani diharapkan melakukan tanam serentak agar mudah dalam pengendalian hama.
9: Untuk Kendal sendiri, walaupun sebetulnya ini masuk El Nino, tapi masih sesekali turun hujan. Kami harapkan mumpung ini masih tersedia cukup air untuk segera tanam cepat di wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap kekeringan, wilayah-wilayah yang tidak hujan. Itu mumpung ini masih sesekali datang hujan untuk segera tanam cepat aja.
10: Sukat, petani di Kelurahan Banyutowo Kendal mengatakan untuk kebutuhan air sawah sangat mengandalkan air dari irigasi. Harapannya pengaturan air irigasi tetap lancar sehingga kebutuhan air di sawah selalu tercukupi.
11: Sekarang ini nanam padi ini agak susah karena ini irigasi sering asat nih, nggak bisa mengalir seperti kemarin. Siap. Tetap mengandalkan air dari irigasi. Harapannya pengaturan irigasi kan harus lantar, kalau tidak lantar nggak bisa naik. Masalah itu sulingnya itu di atasnya air itu, apa di bawahnya.
10: Dinas Pertanian Kendal pun sudah menyiapkan bantuan pompa air. Ada 10 unit pompa air yang sudah disiapkan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sangat kritis membutuhkan air. Petani yang membutuhkan bantuan pompa air bisa langsung menghubungi Dinas Pertanian. Dinas Pertanian juga akan memberikan surat rekomendasi untuk kebutuhan solar subsidi bagi para petani. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta resmi memiliki Sekretaris Daerah Sekda definitif yang baru setelah Budi Santoso Asrori resmi dilantik kemarin sore di Balai Kota Yogyakarta oleh Wali Kota Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
12: Yaitu pansel ya yang mempunyai penilaian ya. Tetapi kami kan melihat ya ada track record.
0: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo resmi melantik Sekda Definitif Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori di Balai Kota Yogyakarta kemarin sore. Pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa kekosongan jabatan Sekda Definitif selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Hasto mengatakan pemilihan Budi Santoso Asrori didasarkan pada hasil penilaian panitia seleksi serta berbagai pertimbangan matang, termasuk senioritas dan rekam jejak yang panjang di lingkungan birokrasi. Sebelumnya Budi Santoso pernah memimpin di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebuah instansi yang mengasuh hampir separuh dari total pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Yogyakarta.
12: Selalu ya bahwa birokrat itu tidak boleh di zona nyaman. Ya Pak Budi harus berikah lah, kalau bahasa Jawanya berikah itu harus bangkit untuk tidak bisa business as usual, tidak bisa koyak dadi. Ya, jadi itu tuntutan saya ada. Wes dadi sekda ojo koyak dadi. Jadi itu dalam bahasa Jawanya gitu, harus betul-betul tidak business as usual. Harus ada terobosan, harus ada inovasi. Saya berharap betul ekspektasi saya sekda yang sudah lama ada di sini, berkarir di sini, sangat paham medan, sangat paham situasi, sangat paham nuansa hati teman-teman PNS ya. Sehingga kalau berkreasi, berinovasi itu cukup bisa diterima di kalangan mereka.
0: Sementara itu Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori telah menerima beberapa instruksi dan pesan khusus dari Wali Kota Yogyakarta untuk segera direalisasikan seperti eksekusi RPJMD, tata kelola pemerintahan, termasuk penataan sumbu filosofi.
13: Apa yang ada dalam RPJMD, 8 skala prioritas seberapa itu dapat dilaksanakan dengan baik sebagai kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta. Itu yang paling penting itu. Yang kedua ya bagaimana kita mengelola tata kelola pemerintahan yang baik bisa dilaksanakan di pemerintah Kota Yogyakarta. Tadi kan ada integritas, akuntabilitas, efektivitas kebijakan dan sebagainya.
14: Pak Budi tadi kan Pak Wali juga menekankan tentang bagaimana penataan sumbu filosofi.
13: Ya saya mau pelajari dulu berarti ya. Tak pelajaran itu dulu nanti kita berhasilkan. Yang pada pesan kita bagaimana bekerjasama apa yang menjadi kebijakan pemerintah divisi itu.
0: Hasto Wardoyo menegaskan agar Sekda yang baru tidak terjebak dalam zona nyaman dan tidak sekadar menjalankan tugas secara biasa. Sebagai pengasuh para PNS, Sekda diminta untuk terus memunculkan inovasi, melakukan terobosan serta memimpin dengan pendekatan hands-on atau terjun langsung, bukan sekadar menjadi non-flying captain.
15: Bantuan masyarakat non-infrastruktur untuk Kabupaten Sragen kini dibatalkan hingga membuat kelompok ternak di Sragen gigit jari. Pembatalan ini ditengarahi tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada Bupati Sragen beserta jajarannya terkait evaluasi dana pokok-pokok pikiran atau pokir. Berikut laporan reporter Mulato Isaan selengkapnya.
16: Lagi ini maksudnya kebijakannya kan pokir, seluruh pokir tahu ini ke 28 kan, ini kan termasuk di
17: belakang. Kekecewaan mendalam tengah dirasakan oleh sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari pemerintah Kabupaten Sragen dipastikan kandas dan membuat para peternak terpaksa gigit jari setelah terkena PHP atau pemberian harapan palsu. Pembatalan sepihak itu disinyalir merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada Bupati Sragen beserta jajarannya beberapa waktu lalu terkait evaluasi dana pokir atau pokok-pokok pikiran. Salah satu perwakilan peternak dari Desa Sawung Gesi, Hendri, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dan sesal atas keputusan tersebut. Menurut Henry, kelompoknya telah mengajukan bantuan sebanyak 20 ekor kambing dan seluruh proses administrasinya dinyatakan sudah selesai serta siap untuk diserah terimakan. Pembatalan itu dipicu oleh kebijakan pemangkasan atau pembatalan seluruh program bantuan sosial yang bersifat non-infrastruktur.
16: Masalahnya kan pun, seminggu kan pun, sebenarnya pun rampungan lah, pun clear lah, tinggal serah terima kan, nah ceritanya ini. Masuk desa, maksudnya dalam arti masuk desa ini, sebenarnya masuk berita masuk desa ini kan, 95 pun keluar.
17: Ya.
16: Nah, ini lagi kok sampai bulan 7 keterentan keluar kan.
17: Bagi para peternak, kebijakan itu dirasa tidak adil. Mereka menilai bantuan sektor peternakan sangat krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat kecil di pedesaan, sehingga tidak seharusnya dikorbankan demi program fisik semata. Hal yang paling menyakitkan bagi para peternak bukanlah sekadar pembatalan bantuan tersebut, melainkan sikap dari dinas terkait yang dinilai lepas tangan. Henry menuturkan, sama sekali tidak ada pemberitahuan resmi ataupun sosialisasi tatap muka kepada kelompok-kelompok peternak di tingkat bawah mengenai alasan pembatalan tersebut.
16: Masalahnya kan sing takut sini wong kan, wah kayak dipangan ketuane dhewe iku kan ngoten iku. Biasane wong desa kan nggih nonton iku to. Padahal ngomong tenjas ya. Pihak dinas entah sapa marang ning desa ngekei penyuluhan. Masalah iki ngene-ngene lho, kan ngoten kan benar. Lepas tangan.
17: Menurut Henry, ketiadaan komunikasi formal dari Pemkab Sragen ini mulai memicu kegaduhan dan gesekan di tingkat bawah. Henry mengaku bingung bagaimana harus menjelaskan pembatalan itu kepada para anggotanya. Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait belum bersedia memberikan penjelasan mengenai pembatalan bantuan ternak kepada masyarakat di Kabupaten Sragen. RRI Surakarta melalui Saan melaporkan.
15: Kekurangan murid selama beberapa tahun, salah satu SD negeri di Bantul, Yogyakarta bakal dilakukan penggabungan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
18: Karena memang ada satu sekolah juga yang saat ini memang tidak kita perkenankan untuk menerima murid.
19: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Bantul akan melakukan penggabungan atau regrouping terhadap satu sekolah dasar negeri atau SDN di wilayahnya. Kebijakan itu diambil usai sekolah tersebut mengalami penurunan jumlah murid yang signifikan. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengatakan, langkah tersebut bertujuan untuk menjaga efektivitas proses belajar-mengajar. Ia menjelaskan, fenomena kekurangan murid masih ditemukan pada pelaksanaan SPMB tahun ini, baik di jenjang SD maupun SMP. Namun, untuk tingkat SD terdapat satu sekolah yang menjadi perhatian khusus karena jumlah siswanya terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Sekolah tersebut terpaksa tidak diperbolehkan menerima peserta didik baru karena masuk dalam kajian regrouping.
18: Rencana regrouping kita baru akan adakan evaluasi karena memang ada satu sekolah juga yang saat ini memang tidak kita perkenankan untuk menerima murid. Ya, ada satu. Sekolah SD. SD negeri. Nah, besok kita sampaikan. Baru akan kita evaluasi dulu.
19: Ia menjelaskan, berkurangnya jumlah murid dipengaruhi minimnya anak usia sekolah dasar di wilayah tersebut. Kondisi itu membuat jumlah pendaftar setiap tahun terus menurun hingga tidak mampu memenuhi kuota yang tersedia.
18: Karena di sana sudah ini, peminatnya sudah nggak ada. Jadi anak-anaknya kan sudah nggak ada. Bukan peminatnya, tapi anak-anak yang daftar itu sudah nggak ada.
20: Di sekitar wilayah itu nggak ada yang muncul lagi?
18: Nggak ada, iya. Ya, kemungkinan nanti regrouping. Nanti kita cermati evaluasi. Kalau harus regrouping, ya kita regrouping.
19: Lebih lanjut, Disdikpora Bantul memastikan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa akan terus dilakukan. Langkah itu diharapkan dapat menjaga kualitas layanan pendidikan sekaligus memastikan pemanfaatan sarana dan tenaga pendidik berjalan lebih efektif.
15: Demi mengoptimalkan kuota murid sekolah menengah pertama negeri SMPN yang minim pendaftar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali membuka pendaftaran gelombang kedua SPMB jalur domisili untuk mengakomodasi murid yang belum mendapatkan sekolah baik di instansi negeri maupun swasta. Berikut laporan reporter Joko Putro.
21: Mengakomodir murid yang sama sekali belum mendapatkan sekolah.
22: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berupaya mengakomodasi calon siswa yang belum mendapatkan sekolah pada penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama SMP. Salah satu langkah yang diambil adalah mengoptimalkan jalur domisili untuk mengakomodasi warga yang berpindah tempat tinggal namun terkendala aturan administrasi kependudukan. Ditemui di kantornya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka pendaftaran gelombang kedua untuk mengakomodasi murid yang belum mendapatkan sekolah, baik di instansi negeri maupun swasta. Dwi menambahkan kendala yang sering muncul biasanya karena kartu keluarga warga yang berpindah tersebut belum mencapai usia 1 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendaftar melalui jalur domisili. Padahal di sisi lain terdapat sejumlah SMPN di Boyolali yang masih memiliki sisa kuota atau kursi kosong.
21: gelombang kedua ini kita buka untuk ya mengakomodir murid yang sama sekali belum mendapatkan sekolah, baik itu di negeri maupun di swasta. Kemudian di salah satu pertimbangannya juga kita mengakomodir untuk orang tua atau murid yang belum bisa masuk sekolahan melalui jalur domisili.
22: Dari data yang dimiliki menunjukkan bahwa dari 52 SMP yang ada di Boyolali terdapat sekitar 32 sekolah yang masih memiliki kursi kosong dengan total kekurangan murid mencapai lebih dari 1000 bangku. Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro bahwa sebenarnya pemerintah tidak menargetkan sekolah harus penuh melainkan hanya berfokus pada pemberian pelayanan dasar pendidikan bagi seluruh warga negara.
21: Sebenarnya kalau sekolah itu kita tidak memaksakan cari murid, kita hanya memberikan pelayanan dasar berupa pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk bisa mensekolahkan putra-putri. Jadi kalau untuk target atau kita memang nggak ada target, ya memang kita hanya memberikan pelayanan dasar berupa pendidikan. Jadi silakan warga masyarakat itu memilih sekolah mana yang dikehendaki, dan pada saat ini warga masyarakat juga mungkin angkatan sekolahnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak dulu, atau mungkin juga dengan adanya orang tua murid mensekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta, ya kami persilahkan saja. Silakan.
22: Pemerintah Kabupaten Boyolali berharap melalui pembukaan gelombang kedua ini seluruh anak usia sekolah di Boyolali tetap dapat terfasilitasi untuk menempuh pendidikan di bangku sekolah negeri yang gratis, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Berdengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lain lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

mendengar lava bantal? Di Yogyakarta, tepatnya di tepi sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal sehingga disebut lava bantal.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pendengar, selama ini ada anggapan HIV/AIDS dapat ditularkan melalui berbagi alat makanan, berbagi makanan, air liur, dan dudukan toilet. Itu tidak benar. Mengutip laman spiritia.org.id, virus HIV/AIDS tidak bisa bertahan di luar tubuh dalam jangka waktu lama dan tidak bisa berpindah melalui proses berbagi alat makan dan makanan, keringat, atau dudukan toilet. Pada dasarnya, HIV/AIDS hanya bisa ditularkan melalui kontak seksual, transfusi darah dari darah yang terinfeksi, pemberian ASI, dan penggunaan jarum yang sama dengan penderita HIV. Selain itu, proses persalinan pun meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Jadi, berkontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, berenang bersama dengan penderita HIV/AIDS tidaklah berbahaya. Karenanya sepatutnya kita mendukung kesembuhan para penderita HIV/AIDS atau ODA dengan tetap berbagi kasih dan tidak menjauhi mereka.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo secara resmi melantik Sekda Kota Yogyakarta definitif Budi Santoso Asrori di Balai Kota Yogyakarta Rabu sore kemarin ya, pendengar. Pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa kekosongan jabatan Sekda definitif selama kurang lebih 6 bulan terakhir dan diisi penjabat atau PJ Sekda Kota Yogyakarta Dedi Budiono, Asisten Administrasi Umum atau Asisten 3 Sekretaris Daerah Sekda Kota Yogyakarta. Nah, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ini, pendengar, mengatakan bahwa jabatan Sekda merupakan kepercayaan yang besar untuk bisa memberikan dedikasi yang lebih tinggi tidak hanya pada pemerintah tetapi juga masyarakat di Kota Yogyakarta, pemerintah tingkat provinsi dan juga nasional. Dan hal yang pertama nih, pendengar, yang ditekankan Hasto, Sekda sekaligus menjadi ketua tim anggaran pemerintah daerah untuk mengawal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025 hingga 2029 dalam program-program prioritas wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta yang pastinya selaras juga dengan visi misi presiden. Dan juga harus bisa mengemban amanah Kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, kota pendidikan, kota pariwisata, bahkan juga menjadi kota heritage. Dan mendengar, informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrabi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau mau kulineran tapi makanan tradisional nih, bisa dicoba di Pasar Ngasem. Ada kuliner jenang Yujumilah. Nah, ini menjadi salah satu kuliner tradisional yang ramai dikunjungi setelah banyak direkomendasikan di TikTok. Jadi pendengar, tak hanya viral di media sosial, lapak ini juga dinilai berperan dalam melestarikan jajanan tradisional karena menyajikan 9 varian jenang dalam satu tempat. Wah, pastinya menarik banget ya pendengar, dan rasanya pasti enak ya. Jadi kalau buat pendengar nih yang pengen kuliner tradisional yaitu jenang, bisa dicoba di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Dan tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kota Yogyakarta menegaskan SD, SMP, negeri dilarang melakukan pungutan maupun menjual seragam kepada peserta didik, baik atas nama sekolah maupun koperasi sekolah. Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta mengatakan larangan tersebut sudah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan melalui surat edaran. Nah, dan di dalam surat edaran itu menyebutkan tentang pendanaan pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar. Jadi SD dan SMP negeri tidak boleh melakukan pungutan kepada peserta didik. Tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Piye to? Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si Mbah. Niki, sakit mirsani live siaran, berita. Terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Loh, Niki, sakit mireng ke RRI se-Indonesia, loh.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.38. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi azan maghrib sudah berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersegeralah mengambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, karena sholat tepat pada waktunya adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: aku punya buku dongeng nih. Hmm. Bacain dong.
1: Sama Bunda aja ya.
0: Bunda, Bunda, baca dongeng yuk.
2: Bentar ya, lagi penting nih.
1: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
2: Ayah juga nge-game mulu.
0: Oh, Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama Ayah Bunda.
3: Andai Ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.
4: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, perkembangan teknologi informasi telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat ya pastinya. Tapi di balik kemajuan itu ada tantangan yang tidak dapat diabaikan pendengar, terutama nih bagi anak-anak yang kini semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Nah, memang ya realitas di sekitar kita, anak SD kelas 1 gitu ya, kalau dulu kita nggak mengenal HP, tapi kalau sekarang SD kelas 1 aja udah mainan HP, bahkan udah canggih banget ya. Jadi memang ini perlindungan anak ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui peran keluarga, masyarakat, dan negara. Penyuluh hukum ahli madya, Kanwil Kemenkum DIY, Herianto mengatakan pesatnya arus informasi memberikan peluang sekaligus resiko bagi tumbuh kembang anak. Apabila tidak disertai pengawasan dan pendampingan, anak berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya, seperti kekerasan, pornografi, perjudian daring, perundungan siber atau cyberbullying, hingga berbagai bentuk informasi yang menyesatkan. Nah, ngeri banget ya pendengar, maka itu kita selaku orang tua tetap harus mengawasi anak. Jadi konten apa yang diakses anak kita harus tahu ya. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan

0: layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sebagian besar gitu ya dari WNI atau warga negara Indonesia atau sekitar 8.000 nih pendengar mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan. Sesuai data Kementerian Hukum, mayoritas permohonan itu karena sejumlah faktor, diantaranya menikah dengan warga negara asing, sedang menempuh studi di luar negeri, hingga alasan bekerja. Tetapi dosen Prodi Hubungan Internasional UMY, Dian Asmawati, melihat potensi resiko akibat fenomena ini ya, yaitu adanya potensi brain drain, yakni perpindahan sumber daya manusia berkualitas yang berdampak pada daya saing bangsa. Jika semakin banyak individu berpotensi tinggi memilih menetap dan berkarya di luar negeri nih pendengar, nah ini bahaya banget ya buat Indonesia, karena harusnya seseorang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan nasional ya. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, para wajib pajak di Kabupaten Sleman ini mendapat penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan daerah. Nah, penghargaan ini diberikan dalam gelaran Sarasehan Pajak yang diselenggarakan di Pendopo Para Samya Sleman pada hari Selasa kemarin ya. PLT Kepala BKAD Sleman Abu Bakar menyebutkan bahwa ada 163 wajib pajak selektif yang telah menjadi wajib pajak panutan. Jumlah tersebut terdiri atas 24 pengusaha perhotelan, 24 pengusaha restoran, 47 sektor manufaktur, 6 rumah sakit, 23 lembaga pendidikan, 37 bidang properti, dan 14 wajib pajak kategori lainnya. Nah, tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa ya, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tapi tenang saja pendengar, sudah siap nih rekan Ria, ada Riva Hanafi yang akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Sedikit Pak, ada satu ya, mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
5: Bupati. Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas benar-benar saya. Ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO, selain CPO
14: sama Pam Kernel.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Dan siapa yang tanda tangan?
16: Faktur pajak, pajak itu siapa?
17: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko
17: Limaho? Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati. Ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
6: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang

0: pasti yang sangat tinggi.
1: Parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité.
0: Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Persatuan RRI Yogyakarta. Kembali berjumpa di program Tahsin Tilawal Quran. Malam hari ini bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberan di Melati, Sleman. Anda bisa bergabung di line telepon 580-333-0811, 271-1911. Melalui sambungan telepon Persatuan RRI Yogyakarta sudah terhubung bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah, sudah lumayan sehat.
0: Yeah. Malam hari ini kita berada di Al-Quran Surah As-Saffat, dimulai ayat 42 ya Ustazah. Yeah.
1: Yeah, Mas Hanafi.
0: Baik, kami persilakan untuk menyapa para pendengar Ustazah, monggo.
1: Yeah, baiknya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadin Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga pada malam hari ini kita bisa bersua kembali hemat udara untuk belajar bersama di acara Tahsin Tilawah Al-Quran di RRI Persatuan Jakarta ini. Bersama kami dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara yang beralamatkan di Bedingin Sumberan di Melati, Sleman. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswatul hasanah kita, Nabi aku Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi umat muslim seluruh dunia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, malam hari ini kita masih di surat As-Saffat yang kita mulai ayat 42 ya Mas Hanafi. Ya
0: Ustazah.
1: Ya, langsung saja ke pendengar ya Mas Hanafi.
0: Ustazah, pendengar kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di program Tahsin Tilawah Al-Quran malam hari ini bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati, Sleman. 580333 sudah berdering-dering. Di belakang telepon ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh.
0: Ki Eyang Siti.
2: Siti dari Bangun Kapan.
0: Sehat Eyang.
2: Kados pundi nak Hanafi?
0: Kabarnya sehat Eyang.
2: Ini tenggorokanipun gatel.
0: Onje pada sakit
2: nggih. Lajeng kalian mamitaken Bu Sri kalau wau kula WA menika nembe kontrol.
0: Onje. Moga sehat selalu.
2: Sehat. Bunda Ustazah, nak Ustazah Ani Inggal sehat. Sedaya nak Hanafi, kru RRI, pendengar siani pun sedaya mungkin enggak sakit tinggal tarmi sehat.
0: Amin. Dengan
2: sehat tambah sehat.
0: Amin.
2: Ayat pinten nggih nak Hanafi?
0: Dimulai 42.
2: Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah Ani yang solihah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eyang Siti dari Banguntapan sudah bergabung. Kita ke line telepon kembali 580333 sudah berdering-dering kembali di belakang telepon. Saatnya kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi. Alhamdulillah kita bergabung.
1: Sehat Bunda Yayu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Ustazah Ani, Mas Hanafi dan juga pendengar Pro 1 sehat semuanya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Masih di surat apa ini ya?
1: As-Saffat, Bunda.
2: As-Saffat. Sudah sampai ayat berapa, Mas Nabi?
1: Ayat 51 sekarang, Bunda.
2: Sekarang 51?
1: Nggih.
2: Ya, sebentar.
1: Kola.
2: Kola koila. Kola koilun ya?
1: Nggih.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mawa Ibu Rahayu.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

korin yang ulu inna kalaminal musaddiqin.

Nun. Qala hal antum muttali'un. Qala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.

0: Afama nahnu bimayitin. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahayu atau Bunda Yayu. Monggo Ustazah untuk mengkoreksinya.
2: Ya. Baik, untuk Ibu Sri tadi ya. Yang pertama tadi bacanya sudah bagus. Saya tadi agak ini terputus-putus ya. Tapi yang kami tangkap itu alhamdulillah bacanya bagus. Cuma tadi memang sempat ada yang diulangi gitu ya. Ada sedikit, ada jeda gitu. Tapi ketika dibaca lagi alhamdulillah sudah bagus. Itu nggih. Nanti bisa ini mungkin sinyalnya ya. Apa mungkin ya sinyalnya di sini kurang bagus ya. Apa itu kurang tahu yang kurang bagus ini apa yang sana. Tapi kalau untuk bacanya alhamdulillah sudah bagus nggih. Itu aja nanti bisa di baca-baca terus biar kualitasnya terjaga gitu nggih. Kemudian kalau untuk Ibu Rahayu tadi didengung ya. Didengung hanya 1-2 saja. Tadi kurang sudah dengung hanya saja kadarnya masih kurang sedikit gitu ya. Baik di ikhfa maupun di nun tasydidnya gitu. Jadi hanya kurang sedikit aja ininya dengungnya. Nah, di nanti bisa disamakan ya dengungnya. Terus itu saja kan sepertinya.
1: Baik.
2: Kalau yang lain, oh ini tadi bimayitin tadi sedikit kurang ditekan saja. Afama nahnu bimayitin. Nah itu ada anak berdi huruf ya-nya. Itu saja, selebihnya lantas sudah bagus.
1: Baik. Terima kasih Ustazah sudah mengkoreksinya. Pendengar boleh bergabung kembali sambung ayatnya, boleh nambah di 580333 atau 0811271111 akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahan nasib nyari yang soleh ini Simbah Usti Siti Tandu.
1: Monggo yang
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustazah Ami yang solehah. Ayat
1: 59
2: sekarang. Oke.
3: Kalau abitin deh.

0: إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَسَلَامٌ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih yang Siti yang sudah bergabung. Monggo yang pengen nambah kembali Bunda Yayu atau pendengar lainnya di 580333 ataupun 0811 2711911. Malam hari ini akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumrati Melati Sleman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah Mas Hanafi ya.
1: Monggo Bunda.
3: Ya. Langsung ya.
1: Monggo.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuha ka'annahu ru'usus sayatin fa'innahum la'akiluna minha fa'mali'una minhal butun thumma inna lahum 'alaiha la syauban min hamim.

0: La ilal jahim.
1: Summa inna marji'ahum la ilal jahim.

0: fahum ala asarihim yuhra'un. Fahum ala asarihim yuhra'un. Walakad dalla qablahum aksarul awwalin. Shadaqallahul azim. Mohon koleksinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Siti dan juga Bunda Yayu. Kami persilahkan untuk mengkoreksinya, Ustazah, monggo.
2: Yeah, baik. Untuk Eyang Siti tadi dikatakan ini lihada falya'malul 'amilun. Tadi sempat berhenti ya. Kemudian dilanjutkan lagi bacaannya. Jadi sempat terjeda. Kemudian di ayat 63 huruf dha-nya nggih, Bu, nggih, sedikit ditebalkan lagi. Lidzonimin gitu. Jadi jangan sama seperti huruf dal, ya. Ada perbedaan antara dho dan dal. Lidzo gitu, ya. Lidzonimin gitu. Nanti bisa dilatih-latih lagi, ya. Kemudian untuk Ibu Rahayu, ya. Nah, untuk Ibu Siti, alhamdulillah itu aja, ya. Koreksinya sudah bagus lebihnya. Kemudian untuk untuk Ibu Rahayu, ya. Untuk Ibu Rahayu tadi di huruf dot, ya. Di huruf dot, kemudian di huruf ain, ya. Nanti bisa dilatih. Huruf ain kadang sudah lepas, tapi kadang masih nga gitu, ya. Karena sudah a, kadang nga gitu. Jadi kurang konsisten saja. Kemudian huruf dotnya juga ada beberapa tempat dua kalau nggak salah tadi, ya. Huruf dotnya itu agak ke zo gitu, ya. Jadi harus terbedakan antara dot dan zo, ya. Do, di, du sama zo, di, du harus beda, ya. Itu saja masukannya untuk Ibu Rahayu, ya. Yang lain sudah bagus. Hanya tadi agak juga terjeda-jeda juga sedikit, ya. Sebenarnya sudah bagus. Nanti bisa dilatih terus biar tambah bagus bacaannya, ya.
1: Ustazah, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadikan kebermanfaat fitnya buat dunia wal akhirah, Ustazah.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Sehat selalu buat Ustazah dan keluarga, dan kita ketemu lagi di lain waktu ya, Ustazah.
2: Insyaallah. Mas Nafi, insyaallah.
1: Yeah. Terima kasih.
2: Amin.
1: Amin. Yeay, amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nafi, selamat malam juga.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Tahsin Tilawah Al-Quran malam hari ini bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara sumber di Melati, Sleman. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar nenek yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nah.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya. Ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya, ya. Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut beres

0: anak ibu udah pulang sekolah.
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang, tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Di setiap perjalanan bangsa ini, ada perempuan yang berdiri tegak, melawan batas, menembus keraguan, dan membuktikan kekuatan tidak selalu bersuara keras, kadang justru lahir dari keteguhan hati. Di level nasional, perempuan melangkah maju, memimpin ruang rapat, mengajar di pelosok negeri, merawat kehidupan, serta menggerakkan perubahan dengan tangan-tangan yang penuh keberanian. Di panggung internasional, perempuan Indonesia hadir membawa nama bangsa, berdiri di forum dunia, menorehkan prestasi, menunjukkan Indonesia punya suara yang kuat. Perempuan bukan hanya berprestasi, namun juga menginspirasi. Dari ilmuwan, diplomat, atlet, hingga kreator global, setiap langkah adalah cahaya yang menerangi jalan generasi berikutnya. Ketika perempuan diberi ruang, mereka tidak hanya tumbuh, mereka terbang. Membawa nilai empati, ketegasan, keberanian, dan visi yang mampu mengubah arah dunia. Teruslah maju dan melangkah untuk perempuan-perempuan Indonesia.

Berikut Persatuan RRI Yogyakarta masih kami temani dengan ragam musik dan informasi menemani aktivitas malam hari Anda. Pendengar Pemkot Yogyakarta tampaknya tidak main-main lagi dalam menegakkan aturan kawasan tanpa rokok di kawasan ikonik Malioboro setelah menyeret para pelanggar ke meja hijau pada akhir Juni lalu. Satpol PP bakal memperketat pengawasan dengan mengadakan operasi justisis secara berkala setidaknya 1 bulan sekali. Menurut Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dudi Kurnianto, tindakan representatif ini adalah langkah terakhir yang terpaksa setelah sosialisasi. Nah tentu pendengar Anda jika di kawasan Malioboro harap untuk menunda untuk merokok ataupun mencari khusus ruangan untuk merokok agar tidak mengganggu wisatawan yang lain yang sedang berlibur atau menikmati kota Yogyakarta.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pendengar Pusat RRI Jakarta, Wali Kota Hasto Wardoyo merespon keresahan dan juga kekhawatiran para pedagang Malioboro terkait dampak kebijakan full pedestrian yang akan diterapkan akhir 2026. Pedagang khawatir kebijakan itu membuat pengunjung sepi. Konsekuensi full pedestrian di Malioboro, mereka khawatir membuat area parkir jauh dari keberadaan pedagang. Nah, tentu kecemasan para pedagang pun direspon Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan gegabah. Menurutnya, dalam mengambil sebuah keputusan, eksekutif bakal merumuskan regulasi secara cermat, khususnya mengenai rekayasa lalu lintas di sirip-sirip jalan Malioboro. Masih di Jogja Sore, Jogja Malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kafka tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani juga dengan musik-musik yang kami hadirkan menemani malam hari Anda. Dan juga pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, terkait dengan apa ya istilahnya, suhu dingin yang hadir beberapa hari ini membuat kita sedikit menggigil ya, sedikit banyak. Nah, ini suhu udara ketika malam hari, dini hari di Yogyakarta beberapa waktu terakhir terasa dingin. Ini saat siang hari cuaca terasa sangat terik. BMKG Yogyakarta menjelaskan fenomena tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski siang hari tetap terasa terik akibat tingginya radiasi matahari, suhu udara pada malam hingga dini hari menjadi lebih rendah. Dan tentu selalu menggunakan jaket yang tebal ataupun jaket yang hangat untuk tubuh kita. Ketika siang hari jangan lupa minum air putih yang cukup agar badan tidak dehidrasi. Masih di Jogja malam ini, Pulau 1 RRI Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur dan dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk menghadiri acara formal dan acara penting lainnya. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Jogja malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Rindu. Melodi Memori, Musik Kalbu, koleksi album penyanyi dari Krisha, kami hadirkan menemani kebersamaan Anda malam hari ini. Anda bisa bergabung di telepon kami malam hari ini, Diva Hanafi temani dengan topik dingin yang sangat dingin, sambil mengenakan pakaian hangat, minuman hangat menemani kita juga bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan cuaca dingin yang sangat dingin ini, kuliner malam apa sih yang enak buat para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta? Mie godok Jawa enak sekali kalau Riva Hanafi suka. Atau bihun kuah. Ceritakan sama Riva Hanafi di 580333 atau 0811271911. Ada Bu Yaski di Alkit, selamat malam Mas Hanafi, hadir di Ruang Rindu, pengen dengerin lagunya Krisha yang Kidung. Kalau kuliner malam yang enak, aku sih suka capcay, capcay kuah pedas. Malam dingin, cuaca pak dingin, ditambah panas dan juga pedas. Wah, perpaduan yang tiada tara nikmatnya. Lagunya ngikut aja, salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Kidung ding, kidung, kidung, kidung. Iya, iya, iya. Siap. Makasih Bu Yaski ya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam. Mas Hanafi selamat menjalankan tugasnya. Ada Pak Suradi juga di Sleman. Mas Hanafi, kalau berbicara kuliner malam, saya tuh suka banget sama nasi goreng. Nasi goreng abang-abang yang lewat depan rumah itu enak banget. Bikinan istri juga mantap, tapi terkadang kalau istri baru ribet, mending beli aja. Lagunya Khayalanku dari Krisha. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan di cuaca dingin yang amat dingin kali ini. Jaga kesehatan, minum vitamin, minum minuman yang hangat, dan buah-buahan juga jangan kelewatan. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih Pak Suradi. Oke, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pendengar pasti kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Melodi Memori Musikal Bu Mas Enovi.
0: Bunda Yayu, alhamdulillah belum tidur jam segini ya Bu. Pantai Selatan dingin Bu?
1: Dinginnya pol. Dingin semeripit.
0: Beberapa hari ini ya Bu ya?
1: Iya, sudah beberapa hari kemarin.
0: Nah, ini enaknya kalau Bu Bunda Yayu ini kuliner malam yang cocok apa sih Bu kalau suasana dingin ini?
1: Kuliner apa atau mana?
0: Maksudnya? Kuliner malam yang cocok apa sih Bu di kala dingin?
1: Oh, mie godok. Mie godok yang putih itu loh, bukan.
0: Bihun ya Bu ya?
1: Bikin enak sendiri ya. Itu.
0: Enak banget
1: ya,
0: sih.
1: Tapi kalau kemarin malam sempat ke itu Jalan Paris yang ada ke itu ke sebelah apa ya Mas Anafi, meskipun tak ceritain di nggak tahu ya, pokoknya di sepanjang Jalan Paris itu ada kemarin malam itu sama anak-anak ya, karena kan dari jalan-jalan ke DLS ya, terus mampir ke situ. Tambah dingin sekali, ya wes mampir ke mie godok itu.
0: Oh gitu, cocok
1: nanti
0: suasananya.
1: Anak-anak milihnya yang mie goreng.
0: Oh, unjuannya biasanya apa Bu? Es teh atau wedang teh kalau, panas atau es jeruk atau wedang jeruk?
1: Kemarin ada wedang uwuhnya Mas.
0: Oh wedang uwuh, suka ibu ya.
1: Ada jeruk anget juga, ada itu ada susu jahe, kopi, tapi
0: komplit
1: saya milih
0: sekali
1: yang wedang uwuh.
0: Jen.
1: Itu anget juga diminum seger anget.
0: Memang cocok sama suasananya ya Bu ya.
1: Iya, soalnya kan dingin sekali soal ini. Kalau yang lain-lain nggak ada, apalagi nasi goreng. Nanti malah tambah serak.
0: Kering ya Bu ya.
1: Iya, biasanya mie godok itu buat sendiri, cuma apa ya, kan coba-coba ya ini. Kalau coba beli di angkringan di warung itu kayak apa rasanya, terus dikasih variasi apa saja gitu. Jadi buat apa nanti rekomendasi kalau buat sendiri sama enggak itu.
0: Terus biasanya ibu kemarin jalan-jalannya kemana aja? Pantai juga?
1: Malah enggak, cuma keliling-keliling kan ya. Setiap pagi sebelum, khususnya hari Minggu itu, saya mesti keliling itu sepedaan di sepanjang Jalan Paris, terus nanti ke JLS ke barat itu, nanti tembusnya Jalan Samas, ya, nanti terus ke timur, balik lagi ke rumah, terus mampir beli bubur Mas Anafi.
0: Bubur pagi ya Bu ya?
1: Terus
0: bubur
1: makanya
0: ayam.
1: Saya itu pinginnya kan bisa ikut mutiara pagi atau libur. Ya kalau gurunya sih nggak libur, tetap absen, cuma pinginnya itu dengar pro satu pagi itu, tapi ternyata nggak bisa, paling-paling sudah siap itu jam 6 ke atas.
0: Nggak apa-apa Bu,
1: meskipun libur ini ya nggak libur, ini bu gurunya kan tetap absen toh, anak-anak yang libur.
0: Betul.
1: Terus ini juga alih profesi sebentar ini. Kemarin kan rame-ramenya panen gabah itu ya.
0: Iya.
1: Terus sekarang alhamdulillah sudah tanam jagung selesai, besok Senin tinggal masuk gitu.
0: Hasilnya bagus nggak Bu?
1: Alhamdulillah lumayan.
0: Walaupun musim kemarau hasilnya bagus gitu loh.
1: Ya pokoknya harus apa ya, tetap telaten dan sabar Mas Anafi ya.
0: Jen.
1: Ini ancang-ancang kalau besok purna kan, kemarin asalnya dari petani, besok kembali lagi ke petani.
0: Insya Allah berkah barokah ya Bu ya. Masih lama toh Bu?
1: 6 tahun ke depan.
0: Oh ya masih lumayan.
1: Sudah beberapa tahun kan. Nggak terasa Mas Anafi.
0: Betul. Udah berapa tahun berarti Bu?
1: Diangkatnya itu baru 2011 kemarin ya. Honoran saya lama itu Mas Anafi, 8 tahun.
0: Wah.
1: Ya.
0: Geng. gitu.
1: Tapi alhamdulillah sudah apa ya, sudah merasa apa ya, memenuhi panggilan dan pengabdian.
0: Jinji, leres-leres. Berkah barokah insyaallah.
1: Amin doanya.
0: Nggih, Bu. Ibu, ini lagunya dari Krisye malam hari ini.
1: Dari Krisye itu kidung,
0: kidungnya sudah.
1: Oh, kidungnya sudah. Lilin-lilin kecil?
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum.
1: Ya, minta yang itu nanti ya.
0: Nggih.
1: Ini pertama atau sudah ada yang masuk tadi?
0: Ada masuk tapi WA.
1: Oh, iya. Yang WA biasanya Mbak Christine ya, duluan ya.
0: Nggih.
1: Mbak Christine sama Mas Rianto, terus ada Bu Ali, Bunda Nani, Bu Tuti, ada Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya, Mbak Andin. Ada lagi biasanya kalau Jumat itu Mas Deddy Corbuzier itu ya. Itu juga Mbak Lisanti, ada lagi Pak Benny, Pak John, Pak Ramadan. Oh iya, Mas Andi Timbata, Mbak Andin, Mas Ardi di Klaten, ada Pak Widodo, Pak Budi Santoso, ada lagi Pak Rimbang, Mas Lian, terus Bu Indra, Bu siapa lagi ya, Bu Umi Disrandakan, Pak Uji Grahito, terus siapa lagi ya. Untuk semua saja Mas Hanafi. Mas Hanafi tetap semangat sampai tuntas nanti ya.
0: Amin, amin.
1: Kalau misalnya nanti pulang hati-hati. Kalau
0: siap.
1: Kalau tidur situ mudah-mudahan bisa tidur nyenyak.
0: Amin.
1: Pokoknya tetap semangat.
0: Matur nuwun.
1: Ya, gitu aja, semangat malam.
0: Ji, semangat malam. Ibu Kubu Yayu sudah bergabung dari Jalan Orang Kritis ya. Kita sapa kembali. Di belakang telepon sudah berdering-dering ada siapa di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, Melodi Memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, Ibu Kubu E, lama enggak ketemu.
2: Apa kabar? Baik, so.
0: Baik, sehat, semangat, ceria
2: banget, nggak ketemu pirang tahun ya kan.
0: Kok lu sibuk apa, Bu? Sibuk apa?
2: Ibu siapa?
0: Bu E sibuk apa?
2: Oh, sibuk jaga Bu E. Ibu gitu ya. Enggak juga sih, cuma enggak, bukan sibuk, ada aja gitu yang datang ke rumah ponakan.
0: Oh,
2: adek le, cucu le gitu.
0: Oh, libur sekolah cucu pada pulang toh?
2: Pada libur, sekarang pada pulang, pada libur itu dari Jakarta datang.
0: Terus Bu E diajak liburan kemana?
2: Biasa jalan-jalan kemana gitu.
0: Ke pantai.
2: Yang pasti ini loh, yang KKM berapa ya, 17 itu loh, Jakarta.
0: Oh.
2: Apa namanya, kopi apa gitu loh. Oh, di situ, pokoknya ya makanan segala macam apa-apa yang pasti di situ. Karena kalau ke selatan kan bosan.
0: Bu E berarti pesan kopi.
2: Ah, betul ya, kopi sih ini Mas Lin. Kalau Bu E sih enggak, cuman ini aja, pisang goreng, gula gitu, soto, terus segala macam apa gitu. Terus ada juga yang pesan ini, kalau Besanti ini nasi lodeh segala macam apa gitu loh, mata nasi.
0: Oh, sama Besan juga.
2: Besan juga. Jadi pokoknya enggak tuh ada betah gitu loh tempat Bu E. Seneng katanya, adem, terus Jogja tuh enggak begitu pie gitu. Awalnya enak, walaupun depan tuh rame macet gitu. Tapi ya pada saat jadi Bu E ya itu seneng gitu.
0: Padahal dingin loh Jogja loh.
2: Sejak jalan yang anu Ambarukmo apa yo, sepat restoran gitu loh, yang ada macam-macamnya, yang goreng apa gitu. Pokoknya kenyang deh.
0: Ini udah pada balik apa masih di sini?
2: Enggak, udah sepi, tinggal gue sendiri, makanya bisa.
0: Oh gitu.
2: Telepon Hanafi. Gue kata diri, aduh kangen banget sama penyiaran. Tapi tadi gue juga udah telepon Mbak Dina. Mbak Dina kan siaran tadi. Ini sekarang masih ada, malah kue cake-nya ada, masih ada.
0: Berapa hari tuh Bu E? Ada mudik?
2: Seminggu.
0: Seminggu ya, lumayan ya. Besan dari mana Besan?
2: Ya Besan dari Semarang kan.
0: Besan oh, Semarang. Semarang.
2: Jadi gini loh, anakku tuh dari Jakarta ke Semarang dulu, baru ke Jogja gitu. Jadi ngampirin Besan. Jadi kalau anakku kesini mesti Besan ikut karena dia kan pendiam juga di rumah. Orang udah janji pokoknya asal tempat UE katanya ke Jogja ikut gitu. Jadi di samping kalian. Sekarang sepi lagi, makanya bisa dengar Hanafis lagi siaran. Iya.
0: Bu E, kalau Bu E itu di kala dingin kayak gini kuliner malam yang cocok apa Bu E?
2: Kayaknya ya nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng ya.
2: Terus pedang jeruk.
0: Di depan ada yang jualan?
2: Hah?
0: Di depan ada yang jualan?
2: Ada itu Pak Ito.
0: Oh.
2: Pak Ito nyebrang terus di kursi T. Itu nasi goreng di situ.
0: Oh.
2: Kalau pengen soto ya ngalor. Apa soto Betawi, apa soto Boyolali gitu. Martabak. Kalau ngalor tuh kalau dini hari ada martabak enak deh Han. Martabak apa telur sama martabak manis itu loh terang bulan. Aduh enak banget. Pokoknya kalau lagi lapar makan kayak gitu enak.
0: Iya.
2: Ini baru pulang sih, gue juga baru pulang.
0: Ngaji, pulang ngaji.
2: Pulang pengajian kan malam Jumat. Ya iya. Terus ngetrik radio yang siaran mau titip.
0: Ini lagunya dari Krisya Bu, pengen dengerin apa?
2: Krisya aja, apa pergilah kasih apa?
0: Pergilah kasih, udah tadi nomor 2.
2: Udah.
0: Udah.
2: Gak nunggu Bu, ngono loh, anak si Cipit, Bu seneng yang gak boleh sih kalau lo malah Cipit terus, bukanlahan.
0: Yo jo, nggak boleh nanti dimarahi.
2: Ya udah dengerin.
0: Apa?
2: Aku kalau nak Bu malam menjenguk tidak harusnya di oh nanti akan nempat Bu gitu. Anaknya apa? Anaknya apa nih kuno?
0: Lilin-lilin kecil, merpati putih.
2: Nah iya merpati putih aja.
0: Oh iya, dikirim ke Agam Sinten Bu E.
2: Itu tadi barusan siapa?
0: Bu Yayu.
2: Bu Yayu yang ada di grup WA bukan?
0: Oh
2: ini halo Bu Yayu, Bu E tahu Bu Yayu tuh yang itu cantik. Terus Bu Mama Kuning, Mbak Novi, Bu Ali, terus siapa lagi ya? Ini Mbak Christine, Mas Iful, terus ini deh Pak Benny, Lilis juga, terus apa nih ya? Ini Pak Budi Santoso, Bumi Serandakan juga,
0: okay deh.
2: Sama ini, oh iya, Bu Malmuni juga ya, Pak Rindang, dan semuanya, Mas Arapi, saya mau ngomong sobo, siapa? Kayaknya ada yang di ngomong sobo,
0: gitu. Ada Bu Wigati.
2: Oh iya, Bu Wigati, dan semuanya ya, Mas Arapi ya. Terima kasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga dari WA malam hari ini Pak Bari, selamat malam, mie godok katanya Pak Bari. Sehat selalu ya Pak Bari ya, salam buat anak-anak tercinta Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Popo dan semua cucu-cucu. Sehat selalu Pak Bari, selamat mendengarkan Pro 1 malam hari ini. Terima kasih Pak. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda menemani Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Dikati foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

0: Ya, masih di Persatuan RI Yogyakarta di Ruang Rindu. Ini Bu Sri Rahayu atau Bu Yayu, nambah salam untuk Bu E sama Bu Wigati tadi kumpulan. Oh gitu. Ada kelupaan maksudnya. Ada Mbak Novi juga dari M276. Semoga selalu sehat ya Mbak Novi ya. Baru habis ini ya Mbak, jatuh atau gimana Mbak Novi? Semoga lekas pulih dan sehat ya Mbak Novi ya. Kakinya diperban kayaknya. Kita sapa yuk di 580333 ataupun di 0811-271-1911. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Halo Bu Wigati.
1: Halo Mas Hanafi.
0: Lama gak ketemu Bu, lama gak jumpa.
1: Iya, sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ibu juga sehat-sehat atau kabarnya?
1: Amin. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Berdiding. Oh.
0: Kalau sana lebih dingin ya Bu ya?
1: Wow, super dingin.
0: Oh.
1: 13 Mas.
0: 13 derajat. Ya Allah, dingin banget. AC aja 16 loh.
1: Di atas minus.
0: Oh. Terus gimana Ibu aktivitasnya, Bu?
1: Ya, biasa-biasa saja.
0: Kalau mandi?
1: Ya mandi.
0: Air panas.
1: Mandi di kamar mandi.
0: Air panas.
1: Ya. Ya, air panas, hangat. Ya, kadang air dingin. Biasa sih, biasa saja. Iya. Yang penting air baru gitu loh, baru buka. Kalau air yang sudah seperti air pandon, apa-apa gitu, yang sudah ini ya dingin seperti air es.
0: Oh, di sini aja 19 derajat, dinginnya minta ampun. Ibu 13 derajat. Masya Allah.
1: Ini belum nanti masih.
0: Paling rendah berapa Bu? Pernah berapa?
1: 9.
0: 9 derajat Celcius. Wow, kayak di bener-bener kayak di luar negeri ya Bu ya.
1: Iya, main ke Dieng tuh lihat salju.
0: Oh, pernah kalau ke Diengnya pernah Bu. Anu Bu, aku bentol-bentol merah, alergi dingin.
1: Oh, alergi dingin ya.
0: Gatel-gatel itu loh Bu, terus Sen.
1: Iya.
0: Ibu, terus kalau cocoknya apa Bu kuliner malam ketika saking dinginnya kayak gini Bu?
1: Biasa sih saya minum jahe gitu.
0: Oh jahe. Makanannya udah harmi ongklok gitu.
1: Miung kelop bakso yang panas-panas.
0: Oh enak ya Bu ya.
1: Terus minum ini baru aja buat susu pakai jahe gitu. Oh. Jadi hangat.
0: Berani bangun gak Bu pagi-pagi?
1: Ya biasa bangun jam 3 biasa Mas Anami.
0: Waduh, kalau wudu ini dinginnya minta ampun ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: yang gak biasa, karena sudah biasa ya biasa saja sih Mas.
0: Waktu aku ke Dieng itu nginjak keramiknya itu Bu. Kayak nginjak es batu.
1: Kemarin aja saya sudah bilang jangan dilepas, pakai saja dingin. Dilepas masuk langsung teriak gitu, jerit. Terus saya kan bilang jangan dilepas gitu. Tidak kuat, pakai saja.
0: Tamu dari mana Bu?
1: Tamu dari Jakarta. Terus bilang gini, Bu mau ikut sholat wudhu? Iya silahkan. Di kamar mandi teriak lagi.
0: Lucu banget.
1: Ini sih bukan air. Enggak itu air. Ini es. Di kamar mandi bingung.
0: Saya, Anaf itu ketawa soalnya pernah ngerasain. Jadi ya keinget waktu itu.
1: Langsung sendiri teriak. Saya gitu.
0: Iya.
1: Kalau yang udah biasa ya biasa.
0: Iya, kalau orang
1: kalau dari luar kota.
0: Oh, iya.
1: Banyak kan enggak tahan.
0: Apalagi Jakarta panas ya, Bu, ya.
1: Iya, di sini udah. Ya, kalau AC kan 22 ya.
0: Mm-mm.
1: Sekitar 20.
0: Itu berarti tamunya libur sekolah kemarin, Bu, saudara.
1: Iya, iya. Bu, kalau saudara sudah tahu itu bukan saudara, pendengar juga.
0: Oh.
1: Mampir ke sini.
0: Nggih.
1: Langsung teriak itu, belum sampai. Ini belum sampai atas loh, belum jalan ke Dieng. Terus nanti di sana gimana saya gitu.
0: Oh. Lucu banget.
1: Terus ada yang ada teman lagi dari dari Jawa Timur itu. Udah pede banget itu. Nah, saya enggak mau pakai jaket katanya itu. Terusan, ya silakan, yang penting saya sudah menyiapkan ini jaket yang tebel ini. Tapi enggak kuat gitu. Eh sampai di Dieng enggak berani keluar dari mobil, nangis itu.
0: Oh.
1: Ketawa. Tadi bilang katanya kuat.
0: Jaketnya berarti enggak dibawa.
1: Jaketnya enggak dibawa, dia pakai jaket yang biasa tipis gitu, bukan.
0: Oh.
1: Ya anak muda ya. Saya mau udah pede banget, kuat katanya. Nangis oh di mobil.
0: Iya.
1: Orang yang di sini aja yang kalau ke Dieng tetap masih pakai jaket ya.
0: Iya.
1: Apalagi
0: Hanafi itu udah pakai jaket double. Jaketnya 2, baju kaos, sarung tangan, kuplo, sepatu, iya, kaos kaki udah komplit. Depan ini dibrongsong pakai masker. Masih aja biduran itu yang merah-merah itu.
1: Sebelum naik biasanya ya kalau ini sebelum naik itu minum yang hangat-hangat, pokoknya perut jangan kosong.
0: Oh. Iya. Nah, waktu itu perut kosong, temennya tuh ayo jajan dulu, nanti enggak lihat matahari, nanti jajannya nanti pas turun. Aduh.
1: Kalau mau naik harus perut harus kenyang.
0: Iya.
1: Ya
0: harus lah, temannya bilang gitu. Temannya nanti aja nanti enggak sampai atas enggak udah terang. Untung bawa roti, bawa cemilan, bawa sosis macam-macam. Dimakan dia. Datang itu rasanya pengen beli mie atau apa atau kentang rebus itu. Tapi kan keburu-buru teman-teman nih.
1: Oh.
0: Namanya anak-anak muda semua.
1: Anak muda iya ya.
0: Iya.
1: Diulangi lagi Mas Hanafi.
0: Iya. Udah 3 kali berarti ke sana, Bu.
1: Ini lagi cuacanya soalnya lagi bagus-bagusnya.
0: Iya.
1: Tapi ya macetnya itu luar biasa.
0: Benar.
1: Macet soalnya pas liburan.
0: Benar-benar.
1: Ini belum puncaknya loh.
0: Iya.
1: Puncaknya nanti bisa min berapa?
0: Sampai beku ya, Bu, daun-daunnya ya.
1: Iya. Daun-daunnya sampai ketutup.
0: Iya.
1: Semua.
0: Ibu, ya, gula. Lagunya dari Krisye malam hari ini.
1: Merepih alam.
0: Merepih alam.
1: Heeh.
0: Anjir, mau kirim-kirim kagak sinten nih, Bu?
1: Buat Mas Hanafi, selamat tugas, sehat-sehat ya Mas Hanafi.
0: Amin.
1: Terus buat Bu Ali, selamat malam Bu Ali, Mbak Christine, Bu Nani, terus Mbak Andin, Pak Benny, Pak Rimbang, Pak Widodo, Pak Budi, terus siapa lagi ya? Bu Bu Fatilah.
0: Bu Fatilah,
1: selamat malam. Semuanya saja.
0: Nggih.
1: Mas Hanafi selamat tugas. Pulangnya hati-hati nggih, Mas.
0: Matur nuwun ibuku.
1: Sehat-sehat.
0: Amin. Nggih.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wigati dari Wonosalam sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu lewat lagu. Kita sapa lagi yuk, di belakang telepon sudah berdering-dering kembali 580333. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Tidak ada suaranya, bisa dicoba kembali yuk. Mbak Christine, selamat malam Mas Hanafi dari Sorogenen, tolong diputarkan Pergilah Kasih. Pergilah Kasihnya sampun ya Mbak ya. Salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti, Dinoko Tirto, Bu Wigati, dan buat Bu Mujiati, Bu Murdiati, Pak Hadi di Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, dan buat juga pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, ada juga buat Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mbak Narti, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi Klaten, ada juga Mas Rianto, Mas Suryono, Kimayang Seto, Romo Narto Hendro, Kang Gilas, Mama Lydia, Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan. Matur nuwun Mbak Christine. Belakang telepon, assalamualaikum, selamat malam. Ya, terputus ya. Oke, kita ke lagu dulu. Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, tetap bersama kami.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Nenen, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

Goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

0: So, malam ini Ruang Rindu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Mbak Lisanti.
1: Iya, waalaikumsalam, Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat, Mbak Lisanti?
1: Alhamdulillah, selalu sehat.
0: Selalu sehat.
1: Semangat.
0: Walaupun
1: semoga Mas Hanafi juga selalu sehat, tetap
0: amin,
1: semangat
0: amin,
1: ya, Mas.
0: Amin.
1: Walaupun dingin-dingin begini, semangat, cerah ceria.
0: Iya. Ini kalau Mbak Lisanti ini, kalau cocoknya kuliner malam, kalau dingin kayak gini apa sih, Mbak?
1: Loh, aku kalau malam udah nggak makan.
0: Oh, minum juga? Nggak minum hangat juga?
1: Ya, kalau nggak minum paling ya air putih. Atau kalau dingin banget ya bikin minuman sing anget-anget itu, susu atau teh gitu.
0: Tapi udah...
1: Tapi nggak makan itu. Nggak makan nasi apa makan yang berat-berat itu nggak. Paling cuma sama roti gitu.
0: Tapi sejauh ini kalau Mbak Lisanti sendiri... sudah terbiasa ya dengan hawa dingin seperti ini ya?
1: Iya, iya sih Mas. Tapi yang nggak dingin-dingin banget sih Mas. Tapi kan kalau ini biasa gitu.
0: Iya, tapi kan ada kadang puncaknya dingin banget gitu loh.
1: Iya, ya, kalau dingin ya paling dingin banget ya bikin mie rebus itu. Yang pedes itu.
0: Pakai cabai banyak.
1: Pedes-pedes banget kok nggak doyan pedes. Yang penting panis gitu.
0: Iya, bener. Ini tidur jam berapa ini?
1: Tahu ini Mas, udah ngantuk tapi kok belum bisa tidur.
0: Oh.
1: Cuma dengerin Mas Hanafi dari tadi aku.
0: Oh gitu. Kalau bangun jam berapa Mbak?
1: Bangun ya jam 3 atau jam 4 pas subuh itu langsung ntar mandi gitu.
0: Oh, kuat?
1: Kuat.
0: Pakai air panas kok dingin?
1: Biasa itu. Dingin biasa Mas.
0: Oh.
1: Udah biasa itu ya. Alhamdulillah dileleh ya habis apa bangun tidur itu ya enggak dingin gitu loh Mas, sumuk gitu loh. Jadi biasa. Kalau udah biasa memang anu kok Mas. Ya, enggak ngerasa dingin gitu loh.
0: Betul. Ini lagu-lagunya dari Krisha, Mbak.
1: Iya. Masih bisa request Mas.
0: Boleh tapi sudah terbatas. Karena banyak yang diputarkan.
1: Iya. Kalau
0: badai
1: sudah berlalu, itu ada enggak tahu ya? Badai pasti
0: badai
1: berlalu
0: pasti
1: itu.
0: Berlalu. Ada Krisha. Bisa.
1: Iya, kalau masih ada waktunya.
0: Masih.
1: Kalau enggak ada ya enggak apa-apa.
0: Masih.
1: Oh iya. Salam-salam ya Mas.
0: Monggo.
1: Tadi ada Bu Gus Kentungan.
0: Nggih.
1: Ada Bu Wigati.
0: Nggih.
1: Terus ada Bu Yayu.
0: Dan
1: Mbak Christine juga. Ada Mas Rian, Mas Andi, ada Pak Rimbang, Pak Ipul, Mbak Andin juga. Ada Bu Mawar Kuning, ada Bu siapa itu? Untuk semua aja ya Mas. Pendengar Pro 1 dimanapun berada semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mas Hanafi tetap semangat nggih, jaga kesehatan, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan segalanya. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Nggih.
1: Makasih ya Mas Hanafi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung malam hari ini Mbak Lisanti ya. Ada juga di WA Pro 1. Selamat malam Mas Hanafi. Gabung Ruang Rindu Mas Rianto Jalan Wates KM 12,5 KM. Request lagunya Anak Sekolah dari Cerise. Selamat salam-salamnya buat Mbak Kakung Uti Tri, Bu Maria Sukaisi Pasukan dari Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Saptila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo, Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mbak Marta, ada juga Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Sami-sami, Mas Rianto. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Pro 1 RRI Yogyakarta.

Pendengar Ivana Virus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Prosatu RRI Yogyakarta, Ruang Rindu malam hari ini, dan terima kasih atas kebersamaannya. Kita masih kami temani di Rehat Malam Prosatu RRI Yogyakarta.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di 3 negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

Pendengar Persatuan Radio Yogyakarta, Lazismu UMY menyalurkan beasiswa Mentari senilai 79,3 juta rupiah kepada 127 siswa SD hingga SMA di DIY. Proses seleksi tiap semester mencatat antusiasme tinggi dengan 269 pendaftar disaring menjadi penerima dari Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Program pilar pendidikan juga mencakup pembangunan TK Abba Noto Prajan dan persiapan beasiswa Sang Surya untuk mahasiswa D3 hingga S2. Tentu menjadikan inspirasi agar terkait dengan berbagai macam hal ini bisa menjadi kemudahan bagi siswa-siswi baik SD hingga SMA maupun beasiswa Sang Surya untuk D3 dan S2.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua sebelah sama kamu.
2: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
3: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
1: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
0: Iya, menurutku transparansi itu penting. Biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
1: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman kan?
2: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.
3: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini, rehat malam. Nah, pendengar, kemana Kota Yogyakarta berupaya mengenjot pemahaman masyarakat terkait instrumen ekonomi umat. Nah, diantaranya kini tengah menjadi fokus utama adalah optimalisasi potensi wakaf uang sebagai modal pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Yogyakarta Ahmad Mustafid, wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam menyokong pembangunan sosial serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio.

di 31 RRI Yogyakarta tahun ajaran baru 2026-2027 di Kulon Progo akan dimulai pada 13 Juli 2026. Para orang tua pun mulai melakukan ke berbagai persiapan untuk buah hatinya yang akan mulai masuk sekolah. Salah satunya seragam untuk mereka masuk ke jenjang baru. Pesanan seragam sekolah yang datang pun menjadi berkah tersendiri bagi pedagang pakaian di Kulon Progo. Seperti Yami, pedagang pakaian di pelataran Pasar Wates mendapat banyak pesanan seragam sekolah. Nah, memang menurut Yami ya, biasanya hanya mampu menjual sebanyak 10 setel seragam sekolah berupa atasan dan bawahan. Namun menjelang mulainya tahun ajaran baru, jumlah yang terjual bisa mencapai 50 setel seragam sekolah dalam sehari.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkei adalah seorang yang gagah, cakap, dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkei pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkei untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkei pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkei masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkei agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkei menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkei yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkei kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkei, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya yang sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar usaha sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro Satria di Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Perol 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 10 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

cukup dingin di pagi hari ini. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk mengawali aktivitas. Bagi Anda yang menikmati work from home, silakan diawali di pagi hari ini dengan penuh semangat. Namun bagi Anda yang disibukkan di kantor, di tempat kerja Anda, pastikan jangan patah semangat. Baik, pendengar, 10 Juli 2026, tepat di hari Jumat, saya Agus Pramana akan hadir di Indra Dengar Anda. Pendengar, mengawali perjumpaan kita, nanti kami akan menyajikan di ruang dengar Anda. Mutiara pagi akan tersaji, pastinya hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda yang akan hadir, terkait dengan adakah permakluman Allah untuk kesalahan hambanya. Nantinya bersama Ustadz Wawan Wikasno, SEI, dari BMT Bangun Gerha, di kesempatan pagi hari ini akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho Yogyakarta, yang pastinya akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti kami akan menyajikan berbagai informasi terangkum dalam Warta Pagi, pendengar. Di antaranya berkait dengan pariwisata sebagai lokomotif utama perekonomian, diharapkan terus berkembang termasuk dalam pemberdayaan masyarakatnya. Dan juga berkait dengan relawan MBGDIY tengah menyusun perumusan sebagai bahan petunjuk teknis pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo. Beragam program lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Sebelum kami hadirkan mutiara pagi untuk kesempatan kali ini, kami akan sajikan di Indra Dengar Anda sebuah koleksi lagu Islami dari El Hilal, Taubatku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemilik semesta yang telah mengizinkan embun pagi kembali membasahi bumi serta melimpahkan nafas berkah dan kesehatan kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersua kembali di fajar yang mulia ini. Selamat beriringkan salam senantiasa tercurah kepada uswatul hasanah kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Gus Pramana akan hadir di indera dengar Anda dan mengawali hari Jumat yang penuh berkah ini tepat di tanggal 10 Juli 2026. Kita akan menyelami sebuah untaian hikmah yang sangat menyentuh hati. Pernahkah pendengar kita merenung di balik banyaknya salah, khilaf, dan dosa yang kita perbuat? Seberapa luas ampunannya? Pagi ini kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang mendalam berkait dengan adakah permakluman Allah untuk kesalahan hambanya. Alhamdulillah pastinya melalui telepon kami sudah bersama Ustadz Wawan Wikasno SCI dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Wawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat. Sehat ya Ustaz ya, bersama keluarga.
1: Alhamdulillah,
0: Ustaz. Alhamdulillah, Ibu Alamin. Cukup dingin di pagi hari ini?
1: Iya ini, diting dia.
0: Jangan lupa nanti setelah menyampaikan inspirasinya kepada pendengar, bisa berolahraga bersepeda begitu Ustaz.
1: Insya
0: Allah. Amin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kami undang untuk Anda yang akan bergabung berdiskusi secara langsung bersama Ustadz Wawan Wikasno SCI dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho Yogyakarta melalui line telepon di 580333 atau juga melalui line WA di 0811 2711911. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu kurang lebih 7 menit ke depan untuk menyampaikan mukadimahnya. Silakan Ustadz Wawan.
1: Baik, Narsul Mahsus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wa minastainuhu ala umri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentunya yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita pagi hari ini masih diberi nafas. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri dan segala bentuk kebaikan lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlibat dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan selamat untuk para pendukung Perancis, Mas Agus ini jagone kalah di Maroko. Jadi ini hanya permainan dunia biasa saja, tapi untuk hiburan bolehlah. Baik, tema kita hari ini adalah adakah permakluman Allah untuk kesalahan hambanya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari 6419 itu dari Abu Hurairah. A'zarallah ila mri'in fara'ajalahu hatta balaghahu sitinasan. Allah itu memberi permakluman pada hambanya yang diberi umur yang panjang itu sampai umur 60 tahun. Nah, ada dua kasus. Ini kasusnya belum lama. Jadi sempat ramai mewarnai sosial media. Di Banyumas itu ada berita demi mau menikah lagi seorang wanita membunuh suaminya. Nah, setelah ditelusur ternyata dia menyewa dua pembunuh. Entah ini bayaran atau enggak, yang jelas dua orang itu diminta untuk menyingkirkan suaminya. Nah, yang menarik, wanita ini usianya 61 tahun. Dan suaminya yang dibunuh itu 67 tahun. Hanya karena pengen menikah lagi. Di Malang ada sebuah berita. Jadi silahkan nanti dibuktikan, dilihat berita itu ya. Kita mau mengambil ibroh dari kejadian-kejadian ini. Di Malang ada sebuah berita seorang kakek 75 tahun membunuh selingkuhannya. Nah, selingkuhannya itu umurnya 65 tahun. Masya Allah. Rasulullah itu sudah memberi warning jauh-jauh hari. Sekian abad yang lalu. A'zharallah ilam ri'in ahara ajalahu hatta balaghahu sitina sana. Jadi perlindungan Allah kepada hambanya yang dipanjangkan umurnya itu sampai 60 tahun. Jadi kasarannya begini Mas Agus. Wong kuwi nek wis di atas 60 tahun, kudune wis ora oleh penyenyengan. Nek Mas Agus kira isih nom, isih gagah, isih bleleng, isih rada wangun penyenyengan.
0: Berarti boleh untuk penyenyengan ya?
1: Ya.
0: Berarti boleh masih penyenyengan ya?
1: Iya, sih boleh. Faktanya kan ya ngono toh. Nah, bukan berarti memang kemudian oh berarti nek wong enom ge oleh tak pene dene enggak. Tapi ada hadis lagi yang lebih serem. Salah satu la yukallimuhumullah yaumul kiamah. Ada tiga golongan yang nanti itu tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, wala yuzakihim tidak disucikan Allah, wala yang zuru ilaihim tidak diajak bicara oleh Allah, walahum azabun alim, bahkan dia diberi azab yang pedih. Siapa itu? Yang pertama disebut adalah syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Jadi kalau bola balik itu ya, kalau dah nom itu sih rada dimaklumi. Tapi kalau wong tua wis di atas 60 masih melakukan itu. Nah ini sampai disebut dalam hadis seperti itu. Yang kedua adalah Malikul Kadzab, pemimpin yang bohong. Ya mungkin kita pernah mendengar pemimpin yang bilang sudah kok tapi belum. Misalnya sudah kok belum gitu ya, tapi kan bingungi wong. Dan banyak lagi lah contoh-contoh pemimpin yang bohong. Kemudian yang terakhir adalah a'ilun mustaqdirun. Jadi orang miskin yang sombong. Jadi iki nek wong sugih ngono iso rada wangun. Wong sugih kok sombong iso rada wangun. Iki wong ora gablek apa-apa, wong kere ning sombong. Mesti di rumah kayak gitu tuh tambah orang nyaman. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, maka tentunya dalam kesempatan pagi hari ini saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada para pendengar sumber ambahipun, mari kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika kita mendengar berita buruk suatu kejadian gitu ya, kemudian kita menyebut na'udzubillahi min dzalik, semoga tidak menimpa kita ya. Semoga kita terhindar dari hal yang seperti itu. Dan Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min jabdil bala'i wa daraki syaqa'i wa syu'il khada'i wa samatatil a'da'i. Itu hadisnya sahih. Jadi Rasulullah mengajarkan pada umatnya untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jabdil bala'i. Ya Allah, jauhkan aku dari bala atau musibah yang berat yang aku enggak sanggup untuk menanggung. Wa daraki syaqai, kesengsaraan yang terus menerus. Wa syu'il qada, ketetapan yang buruk, karena kita ini enggak ada yang tahu. Kenapa enggak ada yang tahu? Bahkan dalam rukun iman antuk minu qadari khairihi wa syarihi, yang keenam. Nah, ini yang kadang-kadang banyak di antara kita itu yang termasuk belum bisa memaknai ini. Jadi salah satu rukun iman yang terakhir itu adalah mengimani qada baik maupun buruk. Jadi semua kejadian itu pasti sudah ketetapan Allah. supaya kita bisa sumeleh, supaya kita bisa menyerahkan istiak no yowes kersane Gusti Allah. Maka kita betul-betul nggak ada yang tahu. Tapi faktanya bahwa semua kejadiannya adalah sudah tertulis di lauh mahfuz. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah bilang begitu? Karena di hadis lain Rasulullah mengatakan amr ummati ma baina sitina ila sabaina wa khuluhum ma yajuzu dzalik. Umurku itu antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit sekali yang lewat dari itu. Artinya secara rata-rata ya, itu 60 sampai 70. Maka berhati-hatilah ketika usia itu sudah menginjak 60. Memang kemudian mungkin ada yang berkomentar, umur-umurku dewa, gak terus seneng-seneng. Ya silahkan. Kita ini kan hanya sekedar mengingatkan. Karena Rasulullah pun pernah didatangi malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu mengatakan, ya Muhammad isma si'ta fa'inaka mayit, wa amal masyita fa innaka majazizu bih wa ahbib man syita fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu tapi pasti engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu tapi pasti kamu akan dibalasi oleh Allah. Dan cintailah secinta-cintanya dunia ini tapi pasti kamu akan meninggalkannya. Dalam konsep Quran sendiri la ikrah fiddin, enggak ada paksaan, katabayyana rusdun minal khair, tapi inilah jalan yang jelas-jelas benar Islam ini. Makanya sekali lagi jangan sampai nanti kita masuk dalam golongan sebagaimana yang digambarkan dalam surat Asy-Sajdah ayat 12. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abshirna wasami'na farzi'na na'mal solihan inna mungkinun. Ini digambarkan oleh Allah bahwa nanti para penghuni neraka itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah, kemudian mereka berkata, ya Allah, saya sudah melihat, saya sudah mendengar jembelegurin neraka ngerinya neraka, farzi'na bu aku diurip ke meneh na'mal solihan, aku tak tahu minda apa. Inna mungkinun, aku saiki yakin tenang. Awes rais, dunianya sudah digunung sama Allah. Sudah selesai, episodenya sudah selesai. Kita tinggal menerima hukuman. Maka bersyukurlah kalau kita ini, hari ini, pagi ini, diberi hidayah oleh Allah berupa Islam, yang kita betul-betul dibelalakan oleh Allah, dicetak ke sesok kuwi ning kono ning kene. Mula ning kene do ngati-ati yo. Maka sekali lagi Allah itu Ghafurur Rahim, bahkan nyawa itu sebelum berada yuhurhir belum ditenggorokan, maka Allah pun masih membuka, membentangkan tangannya, ampunannya selebar-lebarnya. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim. Bahkan dalam surat Az-Zumar Allah itu mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, termasuk yang saya ceritakan tadi ya, itu kan mungkin gambarnya sudah melampaui batas, sumur sakmono isih mateni ping demi mau bermaksiat, itu Allah masih mengatakan la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa hambanya itu jami'a semuanya. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Maka sekali lagi tetaplah jangan berputus asa meskipun kita sudah berkelimpahan dosa, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Selama kita masih diberi kesempatan, jangan sampai disia-siakan kesempatan tersebut. Dan marilah kita senantiasa memperbaiki diri sehingga pada akhirnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan yang kamu tunggu, yakni ajal. Karena nanti yatsba'u mayyita ba'da mautihi salasah. Ada tiga yang nanti akan mengikuti mayat ketika mendatangi kuburan. Fayati isnain wa yabqa wahidun. Yang satu balik, yang dua balik, yang satu tetap mengikuti mayat di dalam kubur. Yang balik siapa? Ahluhu wa maluhu. Keluarganya, hartanya balik ke rumah. Yang tetap mengikuti si mayat di dalam kubur adalah wa amalu. Ternyata keluarganya enggak ikut, ternyata hartanya enggak ikut, yang dibangga-banggakan pun enggak ikut semua, yang ikut hanyalah amal salatnya. Maka di Jumat pagi yang indah ini, mari kita senantiasa memperbaiki diri kita, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Agus, sebagai pembawa kita, Mas Rasul.
0: Ya. Baik, matur nuwun Ustadz Wawan, dan kita akan langsung berikan kesempatan kepada pendengar. Sudah ada yang bergabung di 580333. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh. Ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan. Ini maaf baru mau lu nih apa gerok-gerok gitu.
0: Yang Siti yang solehah, semoga lekas pulih ya.
2: Amin. Amin. Insya Allah tetap tiap pagi tetap ini ikut tausiah.
0: Mendengarkan. Gitu. Baik, matur sembahan
2: nuwun. Diri gitu Pak Agus.
0: Inji. Moga silakan ya Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau matur tanya saya, mohon dijelaskan surat yang ke-58 Al-Mujadilah ayat 20. Yang kedua, surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 66. Ngaten anggenipun kula matur nyuwun penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mujadilah ayat 2 dan Al-Ahzab ayat 66. Ustaz Lawan Ikasno. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali di 580333 bagi pendengar yang akan bergabung. Masih kami tunggu dan waktunya cukup lama begitu ya, masih hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan nampak sudah mulai berdering kembali lain telepon, coba akan kita sapa di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, bisa di redial kembali di 580333 atau juga di 0811271911. Baik, ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Semangat Bu Nani.
3: Semangat, semangat.
0: Semangat. Dinginnya cukup luar biasa.
3: Ya, luar biasa.
0: Iya. Baik, moga silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, selanjutnya. Ada gini Ustaz. Ternyata yang mengikuti kita sampai ajal datang itu si nafsu itu luar biasa. Jadi mau umur berapapun si nafsu tetap mengikuti. Contohnya tadi umur segitu masih apa membunuh masih ini ya, urusan-urusan yang begitu. Ini kenapa kalau nafsu mengikuti kita sampai ajal gitu ya. Tapi kalau ibadah Ustaz, kenapa tadi yang 60 itu bisa kendor Ustaz? Ya kadang kan udah 60 sana itu sudah mepet waktunya kan. Tapi kenapa nafsu tidak apa nafsu memang sampai akhir sampai umur kita, tapi ibadah kita yang umur begitu bisa kendor? Ini bagaimana? Ini manusiawi atau memang iman kita yang kurang apa masih tipis Ustaz? Jadi nafsu tetap seperti itu kayak masih muda aja, tetapi untuk ibadahnya mulai 60 ke sini kok agak kendor, bagaimana seperti ini Ustaz?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnun Bu Nani ya, ada di Palbabang Bantul. Ustaz Wawan, sebelum ditanggapi kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan pastikan tetap bersama kami mendengar di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain. melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man arafa annahu makhluqun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong.

ulaika fil azali. Jadi semuanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang saat hina. Dan itu memang gambaran bagi orang-orang munafik ya, yang lain antara ucapan dan hatinya. Jadi salah satu tokoh orang munafik, Ubay bin Sahlul itu, bahkan ketika beliau meninggal, itu para sahabat Umar bin Khattab terutama itu melarang Rasulullah untuk menyalatkan. Padahal anaknya itu memohon-mohon, anaknya sang munafik tadi. Dan karena anaknya itu mengtaat kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menyalatkan. Meskipun Umar bin Khattab bingung, loh ya Rasul, ini kan yang bolak-balik menghina engkau, yang bolak-balik mengkhianati, yang bolak-balik berbicara tidak benar tentang engkau. Engkau tidak tahu rahasia. Dan ternyata setelah Rasulullah melakukan itu, sekian waktu kemudian kerandae itu kagum dengan Rasulullah. Rasulullah sebenarnya sebaik itu, tidak seperti yang diomongkan oleh Ubay bin Salul. Akhirnya banyak yang kemudian menjadi Islam karena Rasulullah. Jadi sebisa mungkin kita sebagai hamba, karena kita ini nahnu du'at la khudat, kita ini adalah da'i, penyeru, bukan pemutus, bukan hakim, bukan yang berhak menghakimi kamu neraka, kamu gak diampuni, enggak. Tetap ketika kita melihat orang-orang yang ingkar itu tetap dikandani, intinya itu. Makanya ya memang bahwa orang-orang yang menentang Allah itu, apalagi menentang Allah dan Rasulnya, itu adalah digambarkan di sini adalah orang-orang yang hina, yang benar. Tapi tugas kita itu adalah terus berdakwah, terus mengajak mereka untuk ke jalan yang benar. Di dalam surat Anbiya ayat 66 itu adalah ketika Nabi Ibrahim itu menasihati para pembesar yang saat itu masih menyembah berhala ya di Mesopotamia. Jadi afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'a wa la yadhurrukum. Mengapa kamu menyembah suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Nah, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tetap mengajak mereka, orang-orang yang saat itu diajak ke jalan yang benar. Jadi begitu. Kemudian Bu Nani umur 60, kalau nggak salah ini ya yang saya pahami tadi dari pertanyaan tadi, umur 60 itu kan kudune kendor, kok isih duwe karep kayak gitu. Sebenarnya kan harusnya disyukuri ya, di umur 60 masih sehat, masih berkata. Nah, cuman Rasulullah itu memberi sinyal, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawasu taba'a lima jududih. Belum dikatakan iman seseorang sempurna sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku perintahkan. Nah, ini memang orang itu kan diberikan masing-masing ya. Ada orang yang diberikan stamina yang prima. Nah, kalau stamina prima itu digunakan untuk kebaikan, betapa luar biasanya ya. Minggu ngurusi pengajian, minggu menyampaikan hal-hal kebaikan. Komen untuk amal saleh lah. Tapi faktanya ada orang yang diberikan nikmat yang besar. Awak sehat terus, tapi malah minggu maksiat. Maka bersyukurlah ketika Allah membimbing kita itu dengan caranya. Misalnya begini, kan ada ayat Quran yang mengatakan wa'asa antakrohu saya bahwa khairul lakum. Ada orang yang yonsemu, ketika dia diberi sakit, itu terus rajin ke masjid. Ketika dia ditumpui banyak hutang, terus rajin ke masjid. Itu bagus. Jangan bilang, okay, Allah kayak ini yang masjid, sahabat hutangnya sak tekrok. Loh, banyak orang yang utangnya akeh, terus dia

0: terus apa, bunuh diri bahkan, yang perlu pinjol dan lain sebagainya itu. Atau ada orang yang sakit, kemudian dia terus pasti juga banyak. Maka bersyukur ketika sesuatu itu mendekatkan kepada Allah. Al-barakatu tuzidukum fito'ah. Keberkahan itu adalah sesuatu yang mendekatkan kepada ketaatan. Maka bersyukurlah kalau hutangmu, kalau sakitmu malah mendekatkan kepada Allah. Boleh jadi ini kalau nggak dikasih sakit, nggak dikasih hutang, lupa, mulah, surah karu-karuan. Maka sekali lagi, wa asya antakrahu syai'a wa khairul lakum. Coba merenung, merenung bagi orang-orang yang hari ini sedang diuji, entah sakit, entah masalah finansial. Mungkin jenengan nanti akan menemukan sebuah kesimpulan, oh iya ya, mungkin aku nggak rati kayak ini, malah uripku tambah jauh dari Allah. Milih mana ya? Milih selamat akhirat atau selamat dunia yang sekedar ini, yang nanti juga pasti kita tinggalkan, tapi kita nanti tidak selamat di akhirat. Jadi begitu Mas Gus.
1: Baik, kita akan buka kembali line telepon yang sudah kami berikan kesempatan untuk pendengar yang akan bergabung di 580333. Dan ini dia bergabung melalui line WA, akan kami bacakan terlebih dahulu. Kenapa kadang orang yang kelihatannya banyak berbuat kesalahan malah dimudahkan semua urusannya? Dan yang kedua, kenapa Allah mengizinkan manusia untuk berbuat kesalahan seperti mencuri, menipu, dan lain sebagainya? Dan yang kedua, ini dari Pak Muslikin di Jogja ini Ustaz. Saya pernah mendapat penjelasan bahwa orang di akhirat itu antrian hisab lamanya 50 ribu tahun. Dan ada yang hanya seperti antara azan sampai dengan, maksud kami azan antara az-zuhur sampai dengan asar. Dalam realitanya ada orang yang ngecek keaslian dokumen atau ijazah cukup sebentar. Tapi ada yang bertahun-tahun untuk mengecek keaslian ijazahnya bertahun tapi tidak selesai-selesai begitu. Apa ada korelasinya antara hisab di dunia dan juga hisab di akhirat? Mohon penjelasan dari Pak Muslihin di Tambak Bayan. Ada satu penelpon Ustaz Wawan, kita sisipkan dan kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, moga silakan Ibu Sri ada di Jalan Wates ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Amin. Amin, Bu Sri.
2: Ustaz, buat penjelasan Pak Ustaz. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang pertama, yang kedua. Apa betul satu hari di dunia itu sama dengan 1000 tahun di akhirat, Pak Ustaz? Mohon penjelasan Pak.
1: Al-Baqarah ayat berapa Ibu?
2: Satu hari di dunia.
1: Surat Al-Baqarah ayat berapa Ibu?
2: Sama dengan 1000 tahun di akhirat.
3: Ya.
2: Ini surat Al-Salam Pak Ustaz. Oh, jelasan.
1: Baik.
2: Dua pertanyaan tadi. Mohon jelasan ya Pak Ustaz. Ataupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tadi surat Al-Baqarah dua ayat terakhir begitu Ustaz Wawan ya.
3: Ya.
1: Baik, ya. Dan kita pending dulu untuk line teleponnya. Bagi pendengar yang bergabung, kita sudah kedatangan 3 pendengar yang sudah bergabung. Moga silakan satu persatu untuk ditanggapi Ustaz Wawan Wikasno.
0: Baik. Tadi adalah kenapa orang yang
1: kelihatannya
0: tidak baik malah baik-baik saja gitu ya.
1: Berbuat kesalahan tapi malah dimudahkan sama urusannya.
0: Ini lancar.
1: Ya.
0: Itu di dalam surat Al-An'am 44. Silahkan dibuka ya. Walau manasu mazukirubi patahna alaih atau kulisya'i. Jadi memang Allah sudah menggambarkan seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang sudah tidak bisa dinasihati dengan Quran, dengan kebaikan Allah itu, wisraisa tenang, patahna alaihim, dibukakan dalam dirinya atau kulisya'i, pintu-pintu kesenangan. Kata ila farihu bima utu ahad nahum, tetapi dia akan dijatuhkan ketika dia senang-senang di luar batas. Nah, tiba-tiba Allah memberikan azab. Dan itu sudah ditunjukkan ya di kaum Samud. Ketika dia berpesta dengan kemaksiatannya, bumi ini dibalik sama Allah, diangkat kemudian dibalik. Dan dulu ada kisah di yang viral ya, mungkin Mas Agus pernah baca di Legetan itu di daerah Banjarnegara, Wonosobo itu ya. Ada sebuah kampung yang di situ tiap malam itu kon senantiasa pesta, inilah ya, berlebih-lebihan. Jadi memang makmur, khususnya makmur. Panennya itu selalu luar biasa, tapi setiap malam ada pesta, entah itu pesta kemaksiatan dan sebagainya. Dan akhirnya dusun itu hilang di tahun 50 atau berapa. Nah, itu juga sebuah gambaran. Makanya Rasulullah itu wanti-wanti, mal faqru asya'alaikum walakin asya'antum basyatu dunia alaikum. Yang aku khawatirkan itu bukan kalau umatku itu miskin, kere. Tapi justru aku khawatirkan itu kalau dunia ini dibruke sama dia. Maka nanti dia akan berlomba-lomba sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba. Dan dia akan binasa sebagaimana orang terdahulu binasa. Maka perspektif kita sederhana saja. Ya sudah, biarin mereka yang senang-senang itu, biarin. Ya, gak ada masalah gitu kan. Yang penting kita itu tetap istiqomah di jalan kita. Toh nanti hisab itu nafsi-nafsi ya. Meskipun tidak kemudian begini. Allah terserah mereka. Yang penting aku enggak, ini juga enggak boleh. Karena kita ini tidak boleh cuek dengan di sekitar kita. Karena kita nanti juga akan kena. Wataku fitnata latusibana ladina zolamu minkum hasah. Berhati-hatilah kamu terhadap musibah yang tidak hanya mengenai orang yang bermaksiat saja. Coba, ini Yosef, kasus MBG itu kan kasihan ya. Sing do tenanan ngurusi MBG akhirnya kena imbasnya. Induknya lah akhirnya pegawai-pegawai dapur saiki untuk sementara ketidakjelasan gara-gara ulah satu orang. Makanya berhati-hatilah dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat salah saja. Wong sing ape-ape wae iso kena dadian. Kena imbasnya maksudnya gitu kan. Zaman gempa di Jogja yang tidak maksiat kan juga kena gempa. Nah, itu makanya kenapa kita ini enggak boleh cuek dengan kondisi sekitar kita dan tidak boleh egois. Oh, yang penting aku surga, kowe neraka terserah. Itu enggak boleh. Kemudian di akhirat antrian hisab ya. Ya, ada satu hal yang menarik. Bahwa nanti hisabnya orang beriman yang miskin itu 500 tahun lebih dulu. Jadi ya dakhulu fuqara'ul mu'minina jannata qabla asmi binisfi yaumin. Ini nanti akan nyambung dengan pertanyaan Bu yang terakhir tadi. Jadi orang-orang beriman yang miskin itu hisabnya lebih dulu daripada orang-orang kaya yang beriman. Sama-sama beriman nih, tapi yang satu duitnya akeh, tinggi, gede. Itu ternyata separuh hari. Nah, tadi ada pertanyaan ya, apakah satu hari itu sama seperti 1000 tahun? Betul. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Dan satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di hitungan kalian, manusia, di hitungan hamba kita. Artinya, kalau tadi dalam hadis disebutkan, yadkhulu fuqara'ul mu'minina jannata qabla aghniyai binisfi yaumin. Nisfi yaumin, separuh hari. Berarti diartikan 500 tahun. 500 tahun itu sesuai banget. Nah, makanya enggak usah sombong, oh hartaku banyak. Itu nanti malah memberat-berati hisab loh. Jadi tadi digambarkan tadi ya bahwa dari muduh ke ijazah we anggap buruk. Ya mungkin gambaran seperti itu Pak, malah akhirnya malah ribet ngono kita uripe. Urip gampang kok digawe angel. Nah, itu mungkin samalah itu persepsinya. Maka ini jawaban ini sama ya dengan yang ditanyakan tentang apakah benar satu hari di sisi Allah. Itu benar, di Quran itu disebutkan seperti itu. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat terakhir itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu tentunya wanti-wantinya Allah bahwa Allah tuh enggak akan membebani hambanya menjadi kemampuan hambanya. Di ayat akhir itu doa yang luar biasa sekali. Makanya ini disarankan untuk dibaca di pagi hari, sore hari, menjelang tidur. Itu luar biasa sekali. Bukan hanya fadilahnya, tetapi maknanya juga luar biasa. Jadi begitu Mas Agus.
1: Ya, baik. Dan ada yang bergabung melalui WA lagi nih Ustaz. Untuk Pak Budi di Wonogiri tadi terkait dengan Allah mengizinkan manusia untuk berbuat kesalahan seperti mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Itu kenapa, Ustaz?
0: Oh, jadi wana ba'lukum bisyari wal khairi fitnah. Jadi di dunia ini adanya baik dan buruk. Jadi Allah itu memang menciptakan itu. Tetapi Allah kan beri aturan main. Jadi kenapa orang itu kemudian banyak kan yang berbicara seperti itu. Lalu nyatanya dunia ini sini ini kok tahu lah. Tapi kan Allah juga ghafurur rahim. Jadi ma yuridillahu bihi khaira yufaqih fiddin, ma yuridillahu bihi khaira yusibahu min. Ada orang itu diberi hidayah karena difakihkan dia dengan agama. Jadi dongke dengan ilmu tanpa harus mengalami dulu. Tapi ada yang difakihkan dengan ujian. Orang itu ada dapat hidayah karena dosanya malah. Dan itu banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi le sadar ki sak ploke dhek terus nglakoni kabeh. Terus oh iya benar ya. Ternyata dosa itu hanya membuat saya susah saja gitu. Padahal kemarin simpulannya mungkin oh iki sing. Jadi supaya manusia itu nanti akan memahami mana yang hak dan batil itu sesudah mengalaminya. Maka sekali lagi kita pun tidak boleh menjustifikasi orang. Wah, kayak jelas neraka kayak duh, gue bisa jadi dosanya itu yang mengantarkan dia ke dalam tobat. Maksiatu aurasabdulan waftikoron khairum min ta'atin aurasat izan wastik barot, kata Imam At-Tailah Sakandari, bahwa kemaksiatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah itu lebih baik daripada amal yang malah membuat dia itu sombong, akhirnya menjauhkan dia dari Allah. Hati-hati. Jadi semua ini diciptakan itu pasti ada hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya.
1: Baik, terima kasih dan kita akan berikan kesempatan kembali di line WA sudah ada bergabung ini. Ada Pak Adi di Berbah, ingin menanyakan, kalau sebelum nonton bola, sholat tahajud dulu 5 menitan, nonton 2 jam, apakah saya termasuk orang yang lalai? Terima kasih dari Pak Adi di Berbah, dan juga terima kasih dari yang sudah bergabung, ada Pak Benny di Condong Catur, tapi melalui voice note akan kita dengarkan bersama-sama voice note dari Pak Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Beni
3: dan Pak Ustadz Pawan Wikasno. Pak Ustadz kain Mas Agus dalam nyuwun dipunparingi penjelasan surat At-Takrim ayat 6. Bepilih wonten gandeng selengipun kalian pangandikan panjenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny melalui voice note At-Takrim ayat 6 dan satu WA lagi yang sudah bergabung. Ini WA terakhir yang akan kami bacakan dari Ibu Atun di Jalan Parang Trit, maksud kami Pantai Trisik. Saya mau nanya ini Pak Ustadz, kalau ada orang yang diberi cobaan sakit, sewaktu sakit dia bilangnya mau bertaubat, mau ke masjid, tapi setelah sehat dia tidak menepati janjinya sewaktu diberi sakit oleh Allah. Bagaimana nih Ustadz Wawan Wikasno? Moga silakan Ustadz.
0: Baik, kalau kita itu luar biasa itu ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi persiapkanlah apa-apa untuk bekal kamu di negeri akhirat, tapi jangan kamu lupakan dunia, gitu kan. Jadi arep nonton balwe nyempat ke tahajud itu keren. Jadi keren banget itu. Kalau saya sih luar biasa, karena banyak yang nggak kepikiran. Itu masih bagus, nggak apa-apa. Meskipun kalau saya itu juga pengembang bola, Mas Agus. Zaman sekarang itu kan simpel ya. Ketinggal turu wing, kowe iso-iso buka YouTube wis ono kabeh gule kan gitu kan. Jadi itu ya bola ini dunia, tapi boleh-boleh aja dinikmati. Tapi jangan sampai kemudian menghancurkan akhiratnya gara-gara bal-bal rata hajud lah, itu wis salah kaprah itu. Tapi tadi luar biasa kalau saya dari Pak Adi tadi masih menyempatkan ya. Jadi dunia itu wala tangsa nasibaka minad dunia, tapi jangan kau lupakan dunia gitu kan. Sebenarnya dunia itu hanya sekedar jangan dilupakan. Kalau orang tua sekarang kadang-kadang kebalik, ojo lali sholate ya le, dunia dibalik sholate ya le, ojo lali dunia nih ya. Baik, itu mungkin jawaban saya. Kemudian tadi surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudhuha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Nah, ini memang sak dan zani. Tugas kita itu adalah qu anfusakum, menjaga diri kita wa ahlikum dan keluarga kita dari api neraka. Karena wa qudhuha an-nas wal hijarah, neraka itu digambarkan bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun hiladun shidadun. Jadi penjaganya itu malaikat yang kasar dan keras. Layak syunallah ma'amarohum yaf'aluna mayu'maruh. Jadi mereka itu tidak mungkin melindani Allah, para malaikat. Dan malaikat itu pasti menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ora ono malaikat kok. Misalnya kono cabutan nyawane kae. Wah kae, ayo Gusti Allah mbok sing elek-elek yen. Oh yo ora iso, tenan piye. Supengko bubar. Jadi malaikat itu orang yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya dari ayat ini tentunya kita belajar bahwa sebenarnya tanggung jawab kita, mungkin saya pribadi ini ya, yang mungkin sering diberi kesempatan ceramah, itu sebenarnya tugas saya adalah keluarga saya dulu. Diri saya dulu, kemudian keluarga saya dulu. Jangan sampai lima takulu nama tak alun kaburo maketan. Ojo nganti kowe kuwi ngomong apa sing kowe rambok lakoni. Kaburo maketan amat pedih itu nanti balasannya. Nah itu sing kudu hati-hati. Yang terakhir apa maksudnya?
1: Baik, yang terakhir tadi dari Ibu Atun di Jalan Trisik ya, terkait dengan kalau ada orang yang diberi cobaan sakit, sewaktu sakit dia bilangnya mau bertaubat, mau ke masjid. Tapi Ustadz setelah sehat, dia tidak menepati janjinya sewaktu diberi sakit, begitu. Jadi melenjani janji, begitu.
0: Ya baik, ya memang itu tak janjani secara umum manusia begitu ya. Jadi ketika dia senang, dia lupa. Ketika dia susah, dia datang. Alladzina amanu tumma kafaru, tumma amanu, tumma kafaru, tumma sdadul kufron. Lam yakunillahu liyakfirahum, wala liyahyahum sadilah. Qur'annya bilang begitu. Wong sing iman, terus kafir, lali menang. Iman menang, kafir menang. Maka Allah akan menambah kafiran ini. Dan dia tidak akan diberi petunjuk jalan yang benar. Dan tidak diberi ampunan. Maka Allah tuh masih memaklumi kalau iman geleleng balik meneh. Lagi saya dimaklumi Mas Agus. Sehingga iman geleleng, iman meneh, geleleng meneh. Lah sih geleleng, hati-hati. Jadi lek gelelengan ni nek iso nek wis tau geleleng terus sadar ki nek iso coba balik geleleng meneh gitu lah. Es gampang aja ngono. Jadi nek Mas Agus kira lagi geleleng saya iki geleleng sih. Anku balik.
1: Geleleng banget.
0: Banget. Nah intinya suruh berhati-hati di situ. Meskipun tabiat manusia seperti itu, yasid wayamkus. Tetap itu kalau kita menyaksikan orang seperti itu, kita doakan yang baik. Kalau bisa dinasihati, dinasihati. Mungkin kalau dinasihati, aku apa tau repu-repu dewe, aku yang ngatur lagi, dibdungake. Ojo terus putus asa. Wah ya wis pak karpmu, ini berarti kita putus asa. Jadi gitu Mas Agus, ataupun ya,
1: luar biasa Ustaz. Ada catatan penting untuk kepentingan, moga silakan yang akan disampaikan.
0: Baik, intinya bahwa hidup itu kita tidak tahu sampai kapan. tugas kita adalah hari ini diberi kesempatan, maka jadikan kesempatan itu untuk senantiasa mendekat pada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan yang kamu tunggu, yakni ajal. Semoga kita semua diberikan akhir yang baik, husnul khatimah. Matur suwun.
1: Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Ustaz Awan, matur sembah nuwun, sangat menginspirasi, yep. Luar biasa sekali. Salam sehat selalu ya Ustaz ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Baik, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Awan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebuah catatan spiritual yang luar biasa telah kita simak bersama, bersama Ustaz Wawan Wikasno SEI, yang pastinya di kesempatan pagi hari ini mengupas tuntas sebuah tanya yang menggetarkan sanubari. Adakah permakluman Allah untuk kesalahan hambanya? Semoga setiap bait nasihat menjadi pelita yang menerangi langkah kita di hari Jumat yang penuh berkah ini. Saya Agus Pramana, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait sentra kuliner, karena di Gowongan ini kan banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi.
1: Masukan dan rumusan yang kami temui di lapangan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan juknis final pada nanti.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pariwisata sebagai lokomotif utama perekonomian diharapkan terus berkembang, termasuk dalam pemberdayaan masyarakatnya. Relawan MBGDIY tengah menyusun perumusan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol DIY menguatkan potensi Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Laporan selengkapnya bersama Nana Rohmana Angelina.
1: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan atau mungkin nanti bisa
2: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakesbangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Gowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
1: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
2: Sementara itu, Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Gowongan sebagai destinasi alternatif di Kota Yogyakarta.
3: Saya merespon baik dan membuka diri. Karena bentuk kolaborasi itu kan dan permasalahan yang ada khususnya di Gowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Gowongan.
2: Melalui kolaborasi ini, Gowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
0: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada momen libur sekolah ini melampaui target. Dampak positif terhadap perputaran ekonomi dirasakan baik dari okupansi hotel hingga pendapatan pelaku UMKM. Berita selengkapnya bersama Vika Azalia.
4: Ini juga pertambahan pendapatan ya. Karena kan jumlah yang luar biasa ini, insya Allah kan akibatnya putarnya adalah mereka kan pasti beli.
5: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mencatat jumlah kunjungan wisatawan selama musim libur sekolah hingga 8 Juli mencapai lebih dari 600 ribu wisatawan. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan, yakni 300 ribu hingga 400 ribu wisatawan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Endarto, mengatakan pihaknya belum memiliki data pasti mengenai nilai perputaran ekonomi selama libur sekolah. Namun berdasarkan perhitungan sementara dengan asumsi rata-rata pengeluaran wisatawan, perputaran uang diperkirakan mencapai 515 miliar hingga 687 miliar.
4: 750.000 ya, sampai dengan tadi 1 juta kan ya. Jadi itu kisarannya antara 515 miliar sampai dengan 687 miliar.
5: Menurutnya, lonjakan wisatawan turut meningkatkan tingkat okupansi hotel di Sleman.
4: Tingkat okupansi mereka meningkat ya, karena cukup tinggi antara 80% sekarang 10% dibandingkan dengan sebelumnya, berarti ini berapa positif bagi mereka. Karena paling tidak jadinya jumlah kunjungannya kan jadi meningkat, jumlah okupansinya kan jadi meningkat ya. Okay. Dari yang biasanya di bawah, kalau sebelumnya antara 30 sampai 40 ya, sekarang jadi naik di 70-80 maaf ya. Berarti kan ada peningkatan.
5: Kus menambahkan selain sektor perhotelan, peningkatan jumlah wisatawan juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, terutama usaha kuliner, kerajinan, dan pusat oleh-oleh yang mengalami peningkatan penjualan selama periode libur sekolah.
0: Pendengar, pariwisata tumbuh, ekonomi lokal tumbuh. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat terkait potensi tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta? Berikut rangkumannya.
6: Saya lihat sendiri kemarin di kawasan Malioboro dan Tugu itu memang luar biasa ramenya, bahkan mungkin di kota-kota lain ya. Banyak hotel, restoran, dan UMKM lokal di sana juga kebanjiran pembeli. Nah, ini kan bisa menjadi bukti nyata bahwa pariwisata itu memang menggerakkan ekonomi di Jogja, tapi saya juga berharap untuk tetap memperhatikan keseimbangan, jangan sampai euforia pariwisata ini tuh membuat warga lokal justru terganggu kenyamanannya seperti adanya kemacetan dan lain-lain. Jadi semoga kedepannya pariwisata Jogja tetap maju dan tetap berpihak kepada masyarakat.
7: Menurut saya pariwisata memang jadi motor ekonomi di Jogja dan kontribusinya pun sangat besar, bisa mencapai 34%. Tapi yang paling penting itu bukan cuma jumlah wisatawannya yang naik, tapi kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai destinasi kepenuhan wisatawan dan budaya lokal itu malah tergerus. Nah, saya setuju dengan arahan Pemda DIY yang mendorong pariwisata inklusif dan berkelanjutan. Nah, biar agar manfaat ekonominya itu tidak cuma dinikmati sebagian pihak, tapi juga merata sampai ke masyarakat yang kecil.
8: Di Yogyakarta itu kan banyak banget ya pariwisatanya, jadi menurut saya punya dampak yang besar terhadap ekonomi di Jogja. Pas wisatawannya ramai, banyak masyarakat juga ikut merasakan manfaatnya, kayak pedagang, pengusaha-pengusaha di sekitar. Nah, momen ini tuh kayak penting banget untuk terus didukung, selain buat ekonominya terus bergerak, ini juga bisa jadi kesempatan buat nunjukin kalau budaya di Jogja itu tuh masih terjaga dan bisa dikenal sama orang yang dari luar daerah.
0: Pendengar, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempromosikan destinasi wisata selama libur sekolah kali ini? Kita simak wawancara Prima Absari dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Sutarman, berikut ini.
9: Pak Sutarman, kalau berkaitan dengan liburan sekolah kali ini, tentunya juga Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo ini sudah mengagendakan begitu beberapa kegiatan-kegiatan atau agenda kegiatan, khususnya juga di beberapa destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Kulon Progo, khususnya desa wisata begitu. Silakan Pak Sutarman.
10: Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi untuk liburan kali ini di akhir tahun ajaran ini, memang Dinas Pariwisata bersama dengan seluruh destinasi wisata, pengelolanya baik dari Pok Darwis maupun desa wisata, kita bersama-sama untuk bisa mengkondisikan desa objek-objek wisata yang ada di Kulon Progo itu untuk bisa dikunjungi dan nyaman untuk dikunjungi. Jadi beberapa hal yang kami lakukan, memang saat ini kecenderungan wisatawan itu tidak hanya sekedar menyaksikan keindahan, tetapi bagaimana wisatawan itu bereksperien. Jadi bersama-sama dengan masyarakat ada pengalaman di situ untuk bisa berwisata. Ini desa wisata ini salah satu peluang untuk bisa mengembangkan paket wisatanya yang bisa diakses oleh wisatawan, dan intinya diharapkan memang tidak hanya sekedar melihat keindahan, tapi memang bisa-bisa bersama dengan masyarakat ini berwisata, kemudian bisa menikmati keindahan, menikmati pengalaman yang ada di desa wisata. Jadi kami memiliki 30 desa wisata Mbak Prima, untuk bisa menerima kunjungan wisatawan yang di liburan tahun ini. Beberapa desa wisata ini memang sudah banyak sekali kunjungannya dan secara terus-menerus menerima wisatawan karena memang publikasinya sudah bagus gitu, dan juga dari sisi promosinya juga sudah bagus. Tapi secara umum memang kita bersama-sama desa wisata tidak hanya wisata yang sifatnya retribusi atau mass tourism, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan wisata yang sifatnya experience, jadi pengalaman untuk bisa bersama-sama masyarakat. Karena mungkin kalau orang kota tinggal bersama dengan masyarakat di desa atau di kelurahan itu sesuatu hal yang bagi mereka itu sesuatu hal yang belum pernah mereka dapatkan. Itu salah satu yang bisa kita berikan layanan kepada wisatawan.
9: Jadi memang sudah ada agenda-agenda begitu ya Pak Sutarman untuk liburan sekolah kali ini. Nah, satu hal lagi nih Pak Sutarman, kita juga ingin tahu ini akses menuju ke desa-desa wisata yang kemudian juga perlu menjadi perhatian begitu bagi masyarakat. Artinya informasi-informasi untuk kemudian juga menuju ke desa wisata ini seperti apa ini Pak Sutarman?
10: Ya, memang untuk yang wisata, desa wisata dan lokasi objek wisata yang di wilayah selatan ini memang ya secara akses itu relatif mudah ya, karena kita kan juga ada untuk masuk itu dari bandara, kemudian dari stasiun dan jalan nasional itu sangat mudah aksesnya. Tapi memang untuk desa-desa wisata yang di perbukitan menoreh, ya termasuk desa wisata Tinalah, kemudian Widasari dan lain-lain, itu memang kondisi saat ini untuk akses jalan terutama Mbak Prima ini masih belum begitu membuat wisatawan nyaman, karena memang belum bisa bus itu bisa naik ke atas sampai ke Linggo Tritis atau Widasari. Tapi memang kami terus mengupayakan untuk bekerja sama dengan pemerintah DIY, kemudian juga mengakses dana-dana dari pusat untuk bagaimana pengembangan akses terutama di perbukitan Menora ini bisa kita selesaikan. Memang ada beberapa program yang sudah dicanangkan beberapa tahun sebelumnya dan sudah dilaksanakan, tapi memang perlu kelanjutan. Jadi misalnya jalan dari Zia menuju Borobudur ini akan dibangun di jalan di perbukitan Menoreh, dan di kanan kirinya itu pemandangannya sangat luar biasa, mulai dari Sermo, Gunung Gajah, kemudian Widasari dan seterusnya sampai dengan nanti Tinalah, sampai dengan orang bisa sampai di Borobudur. Itu kedepannya akan kita bangun dan kita programkan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini sangat bersemangat dan berkeinginan untuk segera bisa menuntaskan akses wisata ini, karena memang ya diharapkan wisata itu menjadi lokomotif untuk perekonomian, artinya dia menjadi outlet untuk sektor-sektor yang lain, baik sektor budaya, sektor pertanian, kemudian sektor kuliner, sektor UMKM ini bisa terangkat dan bisa laris dengan adanya wisata atau orang berkunjung di perbukitan Menoreh dan seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Begitu Mbak Timun.

0: Pendengar Kapanewon Kasihan kembali menegaskan diri sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul dengan berbagai hasil kerajinan yang dimiliki. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Sejak dulu Kapanewon Kasihan adalah pusatnya kreativitas Bantul, pusat ekonomi.
2: Kapanewon Kasihan kembali ditegaskan sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Wilayah yang berada di bagian barat ini telah lama dikenal dengan produksi berbagai kerajinan yang mampu menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat meresmikan ruas jalan Kasihan Bangun Jiwo pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Bupati menyatakan, kreativitas warga Kasihan mampu menghasilkan berbagai jenis kerajinan yang sudah menjadi kebanggaan sejak dulu, terutama di wilayah Kasongan yang terkenal dengan kerajinan gerabahnya. Gerabah produksi Kasongan pun bahkan sudah menjadi salah satu produk ekspor unggulan di Kabupaten Bantul. Untuk itu, Bupati menilai bahwa wujud kreativitas warga tersebut perlu diperkuat dan terus dilestarikan.
1: Kriya yang dibuat oleh masyarakat Kasongan, gerabah yang hari ini meningkat ya, menjadi gerabah modern, gerabah estetika, tidak hanya untuk kepentingan utilitas pragmatis seperti gentong, layah, genteng, tidak. Tetapi hari ini gerabah Kasongan sudah meningkat menjadi home decor, menjadi barang-barang yang memiliki fungsi-fungsi estetika dan harganya mahal dan itu diekspor.
2: Meski begitu, Halim menyebut bahwa kondisi ketidakpastian global saat ini turut berdampak bagi industri kerajinan di wilayah Kasihan. Dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia, turut berdampak bagi menurunnya jumlah ekspor kerajinan.
1: Ada perang Ukraina-Rusia, ekspor kita menurun. Ada perang Amerika-Israel, Amerika-Iran, Israel Timur Tengah itu, Selat Hormuz ditutup, terusan Suez di Mesir, lalu ada geger-geger Timur Tengah ditutup, sehingga Bantul ini memiliki tingkat elastisitas politik yang sangat tinggi karena perubahan geopolitik internasional. Mengapa? Karena Bantul ini adalah kota yang memiliki relasi internasional yang kuat.
2: Lebih lanjut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkab Bantul untuk terus memperkuat sektor kerajinan kawasan tersebut. Salah satunya dengan membangun berbagai infrastruktur untuk memperlancar mobilitas dan aktivitas masyarakat.
0: Pendengar, relawan MBG DIY mendorong penguatan program MBG di wilayah DIY. Perumusan tengah dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Si Jogja kembali untuk negeri ini sebenarnya adalah konsolidasi yang didasari dari rasa kesadaran. Rasa kesadaran, kebersamaan untuk menuju kekuatan. Kekuatan semangat di dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini.
4: Sejumlah pihak yang terkait dengan penyediaan MBG di DIY mendukung keberlanjutan dan penguatan program tersebut. Dipandang perlu penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta perbaikan regulasi teknis di lapangan. Ketua Relawan MBG, Asep Susilo, mengatakan para relawan merupakan pelaku langsung yang memahami dinamika nyata di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan perumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Pihaknya juga mendorong adanya undang-undang MBG untuk memberi perlindungan pada relawan dan juga SOP yang jelas terkait pelaksanaan MBG.
3: Dengan harapannya lebih besar, masukan dan rumusan yang kami temui di lapangan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan juknis final pada nantinya.
4: Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi atau KPMBI DIY Nurkholis mengatakan seluruh elemen MBG berkomitmen mendukung kesuksesan program pusat tersebut. Namun demikian, aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya perlu tetap dipertahankan.
5: Nah, harapan kami jangan serta-merta dengan kepemimpinan yang baru ini semua aturan yang sudah dibuat oleh pimpinan lama itu diabaikan. Kan ada peralihan juga.
4: Ya, berharap BKN juga memenai pola koordinasi agar para pelaku usaha dan relawan bisa mendapat kepastian tentang program MBG.
0: Para calon perwira di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus terus menjaga kompas moral ketika bertugas. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 saat melepas ratusan calon perwira remaja TNI lulusan Akademi Angkatan Udara. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
6: Sebanyak 155 calon perwira remaja Capaja Akademi Angkatan Udara AAU telah selesai menuntaskan masa pendidikan mereka. Sebelum dilantik Presiden Republik Indonesia sebagai perwira TNI Angkatan Udara, dalam hitungan hari ke depan, ratusan capaja berpamitan kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di Bangsal Kepatihan Yogyakarta kemarin pagi. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 menyampaikan pesan kepada ratusan capaja TNI Angkatan Udara.
7: Saudara sudah melewati bagian sulit secara fisik, latihan berat, disiplin ketat, tempaan yang menguji batas tubuh dan mental. Tetapi tantangan sesungguhnya baru akan dimulai justru setelah memakai seragam itu secara penuh.
6: Wakil Gubernur DIY juga mengingatkan para calon perwira remaja TNI Angkatan Udara agar jangan hanya fokus pada penguasaan teknologi, pertahanan, dan alat utama sistem persenjataan, sebab ada tantangan yang lebih utama dari hal itu.
7: Tantangan terbesar adalah menjaga kompas batin agar tetap lurus, berpegang pada ketuhanan yang Maha Esa sebagai sumber keberanian. Perlakukan setiap orang di bawah komando dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tempatkan persatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
6: Selain itu, menurut Wakil Gubernur DIY, tantangan besar seorang perwira seringkali hadir dalam bentuk tekanan dan godaan untuk mengambil jalan pintas ketika tidak ada yang mengawasi. Pada titik inilah, integritas seorang pemimpin akan diuji.
0: Dari olahraga pendengar, mempersiapkan Indonesia dalam kancah sepak bola internasional, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akan membangun pusat pelatihan di berbagai daerah, terutama untuk usia 13 tahun. Dian Parwanto melaporkan.
8: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
9: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
8: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
9: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
8: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.
0: Pendengar, beralih ke informasi lain. Harapan agar Stadion Mandala Krida kembali menjadi kandang PSIM Yogyakarta mendapat angin segar. Menpora menyatakan siap menjembatani hingga ke KPK agar dasar hukum penyempurnaan stadion ini bisa diselesaikan dan bisa mendukung perkembangan sepak bola di Yogyakarta. Kembali, Dian Parwanto melaporkan untuk Anda.
8: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir siap menjembatani permasalahan yang mengakibatkan Stadion Kebanggaan Masyarakat Kota Yogyakarta Mandala Krida tidak bisa dimanfaatkan sebagai home base PSIM Yogyakarta. Menpora menyoroti kondisi stadion yang berada di tengah kota Yogyakarta ini dinilai cukup baik, hanya saja belum tersedia lampu. Erick Thohir mengaku telah berkomunikasi dengan Pemda DIY, termasuk memastikan dirinya siap menjembatani permasalahan ini hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
9: Tadi sudah disampaikan dan tentu kami dari pemerintah pusat nanti coba menjembatani antara pemerintah daerah dan tentu KPK.
8: Erick Thohir berharap solusi bisa didapatkan dan Stadion Mandala Krida bisa dimanfaatkan secara maksimal.
9: Sayang karena stadionnya bagus, tapi tadi saya sudah bicara dengan pemerintah daerah, nanti ada beberapa isu dengan KPK untuk kita seperti apa solusinya, sehingga infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah sebelumnya bisa terus diperbaiki sedikit lagi, sehingga kalau ada investasi baru seperti lampu dan lain-lain, paling tidak dasar hukumnya ada. Karena ini sebelumnya ada kasus saya dengan itu.
8: Sebagai informasi, Stadion Mandala Krida menjadi objek hukum di KPK atas kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga proses renovasi yang berjalan tidak bisa dilanjutkan. Kondisi ini juga berdampak, PSIM Jogja kembali gagal menjadikan Stadion Mandala Krida sebagai kandang di Liga 1 musim depan dan harus hijrah kembali ke Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul.
10: Sore Pak, selamat sore Jogja.
11: Sore Pak Erick.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang pariwisata tumbuh, ekonomi lokal tumbuh, yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
12: Pendengar, pariwisata bukan sekedar tentang perjalanan dan destinasi. Di Yogyakarta, pariwisata telah menjadi denyut nadi perekonomian daerah sekaligus penegak kesejahteraan masyarakat. Dengan kontribusi sekitar 34% terhadap output ekonomi daerah, sektor ini membuktikan perannya sebagai lokomotif utama ekonomi regional. Setiap musim liburan tiba, jutaan wisatawan datang menikmati keindahan alam, kekayaan budaya, hingga keramahan masyarakat Yogyakarta. Kehadiran mereka tidak hanya menghidupkan hotel dan restoran saja, namun juga menggerakkan roda usaha kecil, pelaku ekonomi kreatif, pengrajin, pedagang tradisional, hingga penyedia jasa transportasi lokal. Inilah efek ganda pariwisata yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai lebih dari 5% menunjukkan bahwa pariwisata memiliki daya ungkit yang kuat bagi pembangunan daerah. Namun tantangan ke depan tidak lagi hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Yang lebih terpenting adalah bagaimana menciptakan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Warisan budaya dan keindahan alam Yogyakarta adalah aset yang tidak ternilai. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, penerbangan, dan pengusaha pariwisata, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pariwisata yang tangguh adalah pariwisata yang mampu bertahan menghadapi perubahan sekaligus memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Ketika ekonomi lokal tumbuh bersama sektor pariwisata, maka kemajuan daerah bukan hanya menjadi angka statistik, namun menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Yogyakarta. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pariwisata sebagai lokomotif utama perekonomian diharapkan terus berkembang, termasuk dalam pemberdayaan masyarakatnya. Relawan MBGDIY tengah menyusun perumusan sebagai bahan petunjuk teknis pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Cukup cerah di pagi hari ini, namun cukup dingin pula. Dan pastinya semoga tidak menyurutkan semangat Anda begitu ya, untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Selamat beraktivitas di pagi hari ini dari Jumat 10 Juli 2026. Semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik pendengar, kami akan hadir dengan beberapa informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dan pastinya ketika Anda masih mempunyai agenda untuk menuju ke tempat-tempat wisata, mumpung masih libur begitu ya, karena hingga Sabtu Minggu Anda juga bisa menikmati akhir pekan. Di hari Senin kembali putra-putri Anda pastinya juga akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, diawali bagi para siswa baru yaitu MPLS terlebih dahulu begitu. Dan di hari ini memang ada beberapa sekolah yang sudah mulai masuk untuk mengikuti informasi-informasi dari sekolah, sehingga di hari ini bagi Anda yang sudah memulai untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar, terutama siswa baru begitu ya, tetap semangat dan adaptasi harus dilakukan mulai hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita, kami akan sajikan di ruang dengar Anda informasi terkait dengan perakiran cuaca ya, dari sekitaran daerah istimewa Yogyakarta.

0: Sudah bersiap, Prakirawan Arum melaporkan untuk Anda. Arum, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi, siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Dan untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Ya, peringatan Anda masih bersama kami di 91,1 FM Persatu Radio Yogyakarta. Kami akan sajikan di intra dengar Anda masih terkait dengan perkiraan cuaca kali ini yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Prakirawan Selamat akan melaporkan untuk Anda. Selamat, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara pendengar yang beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan informasi perakiran cuaca untuk area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Bandara YIA hari ini, Jumat 10 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan, baik pada pagi hari, siang hari, malam hari, maupun dini hari nanti, di mana jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Selamat, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami, pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pagi hari ini bagi Anda yang akan melakukan perjalanan begitu ya, menuju ke kota Yogyakarta, untuk pagi ini kami akan mengupdate informasi berkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang kesempatan pagi hari ini sudah melaju ke kota Yogyakarta, pastikan Anda berhati-hati dan waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, kami akan awali untuk Anda informasi berkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran persimpangan di kota Jogja melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id. Kami awali dari Simpang Tugu untuk kesempatan pagi hari ini. Di Simpang Tugu sudah bersiap petugas dari Kepolisian Republik Indonesia terus serta mengatur arus lalu lintas, dan pastinya di kesempatan pagi hari ini sebagian warga juga sudah mulai beraktivitas dengan melakukan olahraga jalan kaki begitu ya. Kami akan menuju ke Simpang Borobudur Plaza, terpantau ramai lancar pendengar. Dan bagi Anda yang akan menuju ke simpang lainnya di kesempatan pagi hari ini, terutama di Simpang Pingi Jalan Tentara Pelajar, terpantau landai. Kalau Anda akan menuju ke Simpang Jati Kencana, pagi hari ini juga terpantau landai pendengar, tidak ada kepadatan berarti. Dan Simpang Wirobrajan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Titik 0 km pagi hari ini melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id terpantau lancar, tidak ada kepadatan. Dan bagian yang akan menuju ke Simpang Mirota di pagi hari ini terpantau lancar pula. Simpang Gramedia atau Galeria maksud saya, di Simpang Galeria terpantau ramai namun tetap lancar. Informasi ini kami kutip dari cctv.jogjakota.go.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik telah menemukan